0: petir ya, Mai.
1: Sini, F. Masuk rumah lu, F. Besar petir, nih.
0: Cuman aku takut ke sana,
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Ya baik Sobat Budaya, informasi kembali kami sampaikan untuk Anda di kesempatan kali ini Sobat Budaya, berkaitan dengan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani minta masyarakat untuk menjaga dan melindungi kelestarian sumber air bersih. Hal ini untuk mengatasi krisis air bersih selama musim kemarau ekstrim dampak fenomena El Nino di Bangka Belitung. Dan Sobat Budaya, menjaga sumber air bersih dengan merawat dan melindungi lingkungan di sekitar sumur, sungai, mata air, dan ini agar terhindar dari pencemaran dan krisis air bersih selama musim kemarau. Dan ia menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya air, karena kesadaran menghemat air sejalan dengan tujuan jangka panjang daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta juga menjaga kualitas lingkungan hidup. Dan tentu pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menghadapi dampak kekeringan ini dengan bijak. Menjaga dan menghemat air bukan hanya respons sesaat terhadap kemarau, melainkan juga bagian dari budaya hidup yang sehat, mandiri, yang ingin dibangun bersama. Dan ia mengimbau juga selama musim kemarau, masyarakat untuk menggunakan air seperlunya saja, yaitu memprioritaskan penggunaan air bersih untuk kebutuhan pokok dan kesehatan keluarga. Selain itu, masyarakat diharapkan untuk menampung air hujan, yaitu dengan mengoptimalkan wadah penampungan saat hujan turun sebagai cadangan air mandiri. Dan ini diharapkan tentu masyarakat untuk memperbaiki kebocoran saluran air dengan memperbaiki pipa dan keran dan sebagainya yang rusak, agar air bersih itu tidak terbuang sia-sia. Dan Kabid Pencegahan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sandi Aji, ini menyatakan bahwa hasil analisis BMKG Kepulauan Bangka Belitung memperkirakan musim kemarau tahun ini lebih panjang Sobat Budaya, dan kering sebagai dampak fenomena El Nino Godzilla, sehingga potensi kekeringan dan kebakaran hutan di daerah kepulauan seperti Bangka Belitung ini sangat tinggi. Dan pihaknya sudah menyiagakan 2 unit mobil tangki berkapasitas 5 ton dan siap menyuplai kebutuhan air bersih masyarakat yang mengalami krisis air bersih. Dan Sobat Budaya, sekian kabar berita.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Tadi, yuh kita ngupi. Ngomong apa baik, pagi-pagi kayak Prompat RRI.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapa baik pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

0: Oke, baik. Pagi ini, hari ini diperingati sebagai Hari Sungai Nasional. Kita ngobrol lo nih. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, Mama
1: Rati. Apa kabar orang ganteng?
0: Sehat, alhamdulillah. Apa kabar
1: Mama Rati?
0: Sehat.
1: Oh. Alhamdulillah.
0: Mama Rati, apa kabar?
1: Apa
0: kabar Mama Rati?
1: Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar.
0: Oh, anu Rati ya sehat toh?
1: Weh, Merati kan tadi sehat malam nih jam 10 malam ke kafe bisa main ke kapok-kapok mau anak.
0: Oke.
1: Oke. Ada hujan lagi di Tebali ya?
0: Agi di Tebali. Loh,
1: kapan-kapan kita main ke Tebali pun? Fan-fan RRI ini.
0: Benar lah, oh, sebilih ya.
1: Oh, kan yang jadi komando.
0: Bukan jauh ke Tebali ini.
1: Ya, waktu ada yang gue ketau, Gi.
0: Oh.
1: Kita jalan kaki, kita jalan kaki memang jauh memang.
0: Oh, benar pulih ya.
1: Apa yang ada tema pagi
0: ini? Hari ini hari sungai nasional. Pernah mandi di sungai tidak dulu?
1: Nggak lagi, zaman lah canggih, lagi air borade, apa namanya di sungai-sungai, punya air lah keruh di bantai orang DKI.
0: Lah keruh, holy, oh, ayo. Oh.
1: Dulu kami mandi tuh, dekat jembatan sungai Jalan Baru tuh. Apa kami ke rumah Pak Bo, kami dulu ke Jalan Baru tetap mandi.
0: Sungai Rangkoy?
1: Mandi, eh.
0: Sungai Rangkoy?
1: Mandi air bersih, mandi lumpur.
0: Sungai Rangkoy, ya?
1: Oh, dia tuh masih punya Rangkoy namanya.
0: Oh, mungkin nih, mandi.
1: Kita mandi jadi lumpur.
0: Udah tuh, bayi.
1: Bayi, kini, bayi, masih jalan. Nggak mana pemukiman nyala lah diganggu ke umat manusia, kena.
0: Oh, benar lah.
1: Nggak mabuk, sumpah kita digusur terus.
0: Oh.
1: Mabuk kok deh.
0: Benar lah, kadang-kadang tuh lah.
1: Kemarin baru lah orang di daerah Aik Kerkai, di Kertan ini kan, pas Milan.
0: Oh.
1: Bagi kan, cuma juga bengkak deh.
0: Hah? Apa?
1: Ini ada anak ke Jok Bangka.
0: Oh, ade.
1: Tuh lah, baru udah nikah padahal.
0: Oh, tuh lah, aduh, kadang-kadang.
1: Tidak ada lagi, ini banyak lah hari, no. Buat hari buruh, hari sungai, hari sampah.
0: Ya, bukan.
1: Buat hari, tapi tidak ada kenaikan, buat hari apa, deh. Manusia, dia ada kompromi.
0: Oh.
1: Sampahnya buang ke sungai, nak mana yang tidak mampet. Sekali gilir hujan, banjir, lah ngerupo banjir kelingi kan
0: bener lah ya. Oh,
1: datang di tebang-tebang akhir penampakan untuk penyerapan air jadi lah kering kerontang
0: lah kering puli
1: kan?
0: Oh,
1: jadi manusia itu tidak ada yang sempurna itu misalnya
0: sebab payah kita
1: kadang-kadang payah. Tapi mencintainya banyak-banyak bersyukur insya Allah aduk diberi alam nikmat bersyukur kan.
0: Oh, amin itulah anu,
1: amin ya
0: inti ya yolah pun nak lagu apa nih pagi ini
1: aku nak Ade nak kata tulah.
0: Wah. Oh.
1: Buka ade dah kata tulah. Oh, enggak bisa lagu salam buat bagian kita. Semoga lebih manis. Di tetap ada usaha mungkin kalau punya kan mama tengah ni. Oh dulu usaha kemelingkung. Tahan beliau kita dikit-dikit 2000 kilo. Tak lagi anak pas lagi berbagai bentuknya. Kita mama ada ikan bulannya ada juga order masak orang ikan.
0: Kan? Apa? Anu oh, mahal lo ikan lo.
1: Ada ikan kan, karena kan mama naik kan kemelingkungnya kan anu atau bahan baku yang utama kan ikan.
0: Oh ikan lo ikan apa ya biasa?
1: Ikan dincis mama biasa ya.
0: Dincis terus mahal.
1: Tiga puluh kilo.
0: Oh 30.
1: 30.000 tak dia.
0: Biasa.
1: Dimasa. Apanya?
0: Biasa berapa?
1: Biasa, 15, tapi pacak. Kadang 2 kilo, 25, tapi pacak.
0: Oh.
1: Kalau 3-2 kilo, 3 kilo itu dibuang kepala sama anu, aku tinggal sekitar 6 on atau 4, 5 on.
0: Dari?
1: Dari 1 kilo.
0: Dari sekilo itu lagi 6 on?
1: 6 on, kadang-kadang nengok lah, kadang-kadang 5 on pacak anu lah, gitu.
0: Dan
1: nengok dari timbang yang kita beli lah, kita kan tidak pacak kan, timbang orang kan masing-masing kan beda kan. Jadi kan tuh jadi mama tengah nih off dulu, tapi alhamdulillah insya Allah habis bulannya ada orang tak boleh masak untuk orang ikan.
0: Oh.
1: Tulik digawe order.
0: Nue yuk naik kok.
1: Kita ini kalau rumah ku nanya ke nelayan, faktor cuaca oke memang benar kok, dengan faktor cuaca ini angin kendaraan di sana kan. Terus masalah dari bahan bahan bakar mereka tuh solar tuh nggak naik.
0: Oh.
1: Jadi faktornya dua faktor untuk nelayan nih.
0: Oh,
1: faktor. Jadi tidak nyalain nelayan juga. Ya, kalau naruh mahal kan harus membeli modal dulu kan.
0: BBM naik kok.
1: BBM lah, makanya solar juga agak susah, mana mahal kata mereka tentu. Oh. Kalau yang apa yang pro-pro kecil tuh, tidak ada yang nelayan memang.
0: Lala mentuh buat sambal belacan, Mela pun.
1: Sambal belacan nih tenang nih gelau agak mahal karena kalau sama belacan dari tebal itu memang udang tujuh kan memang bukan di yang biasa kan memang kayak agak lain kan belacan ya. Jadi setengah nih udang tujuh tidak di. Tapi insya Allah adalah kalau kita dan rezeki itu Allah mengatur tidak akan kesusahan. Untuk yang disyukur bayo, untuk bagian juga buat kakek Sakamura kita, Julia, Bu Marni, Seriam yang sering nanti, anak istri kita juga buat Bang Iing kita semoga dan mari tokoh buat siapa nama Pak Ibrahim dalam ada online, no? Pak Ibrahim, Bu Mary. Pokok semua lah dari aku pasir Ibu Abis dalam sehat, salam kompak selalu. Buat yang si ganteng curang di RRI Berupa kau selama berpikir tempat tuntas. Pulangnya hati-hati, salam dan anak bujang yang kita buat lio.
0: Okay.
1: Makasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wamarati ya. Jadi anu apa nama sambal lingkung off dulu sekarang ya. belikan ikan dejet gak mahal loh sekarang 70 ribu. Oh imang oh mende sesuai kayak anu ada long off dulu kalau baru nyambung lagi asa nyala netral cuman ya dek mantap mau. Oke, baik sepradik saudara sobat budaya. Nah, kita hari ini memang diperingati sebagai setiap 27 Juli ya sebetulnya Indonesia tuh memperingati Hari Sungai Nasional. Ini yo tadi itu momentum untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap kelestarian sumber daya air dan penetapan hari bersejarah ini ngerujuk ke peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2011 berarti tentang sungai yang disahkan itu pada 27 Juli 2011. Nah, kalau mengutip informasi dari situs resmi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maksudnya sobat budaya peringatan ini hadir untuk memicu aksi nyata masyarakat dalam menjaga sungai-sungai di sekitar mereka supaya tetap berfungsi secara optimal. Pertanyaan kita itu sungai di Bangka Belitung ini macam mana lagi adeda yang berfungsi, yang berfungsi dalam artian agi jernih, agi baca untuk mandi. Terus dari sisi keamanan, kenyamanan. Kalau kita ingat zaman dulu mungkin yang tahun-tahun 90-an tuh lagi tahun 80 yang lahir tahun 80-an terus tahun 90-an juga. Mungkin lagi ngerasakan mandi di sungai itu aman, nyaman gitu, tenang gitu. Apa jarang kali yo. Apa namanya tuh ada kabar-kabar info-info yang mengabarkan bahwa manusia itu berkonflik dengan buaya gitu. Tapi sekarang beradik jangan gawe-gawe yang namanya kulong, sungai, adau. Wow. Mari yuk nak mancing kita was-was. Apa lagi mandi sebenarnya tuh predator tuh ngintai. Tapi ya tuh tadilah sungai-sungai di Bangka Belitung nih ya memang lah keroh kali ya. Jangankan sungai, air laut gila keroh sebenarnya. Oh, mungkin ada lagi beberapa macam tuh yang apa yang agi jernih atau apa sungai ya, pertahankanlah kalau agi ada itu. Tapi ya itu tadi memang sumber daya kadang air jernih pun sekarang kita mikir keamanan gitu, kita kita tidak tahu, mungkin ya karena banyak sungai-sungai yang lah keroh air, ya mungkin bayi-bayi itu gini ngok air yang jernihnya gengen, jangankan kita bayi gengen saking nggak tadi itu lah dia gila sedikit sungai yang air jernih tadi itu, ketemu ke yang anu yang jernih air diperek kayak bayi. Oh, nya kita sama-sama ingin tuh. Kita lupa tuh bayi itulah namanya bayinya dek bakal loh kita yang punya otak punya akal. Nya punya otak tapi dek bakal berarti. Maka tuh dia asa ketemu kita nya nyerang cumnya. Terus berarti. Jadi ya apa ya, kalau dibilang berharap ya tidak tahu lah, kalau berharap ya berharap boleh saja contoh, tapi untuk mengembalikan sungai yang sudah tercemar itu, wah sepertinya menjadi pekerjaan rumit gitu sobat budaya. Oke, untuk sekarang nih yang agi ketemu sungai yang jernih kita jagi macam tua, kalau memang sungai lah tidak pas agi diselamatkan atau ya tidak tahu apa lah macam tua, ya itu juga akibat ulah dari manusia juga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: makan petir ya, Mai.
1: Sini, F. Masuk rumah lu, S. Besar petir, nih.
0: Cuman aku takut ke sana.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kayak madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah, kata tahu.
0: Duh, tau dari mana?

0: ni memang guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kek nang radio nampek bawah batang ne.
0: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko neo. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
0: Nah, awok lah guys. Wow, udah kok guys. Keren G RRI. Ada mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ademan begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul, nge-ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, nge jadi.

0: Ya baik Sobat Budaya, di mana pun di kesempatan kali ini lagi keku Anda sana alhamdan. Baiklah Sobat Budaya, saat inilah masuk pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita beralih ke acara kita lainnya, Berubat Beragam Unsur Budaya Sehat. Nah Sobat Budaya semua, yang pasti di kesempatan kali ini akan ku hadirkan beberapa informasi tentang kesehatan untuk Sobat Budaya semua. Tentu kesehatan ala Nusantara itu seperti apa sih?
1: Oke,
0: tetap stay di Perempat RRI Sungai Liat.

0: Amang, Bi, Om, Tante, Bujang, Mia, pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom gini boratai.
1: Wih, sepi rumah nih. Mak kek bak dek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge o? Sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne. Renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Ne, dek aben nuleh kiri. Muke rom, nuleh kanan. Lah rom muli, tingo adep depan. Lah rom magi, balik kanan. Ge muke rom lah. Panjang umur lah nyengul pok rom dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom
2: ape ki mai dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe indian dunduk ketakung kata dak mai ngape mai kakak ngeno kek ku
1: mesege kalah yang paling dekat rom kenlah dari kecil kita dekat sampai ketua ne rom
2: sape tuwe mai. Bok lah tuwe yo, sorry men kami lagi muda, mai dek ngaku po tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
2: Nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe Rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan agak lain mai? Ada masalah apa?
1: Denglah Rom, gaya kata po nama tuku yang ada gini makin terberacai dili ya.
2: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ngulu hati. Sakit hati ini, mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
1: Sakitnya tuh di... Gimana, Rom?
2: Di hati ku nih, mai.
1: Ya bilang, baiklah di dompet po ya sakit ya duit lagi.
2: Men ya, po dek usaha, no, mai.
1: Po, nih, Rom. Along kita gimayan malam, nih, Rom, mah.
2: Bener nian, mayok. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu di kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
1: Ya, tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak, Nerom. Kok mayar ku?
2: Lagu lah, Mai. Dek berubah-berubah lah kali, Mai. Kan dek suah ben ngaku berduit. Aji asin, Mang. Sekaker, medit. Kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, aku tengah baik nih. Ku pacak mayar kah?
1: Nih lah, ku ingin kayak pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
2: Apa yang kemai? Yopan, pan mandi. Sumon. Mai, dengkek ngebut, Mai. Mai, ku takut. Kita nyelam kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
1: Sekate-kate, tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, nih. Ngucap Rom, kita yang sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok Rom.
2: Astagfirullahaladzim. Mau mayok. Tapi ku nih takut, pok jin ngebut tiga mayok.
1: Auk lah, nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu Rom?
2: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul mai. Ah, tuh mai. Duh, dosa ngebut tiga. Nah, nela dia, mai.
1: Kafe nama Rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
2: Denglah Mai. Same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai. Ramai Mai. Banyak laki Mai. Wih singgok tuh ujung tuh Mai. Ganteng Mai. Ya Allah Mai, Mai.
1: Biseng gih Rom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando Mai tuh Mai. Tenggong gih Mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip kayak mangpan ya toh.
2: Mane mangpang rungang mai.
1: Tengok rebok keriting dak Rom.
2: Dek kawah kuna yang model tu mai. Kuna macam ke Aliando ya mai.
1: Nok basing pok lah Rom.
2: Kita duduk di mana mai yuk?
1: Iyalah kita duduk di sini deng lah Rom.
2: Oh awak lah pun. Oh mai. Palaku pening nengok daftar makan nih mai. CC burger, chicken steak. Apanya mai arti chicken ya mai?
1: Lah matet lah Rom. Chicken gipo dek tau Rom. Ayam ya arti Rom.
2: Oh ayam.
3: Jadi menciken seteak ni artinya kalau kondeng. Ciken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Aau dah mai? Jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
3: Oh, nak iya mayo. Pok jen kuat-kuat iga mai, ku malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanen tu mai.
1: Malu, kudeng.
3: Ku masan sama kek pok bela ho.
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, ho.
3: Lah batik, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilah illallah, pegelah tayo kek kane, Rom. Roti bakar atau siko, Rom. Tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, biar
3: oh,
1: ku ada penasaran.
3: Oh, nah iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupai bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam madi ketepo, Rom.
3: Nyaman dak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Iya, nyaman, Rom.
3: Nyaman, aku mang mai ketiak ayamnya, Mai.
1: Oh, Rom. Jen pok minum, toh. Lah, pok minum, kan?
3: Oh, dek hal dikena minum, Mai.
1: Ya, hai cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
3: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni uges Mai.
1: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
3: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawelkan ni Mai. Lah matat lah Mai.
1: Pening pelaku ni Rom, kayak pok deh Rom. Nah matilah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
3: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo, Mai. Kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu, Rom. Ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu, ge.
3: Kau aku dah, Mai. Tapi menak ngibur hati, ya lo ku tidur, Mai. Ngebam ku, Mai, long, Mai.
1: Payah, bayi pok nih, Rom. Yolah pun, Rom.
3: Yo, Patman. Jangan kek lama aja.

Tahukah Anda kalau Belitung Timur tidak hanya terkenal dengan timah dan laskar pelanginya? Daerah ini juga memiliki warisan budaya kain yang sangat indah bernama Batik Desimpor. Mengapa dinamakan Desimpor? Nama ini diambil dari daun simpor, tanaman lokal berdaun lebar yang menjadi ikon dan motif utama batik. Tidak hanya itu, setiap lembar kainnya juga merekam keunikan alam Belitung, mulai dari buah keramunting hingga lincahnya ikan cempedik. Hebatnya lagi, kreasi lokal asli dari Kecamatan Gantung ini kini telah menjadi ikon fashion kebanggaan daerah yang sudah dikenal luas secara nasional. Memakainya berarti turut melestarikan cerita dan kekayaan alam tanah Belitung. Batik Desimpor, simfoni alam Belitung dalam selembar kain.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tiap hari gawe kini, enggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, eh. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, ne. Harga cabai mahal, yalah, kat tahu, eh.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu, kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang, ne.
0: Ngerapi, kini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong kok neok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ne ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota ge harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade muat berita nampe HP ini. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul, gak ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, gak jadi ancok.

Ya baik sobat budaya, kita lanjutkan. Nah, di Nusantara nih bermacam obat tradisional yang bisa jadi pilihan sehat alami sobat budaya. Ya kita juga sebetulnya ya memang harus mengenal lah obat-obat tradisional Indonesia itu, karena jenis, bahan, dan manfaat itu banyak sobat budaya. Obat tradisional memang lalame jadi bagian yang tidak terpisahkan lah dari budaya kesehatan di Indonesia. Ya, sejak generasi ke generasi beragam ramuan dari kekayaan alam Nusantara ini dipercaya punya khasiat untuk menjaga kesehatan, terus juga mengatasi berbagai keluhan. Nah, kemajuan ilmu pengetahuan kini mengkategorikan obat tradisional ini dalam beberapa tingkatan sobat budaya, dari yang sederhana sampai yang teruji secara klinis, menjadikan pilihan pengobatan komplementer yang semakin diminati justru saat ini ya. Bahkan orang-orang dari mancanegara itu mencari begitu ya obat-obat tradisional dari Nusantara. Sobat budaya, secara definisi obat tradisional ini adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau galenik, atau juga campuran dari bahan tersebut ya, yang tadi, yang secara turun-temurun inilah dipakai untuk pengobatan, kayak juga pacak diterapkan sesuai kayak norma yang berlaku di masyarakat. Nah, penggunaan itu didasari oleh pengalaman empiris untuk pengetahuan tradisional yang diwariskan itu. Jadi ini masuk kategori pengetahuan tradisional tuh. Dan kategori macam-macam obat tradisional di Indonesia ini banyak sobat budaya. Contoh misalnya jamu. Justru jamu ini sudah diakui oleh UNESCO, artinya sudah mendunia. Jamu ini jenis obat tradisional yang paling dasar, yang bahan-bahannya itu agak berupa segaran atau simplicia, bahan yang dikeringkan. Terus juga proses pembuatannya itu umumnya secara tradisional, seperti misal direbus, ditumbuk, atau diperas. Khasiat jamu ini didasarkan pada pengalaman empiris yang telah terbukti secara turun-temurun. Tapi ini belum melalui uji klinis yang mendalam, sobat budaya. Dan juga obat herbal seperti OHT, contoh terstandar. OHT ini sediaan obat bahan alam yang telah melewati proses standarisasi. Artinya bahan baku yang dipakai ini lewat tahap standarisasi, baik dari segi jenis tanaman, bagian tanaman, ataupun kandungan zat aktif. Dan OHT ini juga lah melalui uji praklinis, uji pada hewan percobaan untuk membuktikan keamanan dan khasiat. Contoh OHT yang dikenal luas tuh ada produk yang ya macam kayak meredakan masuk angin macam itu. Terus ada yang namanya fitofarmaka. Ini puncak dari pengembangan obat tradisional. Selain melewati standarisasi bahan dan uji praklinis, fitofarmaka ini juga lah lewat uji klinis pada manusia sobat budaya. Proses ini setara dengan pengembangan obat modern, sehingga khasiat kayak keamanan itu lah terbukti secara ilmiah. Jadi fitofarmaka ini pacak diresepkan sobat budaya oleh dokter sebagai bagian dari terapi.

0: Apa cerita lagu nih, Mayo? Cobalah datang ke negeri kami.
1: Betulah, Rom. Dan kayak nyanyi, Pok Rom. Kentut ke Pok Wales, Rom. Nah, long kita nyari mau makan, Rom. Kue apa gitu?
0: Kamu ya, Mayo. Kalau gitu, Rom. Lah malak kawah aku dah. Denglah dompet kau tuh. Lalu kau buang, belah. Jadi suara isi, isi genggak sekarang kertas kata. Tak kapan mai kan ada duit mai. Yalah pona, kita kemana nih?
1: Cemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker, baik hati terhadap sesama.
0: Hau, asa minta bayar ade kamu jiku mai. Mai, wadaw, tua jual kue mai, kita ke situ bayo. Yo, pat-mat mai, perut lapar nih mai.
1: Oh, Rom, makan kue belah kita Rom.
2: Nak beli kue, dek.
1: Au, Bi.
0: Oh, au lah, Bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue, Bi, ni. Mau diwe, Bi, oh.
2: Awak lah, dek. Adi yang muat. Tapi, G, banyak. Kurang nitip.
1: Nyaman, Rom.
0: Nyube, Mai, bagiku. Weh, naga sari ni, Mai, yuk.
1: Nyaman, Rom.
0: Dia usah noegak nyemuk nyaman. Kelapa ke dadek, Mai.
1: Apa lagi, Rom? Malek gak jadi, Rom. Neha, nyaman.
0: Kelapa ngerasa, Mai. Tapi aku nak nyubi keruket ya, lo, Mai. Nyaman, Mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Di mana ya, Pok, buat nabi? Nyaman gue, Pok, nabi.
1: Deng lah, Rom. Makan-makan lah. Deng kayak biseng.
0: Oh, Bi.
1: Apa ya?
0: Kue yang dijual nih, kue khas kita gak, Leo?
2: Awak lah. Kue bangkak gale nih. Ada apem, kroket.
0: Mantap, Rom.
2: Yot, nih lembut ubi nih. Nagosari, banyak nih. Nih lakso wadih. Pantia wadih.
0: Lembut ubi nih, bukan dari ubi kasesa tuh kan, Bi. Oh, mati lah, Bi, kena keracun.
1: Nampok keracau gak, Rom. Oh, lah lama berjual kue nih, Bi.
2: Unku nih ya, lah 80 tahun membik nih berjual.
1: Kue ini lah, Bi, nih, Bi.
0: Ngapa Bi tak berjual kue lain, Bi? Ngapa nyek kue kita ketak nih? Kue kroket, kue apem, kue nyenyen.
2: Berjual lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
1: Kue-kue kita nih, dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain, Rom.
2: Oh, ni anak. Menukan kita siapa lagi, nak nyagi ya?
0: Oh, Bi. Men kami nak belajar buat kue ni, jadi dek, Bi. Oh, kau ni nak buat kue apem ni, Bi. Dek pacak lah kau buat kue ni. Asal kau buat dong. Gek anak bantatnya, Bi.
1: Nak kok lah bantat, Rom. Denglah Rom, gaya pok ngerapi ketak nak belajar muat kue puli.
0: Oh, suku ayo kue mai. Kadenger Bi tadi ngomong, sape Gi nak jagi kue ni menukan-nukan kita yang muda ni belajar muat kue. Jadi men Bi ni dia Gi kue ni tetap ade. Pacak ka makan mai.
2: Ka nyupa Bi ge.
0: Dek Bi, sampai tahu kita dek tahunya Bi umur.
1: Aduh Rom, Rom, ku asa-asa kesambet men pok ngomong serius cemni Rom.
0: Yo Bi, hitunglah berapa? Kenyang gue mai.
2: Berapa ya kak makan semua ya nak?
0: Berapa ya kak mai?
1: Ku lemet dua, apem ziko, yat-yat dua, lime jadi Bi, ku Bi.
0: Lime, banyak, Rom, berapa, banyak, Rom? Pok mai lime mayo, ku gayanya 18.
1: Wah, Rom, Rom, Rom, Rom.
3: Wah matailah Rob, Rob mah sampai ya tiga Rob, 18 iko leteh ngelawan. Auk bener nian mai, Rob apa kata Ika tadi ya, kita nih harus cinta kayak pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih, macam kayak kue-kue tadi ya, man perlu belajar langsung muan eh, pamal nggak ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi, maksudnya bukan gak tahu makan getak. Jadilah, oh, kue biasa yang renyap lah gue kayak Mike Rob nih. Nyari pendekok lu, ngentap, ingin-ingin nih, kayak gancah kupai.

0: hari gawe kini, ngge duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah kat tau, oh.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kek nang radio nampek bawah batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita ngok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, oh. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu?
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren GRRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ademan begune ya, bertambah pinter ya.
0: Mena ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul, nge ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, nge

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya baik sobat budaya di mana pun di kesempatan kali ini 47 menit telah berlalu dari pukul 9 dan saat lagi pukul 10 waktu Indonesia Barat jumpa kita harus segera berakhir. Sobat budaya di kesempatan pagi ini ya mudah-mudahan sobat budaya semuanya tetap semangat, tetap juga dalam beraktivitas ini di lancarkan selalu kok sobat budaya, semangat selalu, dan tentu yang dalam perjalanan juga hati-hati di jalan, pantau laju kendaraan, jangan ngebut-ngebut ya, utamakan keselamatan itu yang terpenting.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Rumpat FM, Meraris ngeliat suara budaya Bangka Belitung. Selamat pagi jelang siang, sopradik sahabat budaya dimanapun Ika berada. Tentu seneng sekali kayak Yuk Regina yang hadir lagi nanti Ika di kesempatan hari ini, yuk, Senin awal pekan tanggal 27 Juli 2026. Setelah menikmati akhir pekan yang panjang kemarin, lah jalan-jalan keliling-keliling ke pantai, kemana bayi, dan hari ini harus beraktivitas seperti biasa. Ki harus semangat Sepradi. Apalagi dengan cuaca yang sangat cerah meretet nih Sepradi. Semoga kita selalu sehat semangat. Yalah Pona, di awal kebersamaan kita di Pemakan Nusantara sampai jam 11 kelak Sepradi.

Nah, seperti ada bebongko, kudapan manis dan gurih khas Kalimantan, di mana bebongko merupakan salah satu jenis jajak atau jajanan pasar khas Kalimantan. Kue basah sikoni seperti umumnya dapat ditemukan di daerah Kalimantan Selatan, kayak Kalimantan Timur, daerah suku Banjar, kayak suku Kutai berada. Bebongko nih biasa dijadikan sebagai salah satu pilihan hidangan saat sarapan seperti. Penganani pun sering disuguhkan dalam acara-acara besar seperti pernikahan atau ritual sarapan besar ala Kutai yang disebut beseprah

Dalam keseharian, jajak nih dijajakan di berbagai pasar tradisional atau pusat jajanan pasar. Salah satu adalah di sekitar jembatan dekat pasar seni Tenggarong yang ramai setelah subuh. Bebangko berbentuk gumpalan berwarna kehijauan yang terasa lembut dan kenyal saat dinikmati. Sepintas bentuknya terlihat seperti puding hongwe. Walau sebenarnya kue ini berbahan dasar tepung beras. Gumpalan tuh dilapisi kuah kental berwarna putih kecoklatan. Kuah ini terbuat dari gula merah dan siraman santan. Tapi menditinggok-tinggok sekilas men kita seperadio kayak kue nagasari dek sih. Oh, dibungkus daun pisang dari tepung ketan, agak lembut-lembut gimana gitu seperadio. Beda mungkin ini ade kuah macam tuh seperadio. Nah, jadi gumpalan yang telah diberi kuah tuh dibungkus daun pisang yang dibentuk menyerupai piramida. Pada bagian atas bungkusan disematkan potongan lidi sebagai pengerat. Bentuk pengemasan seperti ini mirip dengan pulut nasi. Walau kemasan kedua makanan ini terlihat mirip, tapi kedua memiliki rasa yang berbeda. Pulut nasi didominasi rasa gurih pedas berikut dengan siraman sambal kacang yang khas. Sementara bebongko didominasi rasa manis bercampur gurih.

Bebongko dibuat melalui dua tahapan proses, yaitu pembuatan adonan tepung kayak pengukusan. Pada proses pertama, santan encer dimasak bersama garam kayak gula pasir sampai mendidih. Bahan nih terus ditambahkan campuran tepung beras yang lah dilarutkan kayak santan. Setelah mengental dan meletup-letup, adonan diangkat dan didinginkan sejenak. Proses selanjutnya, adonan dimasukkan ke dalam daun pisang bersama sesendok gulai mirah, cair, dan santan kental, terus dikukus sampai masak. Selain tepung beras, terkadang daging buah durian juga ditambahkan ke dalam adonan bebongko, Supradi. Daging buah durian ini ditambahkan saat tepung dilarutkan dengan santan atau sebagai bahan isian dalam adonan sebelum dikukus. Daging buah durian tadi ngasih cita rasa kayak aroma yang lebih menggugah selera. Gak salah, men kuliner manis goreng si Koni wajib jadi target buruan men berkunjung ke Kalimantan. Nah, Supradi, itulah dia pemakan Nusantara kita. Ada bebongko kudapan manis gurih khas Kalimantan, no? Di kesempatan siang hari ini, jam 10.40 menit, kita nikmati kembali pilihan lagu-lagu hiburan Ginganti Ika. Ada di kesempatan siang hari yang panas meretet nih, Supradi. Sebelum kita beralih ke acara selanjutnya di UMKM Kitek Club.

0: or not?
1: Oi, ngapanya gol?
0: Ketengong hari ya, jam 11.
2: Apa kabar Bangka Belitung nih?

Solsing Sepredi Sobat Budaya, Pawai HUT RI di Bangka digelar 19-20 Agustus 2026 tanpa kendaraan hias. Pemkab Bangka gelar Pawai Indah dan Pawai Karnaval dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mentahun sebelumnya, dede pelaksanaan pawai karena masa tenang pelaksanaan pemilu, untuk tahun ini pawai tetap dilaksanakan tapi tidak menampilkan kendaraan hias. PLT Sekda Bangka, Asep Setiawan nyebut, Pawai Indah dijadwalkan berlangsung pada 19 Agustus. Nah, sedangkan Pawai Karnaval akan digelar pada 20 Agustus. Tetap akan melaksanakan Pawai Karnaval, kebaris berbaris, upacara tetap, mobil hias yang tidak dek karena efisiensi anggaran. Kegiatan tahun ini dipastikan berlangsung meriah dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, ASN di lingkungan Pemkab Bangka, komunitas, sampai masyarakat umum. Ada hadiah yang kelak akan diberikan bagi peserta terbaik dalam pelaksanaan pawai dan karnaval HUT kemerdekaan RI di Kabupaten Bangka. Menurut Asep, untuk rute pawai tetap dimulai dari kawasan Taman Sari Sungai Liat dan berakhir di Jalan Pemuda Sungai Liat, mengingat panggung kehormatan berada di kawasan Taman Makam Pahlawan Padma Satria Sungai Liat. Sekian kabar Bubble jam 11 siang, kayak Regina. Sampai jumpa di kabar Bubble selanjutnya.

0: Ragam budaya, hamparan destinasi wisata, serta kenikmatan kuliner hanya di tempat Sungai Liat.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nge duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan eh. Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ya lah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak neng radio nampe bawah batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP ya lah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
3: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, aolah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Wah, abang penyiar lagi bening suara. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.
4: dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ajar kayak orang gini.
1: Tuh, wah,
0: Mai. Kita nih emang nak rajin olahraga, kok. Aseku, lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cuni Mai, yuk. Aduh, bengis saya lebih Mai.
1: Oh, nian Rom. Pok nih, sok sibuk saya Rom.
0: Sibuk tahap apa, ge?
1: Wah, tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk Pak Rom.
0: Kau kan sibuk Mai. Tapi emang kain kau tuh tengah banyak nih Mai.
1: Apa Rom? Kain? Apa kain Rom?
0: Anok Mai. Ya Mai, langganan urutku maksud Mai.
1: Tuleh Rom, men punya mulut tadi rebonding Rom. Men langganan to ukan kain Rom, tapi klien Rom, bukan kain Rom.
0: Seku dari dulu bahasa iyalah Mai, emanglah berubah kok.
1: Ah, beseng pok lah Rom. Leteh madah kek pok ne Rom. Ngenyape saya deng Rom.
0: Deng Mai. Yang kaget dek tertinggung ngomong. Mana ada bahasa bangka ngenyape. Yang ada geng leteh Mai, ngeracau ketak kare Mai.
1: Yalah Rom, mentu nama improvisasi Rom.
0: Hah? Apa Mai? Nggak isolasi puli? Apa maksud kare Mai? Lala Mai, tengok adep jalan tuh, kelak kesandung lubang geli ati.
1: Aduh, ipok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng kalah Rom. Aseku sepi nue pagi nih orang berjalan Romo.
0: Aseku karena baru dia hujan nih Mai, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah menisiko Mai.
1: Au nian Rom, lain mentukang nata indepok nih Romo.
0: Indepok ya lah Mai, ngangkik-ngati diri lah. Tapi biar ku tukang nata. Tapi kageng geng ngintil seku Mai, kemana-mana geng ikut dijubur ku nih Mai.
1: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang traktir ku pok Rom.
0: Oh, jadi selama ini kau berkawan kek ku, hanya nak minta traktir kek ku Mayo.
1: Dak lah Rom, dak be Rom, nue ke sensetep pok nih Rom.
0: Ukan, mesti biasa ngomong sekuayu nyala pok nih Mai. Wew.
1: Rom,
0: apa Mai?
1: Ada orang gila Rom.
0: Mana?
1: Mata lah Rom.
0: Wah mata ilah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Nah, dia Rom tahu kayak kita Mai.
1: Ya Rom.
0: Oh, Mai. Mai dia ini ngok kita Mai. Lah dekat Mai.
2: Orang ambil anakku.
0: Mai.
2: Rom, kok ngeri Mai?
0: Anak. Oh, mata ilah Mai. Mai dia nengok kita Mai.
1: Aduh. Mai.

0: aku ah. Apa entah. Lorong, lorong ini kenapa?
1: Mati lagi lah kecer boleh mai.
2: Ya Allah.
1: Ya, jangan mati lah.
3: Ya sini nak, sini. Ya anak anak ngomong
2: jangan berga. Mati lah mai, kalau kita mai mati lah mai. Kau dekat gua mai. Mai, cepat.
0: Ya kita pulang nak.
2: Mai, mai cepat mai, lari mai. Mai, lari mai, lari mai. Mai, lari mai, cepat mai.
0: Yuna.
2: Lagi aku mai. Kita sembunyi lo mai. Mai, kita sembunyi di dekat batu batu batu mai. Mati lama aku lari mai. Oh, nak cakap ngomong lagi mai. Mati lama.
0: Apalah Rom, Rom.
2: Lagi ada tak mai?
0: Oh, Rom. Pok dak tahu dak Rom?
2: Apa?
0: Yalah orang gila yang kata orang Fatime, Fatime ya Rom. Oh. Nyanya seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang pok ne putri yang tertukar maren Rom.
2: Deki ade.
0: Pok ne kelak anak Fatime udah Rom.
2: Deki ade. Mai.
0: Yang dibuang dalam kardus maren Rom.
2: Kacau pok ne mai. Pok ne mai ngeracau ngenakut ku ketak. Tapi ku ningeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kelak ditangkap kita mai.
4: Ya Allah ya Tuhan, ape dosa dan salahku nih ya Allah, sampai aku dek sudi-sudi dikejar-kejar macam ni. Ah, ya Allah mai mai, letek ku mai, aduh mai, petman mai,
0: letek Rom Rom.
4: Oh.
0: Kemarin dosa asu.
4: Aduh,
0: di pelontang ruas dikejar bayi.
4: Ya Allah.
0: Neh lah dikejar gile hula. Gara-gara pok nih lah Rom.
2: Langgapi buli, mai gara-gara ku mai. Matut
0: lah. Pok lah, lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ini dia malah diceleng buli orang gile ya.
2: Kunya takutnya mai. Maka ku ngerindik kek kata dek tau. Sampai kek nyangka dia kek ngisik kita mai. Letih ku mai.
0: Yalah, ingin dek kok Rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar.
4: Oh.
0: Cepet lah kempes pok Rom.
2: Hah? Apa yang kata kamu, Mai? Kau ni, Mai. Kau pikirku di mana utuh, Mai. Apa yang kempes? Nimang mah kata, Mai. Weh, mulut. Oh.
0: Tapi, Rom. Lucu gitu tadi, Rom. Kata kenang gak kayak renggile ya, Rom. Tapi ini, Rom. Nyari anak.
2: Oh, imang. Tapi ngeri imang lah.
0: Nyari anak kepo, Rom.
2: Tapi bener imang itu.
0: Kan, nyakire po anak. Ah. Tapi mirip imang, Rom. Po kayaknya.
2: Deki adeh nyaman lah. Agi cakepku selangit-langit, be, Mai. Ngerinya, bunges macam itu orang gile ya. Baju, cari baju lah.
0: Kekerianya orang gile, Rom. Menpo orang gile lebih kali, Rom. Runges, Rom.
2: Astagfirullahaladzim.
0: Gile, gila macam ini, Runges, Rom.
2: Ya Allah, Mai. Bik mayo mulut kane mayo kerialah dia dicabik mai. Tapi kawah aku dak ngerugi gak tak cabik tengah mahal ni mai. 50.000 mai sekilo mai. Oh mai. Ku heran ne. Apa keluarga orang gila tadi tu dak nyari oh. Lah tahu ade keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung Pari Padang tu mai
0: oh. Oh nian. Oh nian Rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelintang ngukur jalan ndak ape pikir keluarga ndak punya pri kemanusiaan Rom.
2: Mai mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan jadi ya punya pri kebinatangan mayo.
0: Kenak po Rom. Males ku ngejelas ah. Ku nek leteh Rom. Nyabe neh asenak. Putus lah hase nyabe ku ne Rom. Aduh ya.
2: Oh mai. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak mayok kayak ngurus orang-orang macam tadi itu mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu mai. Lah mati lah mai, men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang mai. Hah?
0: Oh pastilah Rom, Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Aku lupa pasal berapa yok. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kok Rom?
2: Wih, lah kenal li. Oh. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu, Mang? Undang-undangan.
0: Oh, nian. Sek Rom undang-undang ya, Rom.
2: Oh.
0: Undang-undang enggak, Rom?
2: Oh.
0: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya, Rom.
2: Oh.
0: Adalah kita belajar SD sari-mari, Rom.
2: Oh. Adalah aku tahu lah mentua, Mai.
0: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama, Rom?
2: Sekarang di PKN kata.
0: Oh,
2: Sikok iya, deng P, Mai. Dia banyak enggak?
0: Oh, lah pun eh.
2: Oh mai, macam tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu, tanggung jawab pemerintah mana ada undang-undang ada?
0: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat, syukur-syukur pajak sembuh mana diubat Rom.
2: Tahu lah pon, oh mai,
4: mentu pulang nih, kita lapor bae mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gilim sak perut mayo. Hah, ngeri ku mai.
0: Sak perut cemana nyarom.
4: Kada ningok tadi tuh. Hah.
0: Tak banyak macam sih orang gile nih Rom. Ada yang
4: lah ngapain boleh kita tahu tuh mai?
0: Apalah ada yang sensor masih orang gile banyak yang sensor Rom.
4: Iya
0: lagu yang paling parah Rom. Oh lah pona baseng po lah Rom. Asa po gede ikut gile kelar Rom.
4: Po iyalah makin hari makin gile mai.

jangan

0: Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Apa kabar Bangka Belitung nih?
0: ...103,9 FM... ...4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

Sobredi sahabat budaya, lagi di kebersamaan kita di UMKM kita kali ini yuk. Sampai jam 12 lewat 4 menit telak sebelum kita masuk berkumandang azan sholat zuhur untuk wilayah Sungai Ledan sekitar. Nah, di UMKM kita kali ini ada info Gubernur Babel salurkan bantuan usaha bagi UMKM dari Basnas.

0: Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani meresmikan peluncuran program Zpreneur Vol 1 sekaligus menyalurkan bantuan modal dan perlengkapan usaha senilai ratusan juta rupiah bagi pelaku UMKM bersama Basnas di Sungai Liat Rabu kemarin. Nah, Hidayat ngomong bantuan modal kayak perlengkapan usaha yang diserahkan nih dapat dimaknai sebagai stimulus untuk bertumbuh, di mana zakat tidak boleh berhenti hanya sebagai jaring pengaman sosial. Zakat harus jadi bahan bakar kemandirian ekonomi rakyat. UMKM adalah tulang punggung perekonomian Bangka Belitung yang wajib kita kawal bersama. Nah, Hidayat berpesan agar seluruh penerima manfaat dapat mengelola bantuan dengan disiplin dan profesional. Diberharap usaha para penerima bantuan dapat semakin maju dan berkembang. Sementara itu, pimpinan Basnas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Zulhadi nilai dalam satu tahun masa kepemimpinannya, Gubernur Hidayat Arsani berhasil membawa dinamika positif dan pengakuan nasional. Diupayakan bersama pemerintah untuk mentaskan kemiskinan menuju bubble berdaya. Pembentukan UPEZ hingga tingkat desa ini adalah langkah strategis agar penyaluran zakat semakin tepat sasaran dan merata. Nah, salah satu pedagang, Novitaria, pemilik usaha aneka jajanan di Sungai Liat, ngaku sangat terbantu oleh perhatian dari pemerintah daerah dan Basnas. Nah, di mana dapat bantuan perlengkapan usaha dan tentunya ngasih semangat baru agar usaha makin maju dan berkembang. Oke, Supradi, itulah dia ada informasi di mana Gubernur Babel yang salurkan bantuan usaha bagi UMKM dari Basnas. Jam 11. Nah, sesaat lagi jam 12 lewat 4 menit, kita akan segera memasuki waktu berkumandangnya azan sholat zuhur untuk wilayah Sungai Liat dan sekitar.
1: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarat wal-hammam. Akhrajahu At-Tirmidzi wa Ibnu Majah.
2: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh bumi adalah tempat sujud kecuali pekuburan dan kamar mandi. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Yo sekaput, siang-siang enak keputer Pro 4.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kayak madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tahu.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak nang radio nampak bawa batangnya.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neo. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harusnya ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
0: Nah, aolah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ademan begune ya, bertambah pintar.

Bangka Belitung. Seberadik sahabat budaya, selanjutnya jam 13 sampai jam 14 kelas saat kita ikuti suara budaya Nusantara, KRRI Pro 4, Jakarta.

Abang Puan sebanyak 322 petenis bakal berlaga pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026 di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, hari ini hingga 2 Agustus 2026. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen yang rutin digelar sejak 2023 tersebut telah diakui sebagai salah satu ajang tenis lapangan nasional terbesar di Indonesia. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kementerian Pariwisata menetapkan Jakarta dan Bali sebagai pusat percontohan pengembangan wisata kebugaran atau wellness tourism di Indonesia pada periode 2026-2027. Juru bicara Kementerian Pariwisata Nia Niscaya mengatakan kedua daerah dipilih karena memiliki kesiapan industri tinggi dan karakteristik yang saling melengkapi dalam membangun ekosistem wisata kebugaran. Amir, di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung,

0: Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Roposai.

0: ada. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayuritia di hari ini, hari Senin, tanggal 27 Juli 2026, hari Senin terakhir ya di bulan Juli ya. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya di hari ini ya. Di hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network, dari Pro 4 Jakarta. Teman kita hari ini adalah Pro 4 Kupang ya, yang tentunya pasti bakal ngebahas tentang budaya di hari ini ya. Dan sudah ada dengan Kak Jen Anggriani di Pro 4 Kupang. Assalamualaikum, selamat siang Kak Jen.
3: Halo Bang Jo.
2: Iya, sehat.
3: Selamat siang.
2: Sehat Kak?
3: Sehat, Abang.
2: Siap dah. Di sana gimana nih teman-teman, ada yang tumbang gak karena saking panasnya bumi pertiwi? Ya.
3: Sejauh ini masih tetap berdiri tegak ya, soalnya masih semangat aja, soalnya memang di sini panas banget dan angin kencang juga sangat lumayan terasa ya.
2: Siap. Siap. Kak Jen, hari ini kita bakal ngebahas temanya apa sih?
3: Iya, untuk tema yang bakal kita bahas di siang ini bersama dengan Dusun Rokomora Komunitas Penjaga Budaya Nusa Tenggara Timur, Bang Jo.
2: Iya. Berarti kita bakal ngebahas komunitas juga ya hari ini ya. Iya. Narasumber kita kayak sudah hadir ya.
3: Iya, siap. Ini sudah hadir Bang Jo.
2: Iya.
3: Ya, ada Kak Sadam HP yang merupakan anggota komunitas sastra Dusun Flobamora.
2: Oke, selamat siang Kak Sadam.
4: Selamat siang Kak Jo, selamat siang Kak Jen.
2: Siap, siap. Ya, kalau gitu. Kak Jen, ini karena udah menit 15 juga, nanti kita boleh untuk nomor interaktifnya kita sebutkan di menit 30 saja, nggak apa-apa ya. Interaktif dengan pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI. Dan silakan langsung Kak Jen dan Kak Sadam untuk pembahasan kita di tema siang hari ini.
3: Baik, Bang Jo, terima kasih dan selamat siang Bapak Mama, Abah Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Ketemu lagi di siaran Budaya Nusantara. Untuk kesempatan kali ini beta sudah bersama dengan Kak Sadam Mape yang merupakan perwakilan dari anggota komunitas sastra Dusun Flobamora ya. Iya, ketong kenalan dulu dengan Kak Sadam. Terima kasih Kak Sadam sudah hadir bersama ketong semua di Pro 4 siang ini di studio Pro 4.
4: Terima kasih Kak Jen, saya Sadam. Selamat siang juga untuk para pendengar, salam kenal semua dari Dusun Flobamora.
3: Oke, baik. Iya, mungkin bisa diceritakan untuk ketong sedikit ya untuk semua pendengar RRI Pro 4 di seluruh Indonesia ya, tentang komunitas sastra Dusun Flobamora itu seperti apa tuh, Kak?
4: Dusun Flobamora itu sebenarnya, Kak Jen dan para pendengar, itu adalah satu akronim untuk nama komunitas. Dusun itu akronim dari Dunia Sunyi. Jadi ada yang beranggap dusun itu desa atau bukan? Dusun itu dunia sunyi dan Flobamora itu nama-nama tempat pulau besar di NTT, Flores, Sumba, Alor dan Timor. Dan itu yang kami pakai untuk menjadi nama komunitas kami, Komunitas Sastra Dusun Flobamora, yang terbentuk pada tahun 2011. Jadi tahun 2026 ini sudah 15 tahun kami berdiri. Kami bergerak di bidang sastra, di bagian ada lini penerbitan kami untuk menerbitkan buku dan juga jurnal sastra, seperti itu Kak Jen.
3: Oke, sudah lumayan lama ya dari 2011.
4: 2011 Kak Jen.
3: 2011 ya Kak Sadam. Ini kenapa dari Dusun Flobamora sendiri memilih sastra begitu untuk memperkenalkan sekaligus melestarikan budaya Nusa Tenggara Timur nih Kak?
4: Tahun 2011 itu banyak sekali penulis dan dari NTT dan pembaca sastra. Dan akhirnya kami dan bersama teman-teman ada Romo Amance Franco Eninu itu bersama teman-teman pendiri awal komunitas Cluster Flowmora, akhirnya untuk suatu komunitas seperti ini sebagai wadah untuk mempertemukan para pembaca dan penulis, selain juga tentu saja untuk perkenalkan karya-karya sastra dari NTT untuk tidak hanya dibaca oleh orang-orang NTT tapi juga dibaca oleh publik yang lebih luas di ranah nasional. Kami memilih sastra sebab sastra NTT kebanyakan dilisankan, dan kami memilih untuk menulis karya-karya sastra yang lisan itu dan budaya-budaya yang lisan itu agar bisa dibaca dengan secara lebih luas. Misalnya kami juga menulis karya-karya dari Sabu, praktek-praktek budaya di Sabu. Selain misalnya dalam buku Mone Ama, buku Dakba, dan selain menerbitkan buku, kami juga membuat film-film dokumenter berdasarkan buku yang kami buat. Itu karya-karya kecil kami yang kami berupaya untuk mendokumentasikan karya-karya budaya di NTT. Seperti itu aja.
3: Ya, mungkin tujuan dokumentasikan dalam bentuk sastra, dalam bentuk film,
4: dalam bentuk buku.
3: Buku begitu ya. Ini ada dibawa juga nih oleh Kasada dan buku-buku di sini ya. Mungkin bisa diperlihatkan juga ya Kasada. Iya, ini banyak sekali ya. Nah, ini mungkin supaya generasi muda tidak lupa budaya mereka, akar budaya mereka begitu ya. Kemana mereka pergi, oh mereka tahu bahwa oh ini loh filosofi kami begitu sebagai mungkin dari suku Sabuka, dari Timur begitu ya, Kak.
4: Betul, Kak Jayan. Bahkan kalau kami, pembaca kami bukan kami sasar untuk generasi muda saja, tapi juga anak-anak usia SD, SMP, karena selain menerbitkan buku populer, kami juga menerbitkan buku cerita anak berbahasa daerah, bahasa Tetun dan bahasa Indonesia, sehingga bukan cuma anak generasi muda, tapi juga anak-anak kecil itu turut menghargai budaya dan mereka tahu apa yang mereka hidupi sehari-hari.
3: Wih, keren ya Kak Sadam ya. Ini sudah terbit juga buku bacaan dalam bahasa daerah untuk anak-anak ya.
4: Benar Kak.
3: Iya, karena kadang-kadang anak-anak itu tidak tahu berbahasa daerah begitu ya.
4: Itu dia.
3: Hanya orang tua mereka saja. Nanti habis generasi orang tua,
4: hilang
3: anak-anak, sudah. Iya, hilang sudah. Anak-anak ditanya suku apa? Oh, saya suku Sabu misalnya. Bisa bahasa Sabu? Tidak bisa, goyang-goyang kepala gitu. Nah, luar biasa sekali ya. Kalau selain dari buku-buku ini, kemudian karya-karya dalam bentuk film tadi juga ya Kak Sadam, ada program-program apa saja nih yang dari Dusun Flowmora gitu untuk terus melestarikan budaya?
4: Kami adalah komunitas sastra, karena itu beberapa kegiatan-kegiatan yang rutin kami lakukan, misalnya seperti diskusi-diskusi buku, pengajaran kelas-kelas menulis, dan juga setiap tahun, 4 tahun terakhir ini kami menyelenggarakan festival sastra. Di situ kami mengambil juga napas-napas budaya sebagai sarana untuk bagaimana mengangkat satu masalah untuk dilihat dari perspektif itu. Misalnya tahun lalu kami mengadakan Festival Sastra Santarang dengan tema sastra dan bencana. Kami juga melihat bagaimana bencana itu ditinjau dari perspektif budaya, misalnya budaya Sabu, seperti yang kami tulis di sini. Kami mengambil napas itu, perspektif itu untuk meneropong problematika-problematika yang ada. Napas budaya maksud kami. Seperti itu Kak Jen. Satu dua kegiatan yang rutin kami lakukan.
3: Ini setiap tahun begitu?
4: Setiap tahun, bahkan tiap bulan. Dan
3: iya. Nah ini kalau Kak Sadam melihat ya gebrakan-gebrakan dari komunitas penjaga budaya ini tentunya bertujuan agar generasi muda tidak tergerus arus digitalisasi begitu ya.
4: Benar,
3: ini ya. Gimana pandangan dari Kak Sadam sendiri melihat perkembangan teknologi yang semakin pesat, yang kadang-kadang kita berpikir, wih gimana nih generasi, ketemu punya generasi berikutnya, apakah mereka masih mengenal budaya sendiri atau sudah tidak lagi begitu Kak?
4: Pertama ini kerja komunitas, dan bukan satu kerja perorangan atau perkomunitas, tapi sebenarnya kerja-kerja bersama, kerja berjejaring untuk membantu atau memperkenalkan secara berkelanjutan supaya kehidupan budaya kita bisa tetap lestari. Karena itu Dusun Flowmora juga, komunitas kami juga berjejaring dengan sesama komunitas lain, komunitas-komunitas seni, dan juga pemerintah, katakanlah Balai Pelestarian
3: Kebudayaan,
4: Balai Bahasa, Badan Bahasa dan Kementerian Kebudayaan, sehingga ini bisa berjalan bersama, beriringan bersama-sama Kak Jen.
3: Harus ada kolaborasi ya.
4: Benar Kak Jen. Supaya ini bukan tujuan kerja-kerja perorangan per komunitas, tapi kerja-kerja bersama untuk kemajuan kebudayaan di tempat-tempat kita, seperti itu.
3: Oke. Kalau Kak Sadang melihat sendiri sekarang ini, apa ancaman ya begitu ya, atau tantangan begitu terhadap pelestarian budaya yang sekarang ini ya mungkin harus kita perjuangkan bersama begitu.
4: Saya pikir yang paling penting adalah semua orang mesti mengenal kebudayaan mereka sendiri. Seperti yang di awal kita sempat bicarakan, budaya bukan semacam sebuah apropriasi atau pendekatan yang begitu artifisial atau cuma dibahas superficial, tapi mesti mendalam, sehingga benar-benar kita, kalau kamu orang Belu ya kamu mesti tahu juga apa yang kamu hidupi, budaya-budaya, filosofi-filosofi orang Belu, orang Teten seperti apa, orang Sabu seperti apa. Dan itu berangkat pertama-tama kajian itu dari keluarga. Kita tidak bisa menganggap satu masalah itu dan diselesaikan secara sendiri-sendiri. Ini mesti dalam keluarga, kemudian diangkat ke lembaga-lembaga pendidikan, kurikulum budaya juga mesti dihidupkan. Kurikulum-kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah mesti tetap dihidupkan supaya ini berkelanjutan dari keluarga sampai ke sekolah dan bisa hidup di tengah masyarakat. Kajian seperti itu.
3: Peran keluarga sangat penting begitu ya.
4: Ya, benar.
3: Iya, dan mungkin keluargalah yang paling pertama begitu memperkenalkan budaya. Ya,
4: karena budaya itu mudah dalam keluarga. Dari apa interaksi-interaksi pertama seorang pribadi muncul dalam keluarga seperti itu aja.
3: Betul sekali. Ini kalau dari kakak sendiri, apa harapan kakak dan pesan mungkin kakak kepada masyarakat begitu agar budaya tetap hidup, berkembang, dan selalu dilestarikan ke generasi selanjutnya. Tentunya mungkin melalui kehadiran dari komunitas sastra ini, Kak.
4: Komunitas sastra Yusuf Flomora menerbitkan buku-buku tentang budaya, menerbitkan jurnal sastra Nusantara. Sampai sekarang Yusuf Flomora sudah menerbitkan sekitar 65 buku. 65 buku KJN dan 78 jurnal sastra Nusantara. Jurnal sastra ini berisi tulisan-tulisan dan juga satu rubrik khusus, Siklalotik. Itu satu rubrik untuk bahasa Melayu Kupang yang ditulis oleh Amance Franco Enino di kepala sekolah SMP Kasantu. Ya, sebenarnya kekuatan, iya. Itu satu program dokumentasi budaya juga yang bahasa Melayu Kupang dalam jurnal sastra yang kemudian kami buat dalam bentuk buku. Jadi, untuk keluarga-keluarga, mendekatkan keluarga seperti saya bilang tadi, buku-buku juga dibaca dalam keluarga, buku-buku tentang budaya, orang-orang tua bisa meneruskan tradisi-tradisi mereka, bukan cuma untuk orang generasi muda, tapi juga dengan anak-anak usia anak, anak SD, SMP, dengan buku-buku cerita anak yang kami terbitkan, bisa juga dibaca oleh para pemirsa dari dalam keluarga masing-masing. Dengan itu, satu akar budaya itu tumbuh kuat dan erat di situ, Kak Jen.
3: Oke. Ini cara yang sangat luar biasa begitu ya.
4: Benar, Kak Jen.
3: Ya. Berarti dari sekian banyak buku begini, bisa kita lihat hampir semua budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur sudah ada gitu ya, Kak. Di dalam bentuk sastra begitu.
4: Kami berupaya untuk mendokumentasikan karya-karya budaya. Ya. Tapi kami tahu kami terbatas. Betul. Dan ini... satu kerja kolaborasi yang penting ya,
3: sama ya.
4: Benar, untuk bisa kita memperjuangkan hal ini, Kak Jen.
3: Baik. Dan Kak Sadam ketong balik dulu mungkin ke Bang Jo ya.
2: Iya, Kak Jen. Iya, Kak Jen.
3: Gimana Bang Jo, itu dia tadi.
2: Seru ya.
3: Seru sekali ini.
2: Kita awalnya emang kirain dusun itu artinya emang perkampungan atau apa, tapi ternyata ini merupakan komunitas sastra gitu ya. Supaya tujuannya adalah anak cucu kita nanti tahu nih ya, untuk akar budayanya seperti apa, yang mana tadi seperti Kak Sadam bilang akar budaya budaya di sana hanya dilisankan. Ini kalau bisa ditulis dibentuk tulisan gitu ya, biar bisa dibaca gitu ya. Nah, ini kan dalam tulisan ya, Kak Sadam nih, mungkin kita mulai tanya dari saya dulu ya.
3: Boleh.
2: Kajian ya. Apa nanti ada rencana buat digitalisasi seperti itu? Apa kan karena kan sekarang kita udah konsepnya digitalisasi nih gitu.
4: Benar.
2: Gimana?
4: Dalam satu dua kesempatan, ya Kak Jo, terima kasih untuk pertanyaan yang bagus ini. Dalam satu dua kesempatan terakhir, kami juga berjaring dengan pihak KITLV Leiden Belanda, dan juga Library Congress Amerika untuk beberapa naskah kami diakuisisi oleh mereka. Jadi ya, sehingga misalnya naskah-naskah budaya ini juga diakuisisi oleh pihak Belanda dan Library Congress, dan kami berharap kerja kerjasama ini bisa terus ditingkatkan, katakanlah sampai pada tahap digitalisasi mungkin. Tapi sejauh ini yang kami lakukan adalah menerbitkan edisi-edisi cetaknya saja.
2: Gitu. Kajo,
4: seperti itu.
2: Itu tadi kerjasama kalau dengan Belanda ya?
4: Ya.
2: Itu KITLV. Seperti apa tuh?
4: Jadi dari awal penerbitan buku, kami mempunyai lini penerbitan di tahun 2018. Dan pada tahun itu LIPI masih bergabung dengan KITLV, mungkin Bang Jo tahu itu. Dan naskah-naskah kami, kami setelah terbitkan jurnal sastra kami, kami kirim juga sebagai bukti terbit kepada LIPI. Waktu itu masih bersama-sama. Jadi naskah-naskah kami sering kami kirim ke sana, naskah-naskah jurnal sastra yang kami terbitkan. Dan di tahun kemarin, bulan kemarin, utusan-utusan mereka datang lagi juga untuk mengakuisisi naskah-naskah terbaru dari kami dan yang lama belum pernah kami kirimkan kepada mereka, sehingga buku-buku budaya kami juga tersimpan di Leiden seperti itu.
2: Oh, aja. Keren ya, tersimpan di luar negeri buku-buku kita nih, buku-buku dari teman-teman dari Dusun Flobamora ya Kak Jen ya.
3: Iya.
2: Mudah-mudahan sih nanti bisa ada kolaborasi dengan pihak-pihak instansi terkait di Indonesia juga ya, gitu ya. Masa di luar negeri kerjasamanya.
4: Sebagai, harus sebagai nih. Iya, Kak Jun. Jadi selain-selain itu juga di Dinas Perpustakaan Daerah dan Perpusnas sih sebenarnya.
2: Oke, maksudnya dengan Dinas Kepemudaan mungkin, karena kan di sini Dusun Flobamora kebaikan kalau kita lihat nih dari kasadamanya masih muda gitu kan nih. Gitu. Terus juga tujuannya juga buat nanti supaya anak cucu kita yang generasi muda berikutnya supaya tahu nih sama budayanya begitu. Kak Jen, ini kita nanti sebentar lagi kita bakal buka line interaktif dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet di menit 30 gitu ya. Iya, sekarang Bang, mungkin kita jeda dulu kali ya, jeda minum dulu mungkin. Okay. Kak Sadam tadi udah panjang kali lebar ceritanya. Nanti tinggal merespon pertanyaan-pertanyaan dari pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet. Nomornya Perempat Kupang berapa nih nanti yang bisa dihubungi Kak Jen?
3: Iya. Boleh ya, telepon di 0380833499 itu untuk nomor telepon. Atau boleh juga WhatsApp di 0811 3820 1043.
2: Oke, untuk pesan WhatsApp juga bisa ya di nomor yang tadi ya.
3: Iya, bisa.
2: Kak Jen ya. Siap, dan nanti kita akan buka line interaktifnya nanti ya. Pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet abis lagu yang bakal kita putar berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di mari di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa Renet dan juga pendengar Perempat. Balik lagi ya di siang hari ini di siaran berjaringan kita dari Perempat Network, ya Perempat Jakarta dan Perempat Kupang. Hari ini kita bahas komunitas Dusun Floba Mora, komunitas penjaga budaya NTT, dan masih bersama Kak Jen dan juga Kak Sadam di Perempat Kupang. Kak Jen?
2: Iya Bang Jo.
1: Apakah sudah ada telepon berdering-dering di sana?
2: Iya. Yang berdering-deringnya belum ada.
1: Belum Bang ada.
2: Jo. Tapi dari YouTube RRI Kupang juga sudah ada yang komentar di sini.
1: Live YouTube juga di sana.
2: Live YouTube, iya.
1: Baiklah.
2: Iya. Boleh dibacakan ya?
1: Boleh dong.
2: Baik. Ini ada yang masuk dari Budaya Naga Keo. Pertanyaannya, selamat siang Bang Jo dan juga Kak Sadam ya. Adakah terobosan baru begitu untuk mendekatkan budaya kepada generasi sekarang, dan apa nih tulisan-tulisan yang tidak selalu menghadirkan budaya kepada generasi muda? Bang Jo, ini kebetulan ada yang telepon, mungkin sebelum
1: boleh
2: itu kita angkat dulu ya sebelum terlewatkan ya. Oke. Baik, halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Iya. RRI Perempat Kupang.
2: Iya, selamat siang. Yeah. Cikgu Ria, Jakarta Selatan.
1: Iya, silakan ya, Cikgu.
3: Loba Mora, tanah airku yang kucinta.
2: Betul.
3: Sesuai dengan temanya nih.
2: Iya.
3: Jangan di Jakarta, Bang Jojo, ganteng.
1: Iya, silakan Cikgu.
3: Ya guys, dengan narasumbernya, dengan siapa Kakak Jen?
2: Ini ada Kak Sadam di sini, Cikgu.
3: Kak Sadam, Kakak Sadam, selamat siang menjelang sore bagian.
4: Halo, selamat siang
3: Kak Jen. Memang kalau Dusun Floba Mora ini adalah apa namanya, komunitas sastra dan budaya yang berpusat di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur atau NTT, yang aktif merawat sastra, literasi serta kearifan lokal. Komunitas ini berdiri sejak tahun berapa ya? 211 kalau nggak salah ya.
4: 211.
3: Dan bergeraknya dalam bidang penerbitan buku, ruang baca, dan si diskusi kreatif begitu. Pertanyaannya langsung aja. Nah, kegiatan utamanya komunitas ini kan ada penerbitan buku, ada ruang literasi, ada kelas kreatif ya. Nah, itu bagaimana tanggapannya kegiatan utama komunitasnya ini ya, Kak Sadang? Penerbit bukunya seperti apa, dengan ya kan, dengan ruang indri literasinya dan kelas kreatif. Tiga pertanyaan saja.
2: Oke.
3: Banyak mohon. Iya. Terima kasih Bapak.
2: Terima kasih.
3: Salam
2: Ibu.
3: Kasar Kupang, Nalaya dari Kupang. Bang Jojo, terima kasih banyak. Selamat siang menjelang sore di bagian Indonesia bagian timur. Bye bye.
1: Iya, silakan Jago. Terima kasih. Gitu. Siap. Boleh direspon mungkin Kak Sadam dan juga Kak Jen.
2: Iya. Silakan Kak Sadam.
4: Baik, terima kasih untuk pertanyaan ini. Penerbitan kami itu mendapat respon baik, pertama-tama karena yang kami terbitkan adalah karya-karya dari para penulis NTT untuk diterbitkan dan dipublikasikan secara luas untuk sampai ke nasional bahkan internasional. Dan sejauh ini kami dengan jenjang pembaca mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Untuk anak-anak kami terbitkan buku-buku cerita anak dan juga buku-buku populer, buku ilmiah, buku sastra, novela, kumpulan cerpen dan puisi, dan buku-buku yang kami terbitkan juga mendapat pengakuan dari sastra nasional, memperoleh nominasi untuk beberapa penghargaan seperti baru-baru untuk penghargaan sastra Pusala Sastra Katulistiwa. Itu salah satu buku yang kami terbitkan itu di oleh penulisnya Christian Dandadi, itu masuk 10 besar longlist Pusala Sastra Katulistiwa, dan juga dinominasikan sebagai salah satu buku yang rekomendasi dari Hadiah Sastra Rasa yang digagas oleh Ayu Utami. Buku-buku kami yang kami terbitkan mendapat penerimaan yang baik di sini dan juga di wilayah nasional. Begitu, terima kasih untuk pertanyaan ini.
1: Oke. Siap. Untuk tadi yang pertanyaan dari YouTube gimana tuh, Kak
2: dari
1: Jen?
2: YouTube ya, ini ada keterobosan baru begitu ya, Kak Sadam untuk mendekatkan budaya kepada generasi yang sekarang begitu. Karena tulisan-tulisan sekarang ini tidak selalu menghadirkan budaya kepada generasi muda.
4: Yang kami lakukan, terima kasih untuk penanya dari Nagekeo, Kak.
2: Ya, budaya ya. Nagekeo, ya.
4: Salam untuk teman-teman di sana. Yang kami lakukan selain menerbitkan buku, kami juga melakukan 1-2 terobosan dengan membuat film dokumenter, satu hal yang sangat berhaluan berbeda mungkin dari nafas komunitas kami, komunitas sastra. Tapi itu yang kami lakukan, bahwa sekarang adalah budaya layar, semua hal kita tampilkan dengan berbagai konten untuk video-video pendek atau dengan film-film. Karena itu 1-2 yang kami buat adalah buku yang kami terbitkan, juga kami misalnya Daba dan juga Tauleo, itu dua ritus yang kami ambil. Kalau Daba tentang ritus inisiasi suku-suku Jingitiu di Sabu, kalau Tauleo itu ritus kematian. Jadi satu rentang waktu dari kelahiran kematian, yang dua pintu yang kami ambil itu juga selain dalam bentuk buku, kami buat dalam bentuk film dokumenter. Satu Tauleo dibantu didanai oleh Balai Pelestarian Kebudayaan, dan Daba dibantu oleh didanai oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Itu yang kami lakukan sejauh ini. Gitu Kak Jen.
2: Okay. Baik, ya itu yang sudah ditanyakan tadi ya. Bang Jo, izin masih ada lagi yang bertanya?
1: Ada di sini yang telepon di Jakarta, boleh kita angkat ya, Kak Jen.
2: Oke, boleh, silakan.
1: Halo Perempat, Assalamualaikum. Halo Perempat, Assalamualaikum.
5: Halo, Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jojo.
1: Halo, selamat siang Ica.
5: Iya.
1: Iya, silakan Ica, ada Kak Jen di.
5: Mau nanya dong sama selamat siang Kak Jen ya.
2: Iya, selamat siang.
5: Sama Kak siapa lagi?
2: Kak Sadam.
1: Kak Sadam.
2: Iya.
5: Kak Sadam, Ica mau nanya kalau ciri khasnya kota NTT itu apa ya?
1: Oke. Siap, ada lagi Ca?
5: Sama yang kedua, kalau di NTT itu sukunya suku apa gitu? Kalau kita kan di sini di Kalimantan itu sukunya suku Bugis, Makassar gitu. Kalau di NTT itu sukunya apa?
1: Ada apa aja gitu ya? Datang,
5: sekarang pengen tahu.
1: Siap deh kalau gitu Ica. Terima kasih Ica.
2: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan.
4: Kasar menjawab ya Kak Jung.
1: Boleh, silakan.
4: Kota Kupang itu, Kak Ica, dia seringkali mendapat satu julukan sebagai Kota Karang. Kota Karang dan sabana yang unik-unik di situ, sabana, lontar, dan karang. Dan pertanyaan ini menarik karena jurnal sastra kami juga kami berikan dengan nama Jurnal Sastra Santarang, yang mengambil dari keunikan-keunikan di NTT. Santarang itu kepanjangan dari sabana, lontar, dan karang. Sejauh ini jurnal sastra kami terbit per 3 bulan, awalnya sejak tahun 2012 itu terbit per bulan, kemudian kami sesuaikan. Tahun ini jurnal sastra Santarang kami berusia 15 tahun dan kami terbitkan dalam bentuk edisi khusus, sebuah buku dengan tebal 300 halaman berisi berbagai macam rubrik. Itu jadi dari keunikan-keunikan di NTT kami ambil dan kami aplikasikan dalam terbitan-terbitan kami. Jurnal sastra Santarang, sabana, lontar, dan karang. Pertanyaan kedua apa lagi Kak Jen? Suku.
1: Sukunya di sana ada apa aja?
4: Di sini yang kami data sesuai dengan data dari Balai Bahasa NTT itu bahasa, katakanlah bahasa yang dituturkan bahasa daerah itu berjumlah 72. Jadi ada Sabu, ada Rote, ada saya orang Belu, ada orang suku Dawan dan sebagainya. Ada Flores yang besar tentu saja. Itu juga nama-nama pulau yang kami tampilkan dalam Flobamora. Nama Flobamora, Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Jadi suku-suku yang ada di NTT itu mendiami pulau-pulau besar ini, Kak Ica. Mudah-mudahan suatu kelak Kak Ica bisa datang juga ke NTT.
1: Siap. Ya, jadi itu ya, Ica ya, jawabannya ya. Jadi dari bahasanya ada 72, banyak banget ya. Siap-siap kalau gitu. Sudah adakah lagi yang telepon nih Kak Jen di Perempat Kupang?
2: Di Perempat Kupang saya baca lagi dari WhatsApp ya Bang Jo ya. Selamat siang Bang Jo, Kak Sadam ya. Ini dari yang punya akun Bang Rohim, Bang Rohim Arjuna ya. Nyimak selalu untuk narasumber, adakah hasil kreativitas Dusun Probamura yang bisa dilihat lewat medsos, lewat mana gitu jika ada misalnya hasil kreasi sastra khas Kupang. Ya itu dia pertanyaannya, Kak Sadam, Bang Jo.
1: Boleh, silakan direspon.
4: Untuk penanya, kami punya medsos tentu saja, Instagramnya Dusun Probamura, Facebooknya juga Dusun Probamura, bisa ketik di mesin pencarian. Dusun Probamura, kami juga mempunyai website penerbit Dusun Probamura, buku-buku yang kami terbitkan, kami upload dan pamer di sana, di website kami dan juga di akun media sosial. Bagi teman-teman pendengar, mungkin bisa satu kali klik di Instagram kami untuk melihat profil kami dan apa yang kami kerjakan sejauh ini.
1: Oke, jadi udah bisa dilihat di platform-platform ya, sosmed dan juga tadi di
4: ada website
1: juga ada. Jadi bisa tuh dilihat tuh pemirsa RNA dan juga pendengar Pro 4 ya. Kak Jen, di sini ada dua pesan WhatsApp yang mau dibaca di saya. Ada Beli Arya di Tabanan Bali. Mau nanya bagaimana atensi generasi muda terhadap budaya sastra lokal, katanya gitu. Siap dah, ditunggu ya jawabannya Beli Arya ya. Terus juga ada Mamalinda Idris di Ternate nih, Kakak Jen. Dari kalangan mana yang lebih mendominasi, anak muda kah? Untuk di buku-buku ini sudah diterbitkan gitu ya, apakah banyak peminatnya gitu. Silakan Kak Sadam.
2: Ya dari Bali dulu nih.
1: Boleh.
4: Bali apa katanya, Kak Jen?
2: Iya. Tadi dari Bali ya Bang Joy.
1: Bali
2: ya,
1: mau nanya bagaimana atensi generasi muda.
4: Jadi sejauh yang kami lakukan, kegiatan-kegiatan kami juga mendapat sambutan yang baik dari anak-anak sekolah. Misalnya katakanlah festival-festival yang kami lakukan setiap tahun, namanya Festival Sastra Santarang, kami akan gagas lagi sekitar bulan Agustus nanti. Itu yang datang anak-anak sekolah SMP, SMA, dan juga anak-anak kuliah, dan juga teman-teman komunitas. Tahun ini kami akan adakan Festival Sastra Santarang dengan tema Kota dan Kita sebagai peringatan 15 tahun Dusun Probamura sudah didirikan ini. Supaya melihat bagaimana pengaruh kota terhadap perkembangan kita, perkembangan budaya kita dan perkembangan sastra kita, dan juga pengaruh kita terhadap perkembangan kota, apakah berpengaruh. Dan Festival Sastra yang kami lakukan akan dalam rencana kami terjadi di bulan akhir Agustus 2026 ini. Dan yang hadir itu anak, seperti yang saya bicarakan, dengan berbagai kategori-kategori yang datang, dan anak-anak muda juga antusias untuk terlibat, bertanya, berdiskusi. Dan tahun ini kami adakan juga pameran arsip. Kami tunggu juga kedatangan teman-teman pendengar di markas kami, Rumah Dusun Probamura di Naimata, Kupang. Karena situ kami juga adakan pameran arsip, clipping, galeri foto-foto kami selama 15 tahun kami berkegiatan. Seperti itu, Kak Jen.
2: Keren sekali ya, luar biasa.
1: Untuk festival ini udah festival keberapa nih, Kak Sadam?
4: Pertama kali kami adakan kami adakan festival itu tahun 2015 dengan bersama teman-teman komunitas Salihara dari Jakarta. Kami seperti berjejaring, kami berkolaborasi untuk mengadakan Festival Sastra Santarang, dan kemudian ini kali kelima kami adakan.
1: Kelimanya sekarang untuk memperingati tadi 15 tahun Dusun Probamura juga
4: berdiri di Kota Kupang.
1: Siap. Nah, tadi untuk respon dari pertanyaan Mamalinda Idris di Ternate, itu bagaimana tuh Kak Sadam?
4: Apa katanya Kak Jo ya?
1: Tadi untuk bukunya bagaimana peminatnya? Apakah banyak anak muda? Seperti itu.
4: Kami sudah menerbitkan sekitar 65 buku dan 78 jurnal. Sejauh yang kami lihat, atensi dan pembeli untuk buku-buku kami lumayan mendapat tempat. Karena dengan itulah sebenarnya suatu penerbit bisa tumbuh dengan baik ya. Karena pembaca yang tersedia, karena penerimaan publik yang begitu baik, karena orang masih membaca. Karena itulah kami akan terus menerbitkan buku-buku dan kami akan terus menulis.
1: Dan ini general ya, rata aja ya, anak muda ada,
4: benar.
1: Yang dewasa juga ada.
4: Buku-buku kami juga sebenarnya Kak Jo didiskusikan di kampus-kampus. Salah seorang teman anggota komunitas kami, Ibu Siti Hajar, dia mengajar di Universitas Muhammadiyah, Dan buku-buku kami dijadikan bahan telisik, bahan ajar di sana.
1: Oke, mantap ya.
4: Seperti itu.
1: Siap-siap. Tapi kalau kita balik lagi ke komunitas Dusun Pulau Bemora, tadi juga di-mention sama Kak Sadam, ada salah satu anggota adalah pengajar gitu ya di kampus ya. Nah, untuk sendiri untuk dari membernya sendiri atau anggota sendiri kayak Kak Sadam sendiri, ini apakah juga bergelut di bidang pendidikan atau di bidang apa gitu di luar komunitas ya?
4: Saya juga selain sebagai seorang penulis, saya menulis sastra, saya menulis cerpen, saya menulis puisi dan buku anak. Saya juga bergabung di jaringan relawan untuk kemanusiaan, Jeruk NTT, suatu komunitas untuk mengusahakan bagaimana martabat orang-orang NTT itu ditinggikan dan melawan TPPO katakanlah yang tinggi di NTT. Tetapi anggota-anggota komunitas kami itu datang dari berbagai macam latar belakang. Okay. Ketua kami, Amance Franco Enino, dia adalah seorang romo, seorang pastor di Kesultanan Agung Kupang. Anggota-anggota kami datang dari berbagai latar belakang, ada yang pengajar, ada yang pembaca, ada yang mahasiswa, anak-anak sekolah, seperti itu.
1: Oke, nah, jadi
4: datang dari berbagai, tidak perlu member, tinggal datang ikut ikut kegiatan-kegiatan kami, senang dengan ini, terlibat dalam kegiatan kami, sudah bisa disebut anggota Dusun Pulau Bemora.
1: Oke, jadi ini datang dari berbagai profesi, berbagai kalangan ya di Dusun Pulau Bemora ini ya, Kak Sadam ya, dan juga untuk join juga bebas aja gitu ya, tinggal ikut aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan dari Dusun Pulau Bemora sendiri gitu. Siap dah. Kak Jen, sudah ada telepon kah di sana lagi?
2: Iya, sudah ada yang bergabung.
1: Boleh.
2: Bang Jo, boleh ya kita terima ya. Iya, baik, dan kita coba dulu terima dari line teleponnya Pro 4 yang sudah bergabung. Halo, selamat siang.
6: Halo, selamat siang.
2: Iya.
6: Jane.
2: Iya, selamat siang.
6: Siang juga.
2: Iya.
6: Dengan Bang Sadam, tapi.
2: Iya, ini Bang Sadam. Iya,
6: selamat siang. Dan juga Bang Jojo juga selamat siang. Assalamualaikum Bang Jojo.
1: Waalaikumsalam, Bang Leman.
6: Iya, saya Leman di Kota Agung Sangam, Lampung. Saya mau nanya nih masalah komunitas penjaga budaya NTT. Itu apa itu sebenarnya komunitas budaya itu, misi dan misinya, dan juga apa edukasinya yang selama ada komunitas itu, Bang Sadam?
2: Terima kasih, Bang Leman.
1: Terima kasih, Bang Leman. Ini mungkin telah tadi dengarnya ya. Boleh kita mungkin flashback sedikit lagi, Kak Sadam.
4: Iya, jadi Dusun Flomor itu kan komunitas sastra yang bergerak di bidang sastra, literasi, dan sebagainya. Dan sebagai salah satu unsur budaya, bahasa, itu yang kami perjuangkan sejauh ini, karena budaya NTT kita banyak budaya tutur. Karena itu kami mengupayakan melalui penerbitan-penerbitan buku-buku budaya, hal-hal yang kami lakukan, kami mendokumentasikan ritus-ritus budaya, syair-syair, cerita-cerita rakyat, cerita-cerita anak dalam bentuk buku, dan kemudian kami publikasikan secara lebih luas agar bisa dinikmati bukan cuma oleh orang Sabu membaca tentang budaya Sabu, tapi orang Belu juga bisa membaca tentang budaya Sabu dan sebaliknya. Seperti itu. Sehingga budaya bisa tersebar luas di antara berbagai macam suku dan sebagainya. Seperti itu.
1: Oke, siap. Jadi seperti itu ya, Bang Iman ya. Nah, ini kajian sudah ada lagi pesan WhatsApp dari Perompak Jakarta ini dari Pak Haris Prasetya di Yogyakarta yang ingin bertanya yaitu bagaimana saran dalam mengembangkan literasi sastra seluruh NTT melalui Dusun Pulau Bemora katanya. Gimana? Yeah.
4: Jadi selain kita mengajak orang untuk membaca buku, kita juga membawa buku kepada orang. Itu yang kami upayakan dalam satu pengertian filosofis ya, membawa buku, karena artinya kami juga mendekatkan buku kepada anak-anak sekolah. Dari awal kami turun-turun ke memberi kelas-kelas penulisan, mengajar anggota-anggota kami juga mengajar bekerja sama dengan balai-balai bahasa untuk mengupayakan iklim literasi itu terbentuk di antara guru-guru di sekolah-sekolah, dan buku-buku kami juga bisa kami sebarkan untuk dibaca. Budaya-budaya ini seperti ini yang kami upayakan, tentang budaya Sabu bisa dibaca, budaya Tetun bisa dibaca, dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang kami upayakan supaya buku ini tidak hanya tersimpan di rak-rak buku kami, tapi juga kami turun-turun ke sekolah-sekolah dan universitas-universitas untuk mendiskusikannya seperti itu.
1: Oh, oke. Jadi iya. Dibawa kemana-mana juga ya, entah itu sekolah, universitas gitu ya. Gitu. Dan juga balai pusta, balai bahasa tadi ya.
4: Balai bahasa NTT di sini ya.
1: Oh, oke. Siap deh kalau gitu. Sudah ada lagi kah yang telepon Kak Jen?
2: Bang Jo, saya bacakan lanjut dari WhatsApp ya, yang boleh. Sudah bergabung lagi ya. Selamat sore Mbak Jen, Bang Jo, dan juga Kak Sadam, salam SBN ya. Ini pertanyaan saya, bagaimana filosofi dari Kak Sadam gitu tentang sastra dan pandangan untuk regenerasinya yang ada di Nusa Tenggara Timur?
1: Itu dari?
2: Dari Ibu Farida.
1: Oh, Ibu Farida di Palu ya, siap.
4: Saya cuma mengutip apa yang menjadi filosofinya Santarang ya, ya kreatif dan inspiratif. Itu yang kami selalu tampilkan di bagian covernya jurnal sastra kami, kreatif dan kreatif dan inspiratif. Jadi semoga semua tulisan-tulisan kami yang kami buat bisa seperti Sabana Lontar Karang, menginspirasi dan memberi kreasi juga bagi para pembaca dan menjadi inspirasi untuk terus membaca dan menulis untuk kemajuan, bahkan dengan penafsirannya masing-masing dari NTT untuk NTT dan dari berbagai latar belakang tempat-tempat yang lain. Seperti itu. Jadi filosofi yang kami tempatkan di jurnal sastra Santarang juga menjadi filosofi semacam hal-hal yang menghidupkan semangat kami di yaitu kreatif dan inspiratif.
1: Oke, siap. Kreatif dan inspiratif. Yep. Okay. Siap deh kalau gitu. Kak Jen, ini sudah mau masuk ke menit 55 ya. Dan mungkin sudah boleh kita masuk ke closing statement ya. Pengennya sih ngobrol banyak ya terkait budaya soalnya, ini. Tapi ya keterbatasan waktu mau gimana lagi.
2: Ini masih banyak juga ya sebenarnya Bang Jo yang bergabung.
1: Betul.
2: Dari Cikgu juga tadi katanya belum dijawab yang kelas kreatif. Dari YouTube juga ada masih yang bertanya begitu sebenarnya ya.
1: Iya, siap. Ya, tapi mau apa dikata ntar kalau kepanjangan jadi Jojo Radio sama Jen Radio. Bahaya ya. Mungkin boleh Kak Sadam untuk closing statement-nya dari obrolan kita di siang hari ini nih. Harapannya mungkin.
4: Terima kasih Kak Jo, terima kasih Kak Jen, dan terima kasih untuk para pendengar. Terima kasih untuk semua dukungan sebenarnya. Harapan kami agar karya-karya yang kita miliki, karya-karya budaya yang ada, yang kita hidupi sehari-hari itu jangan pernah kita tinggalkan, tapi kita terus upayakan dengan berbagai macam cara. Dan yang kami lakukan adalah dengan mengupayakan sastra di daerah-daerah itu untuk terus tumbuh, dengan melalui penerbitan-penerbitan buku, dokumentasi-dokumentasi melalui buku, dan juga belakangan ini kami melakukannya dalam bentuk film. Harapannya semoga kita pun bergerak bersama untuk mengupayakan agar budaya-budaya tetap dilestarikan secara bersama-sama. Karena ini bukan cuma tugas kami misalnya komunitas sastra, tapi juga sebenarnya tugas semua kita pendengar, dan sebenarnya harus dimulai dari dalam rumah kita sendiri.
1: Betul. Seperti itu. Siap. Ini diberi semangat nih sama Bang Tono nih dari Pondok Gede. Semangat berkarya, semangat berkarya katanya. Siap. Terima kasih Kak Sadam, terima kasih Kak Jen ya untuk pertemuan kita di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberikan semangat juga buat kita untuk dari rumah dulu nih kita untuk tetap melestarikan budaya kita, budaya Indonesia pastinya ya. Sekali lagi terima kasih Kak Jen dan juga Kak Sadam. Ya mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Iya,
2: terima kasih Bang Jo.
1: Selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Iya, dan pemirsa Renat, pendengar Perompet, ini kayak juga kudu pamit nih dari ruang dengarnya, karena kita kudu gantian juga sama program lainnya di Radio Visual RRNet. Kalau masih pengen dengerin Perompet Jakarta, boleh nggak? Boleh ya. Download aplikasi RRD Digital di Google Play Store atau di App Store, atau juga bisa dengerin via frekuensi di 92,8 Perompet FM Jakarta. Jadi itu pamit undur diri dari Radio Visual RRNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Surabaya, Nusantara.

kan menjadi sorotan publik. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memutuskan menambah 4 sekolah ke dalam daftar revitalisasi tahun 2026. Dengan demikian, jumlah sekolah yang akan direhabilitasi tahun ini bertambah dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Warga perantauan asal Sumatera Utara yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa IKPM Sumatera Utara, Pemuda Batak Bersatu DIY dan kelompok lainnya menggelar pawai budaya di sepanjang Jalan Malioboro, Yogyakarta sebagai upaya melestarikan budaya Nusantara sekaligus menyampaikan nilai toleransi. Ketua Pembina Pesona Budaya Sumatera Utara untuk Indonesia Istimewa Dewanto Siregar mengatakan pawai budaya bertajuk Menjaga Warisan merayakan keberagaman tersebut diikuti sekitar 8 etnis asal Sumatera Utara. Pawai budaya dipusatkan di sepanjang Jalan Malioboro mulai dari kawasan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta hingga Monumen Serangan Umum 1 Maret atau titik 0 km Yogyakarta. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Ragam budaya, hamparan destinasi wisata, serta kenikmatan kuliner hanya.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini nge duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan oh. Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ialah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kek nang radio nampak bawah batang ne.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP ialah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko neo. Di dalam HP ne. Ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua enak ade, nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
2: Wah, cemana cara guys?
3: Ka ambil HP yang ada internet oh. Kuota lagi harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, aolah guys. Wow, dek kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh. Hah, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin.
3: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.
4: RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Atau ne amang bi om tante bujang mia pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom gini boratai.
2: Wih, sepi rumah ne. Mak kek bakdek deagi hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge oh, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Ne, dek aben nuleh kiri, muke rom, nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom magi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur lah nyengul pok rom, dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
6: Ape ke mai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe inden dunduk ketakung kata dak mai? Ngape mai? Kakak ngeno kek ku.
2: Mesege. Kalah yang paling dekat rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom.
6: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry men kami lagi muda mai. Dek ngaku ko tuwe.
2: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
6: Nyaman kama yo.
2: Dulah mendak nyadar tuwe Rom.
6: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan agak lain mai? Ada masalah ape?
2: Denglah Rom, gaya kata pok nama tuku yang ade ge makin teberacai dili ya.
6: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ngulu hati. Sakit hati ini, mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
2: Sakitnya tuh di... Gimana, Rom?
6: Di hatiku nih, mai.
2: Ya bilang baiklah di dompet, pok ya sakit ya duit lagi.
6: Men iya, pok, gak usah, no, mai.
2: Pok, nih, Rom. Along kita gimayan malam, nayo, Rom, mah.
6: Bener nian, mayok. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu di kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
2: Ya, tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak, Nerom. Kok mayar ku?
6: Lagu lah, Mai. Dek berubah-berubah lah kali, Mai. Kan dek suahaben ngaku berduit. Aji asin, Mang. Sekaker medit. Kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayar kah?
2: Nih lah, ku ingin kek pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
6: Apa yang mai? Yo, pan mandi. Sumon. Mai, dengkek ngebut, Mai. Mai, ku takut. Kita nyelok kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
2: Sekate-kate tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap Rom, kita enak sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku sama lah kayak nyumpah pok Rom.
6: Astagfirullahaladzim. Mau mayok. Tapi ku ne takut pok jin ngebut tiga mayok.
2: Auk lah, nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita anak kemana lu Rom?
6: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul mai. Ah tuh mai, tuh mai. Duh, dosa ngebut tiga. Nah, ne lah dia ya mai.
2: Menek kafe nama Rom.
6: Ape? Tape?
2: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
6: Denglah mai, same lah mai, mai ya. Wadaw mai, ramai mai. Banyak laki mai. Wih singgok tuh ujung tuh mai. Ganteng mai. Ya Allah mai, mai.
2: Biseng ge Rom. Malunya kedenger orang.
6: Mai macam ke Aliando mai tuh mai. Tengong ge mai.
2: Deng ke Aliando Rom. Mirip kayak mangpan ya toh.
6: Mane mangpang rungang mai.
2: Tengok rebok keriting dak Rom.
6: Dek kawah kuna yang model tuh mai. Kuna macam ke Aliando ya mai.
2: Nok basing pok lah Rom.
6: Kita duduk di mana ya mai yuk?
2: Iyalah kita duduk di sini denglah Rom.
6: Oh awak lah pun. Oh mai. Palaku pening nengok daftar makan nih mai. CC burger, chicken steak, Apanya Mai arti chicken ya Mai?
2: Lah matet lah Rom, Rom. Chicken ge boleh tahu Rom. Ayam ya arti Rom.
6: Oh, ayam. Jadi mencicken steak nih arti ya kalau kondeng. Chicken nih ketepo ayam Mayo, steak nih berarti ketiak Mayo. Ayo dah Mai, jadi ketiak ayam Mayo.
2: Aduh, pok chicken stick Rom, bukan ketiak ayam Rom.
6: Oh, nak iya Mayo. Pok jen kuat-kuat iga Mai, ku malu kedenger ke Ariando jauh-jauh sanen tuh Mai. Oh,
2: iya. Malu kudeng.
6: Ku masan sama ke pok Bella ho.
2: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, oh.
6: Lah batik, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
2: La ilah illallah pegelah tai kekane, Rom. Roti bakar atau siko, Rom, tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, biar
6: oh,
2: pok ada penasaran.
6: Oh, nah iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupanya bende tadi, Mayo.
2: Yalah, ketiak ayam madi ketepok, Rom.
6: Nyaman gak, Mayo?
2: Nyaman, Rom. Iya, nyaman, Rom.
6: Nyaman, aku mang Mai ketiak ayamnya, Mai.
2: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
6: Oh, dek hal, dikena minum, Mai.
2: Ya, hai, cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
6: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni, uges Mai.
2: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
6: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawalkan ni Mai. Lah matat lah Mai.
2: Pening pelaku ni Rom, kayak pok deh Rom. Nah matilah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
6: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar Mai.
2: Gelak lu Rom, ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
6: Kau aku dah Mai, tapi menak ngibur hati ya long ku tidur Mai. Ngebam ku Mai long Mai.
2: Payah bayi pok nih Rom. Yolah pon Rom.
6: Yo Patman, jangan kek lama aja.

mengenang bahasa daerah Bangka Belitung. Hai Seprade, apa kabar Ika? Kuharap Ika semuena sihat o. Sahabat budaya, itulah sepenggal kalimat dalam bahasa daerah Bangka. Tepatnya bahasa daerah Sungai Liat, yang berarti apa kabar dan berharap Anda semuanya dalam keadaan sehat. Sahabat budaya, suku bangsa di Provinsi Bangka Belitung termasuk ke dalam rumpun Melayu. Bahasa yang digunakannya pun adalah bahasa Melayu, sehingga tidak sulit bagi kaum pendatang dalam menangkap pembicaraan masyarakat di Provinsi Bangka Belitung. Salah satu bahasa yang digunakan dalam pergaulan sehari-hari di Provinsi Bangka Belitung adalah bahasa Melayu Bangka. Bahasa Melayu Bangka tersebut tentu dipengaruhi oleh dialek Bangka. Yang dinamakan dialek Bangka tidak lain adalah bahasa Melayu yang mengalami perubahan sedikit di sana-sini. Pada umumnya, perubahan itu terletak pada pengucapan vokal A pada kata terakhir yang ada kalanya berubah ucapan menjadi E atau O ataupun E. Misalnya, siapa menjadi siape atau siapo ataupun siape. Adanya perubahan dalam pengucapan ini memudahkan bagi kita untuk mengenal apakah seseorang itu berasal dari Bangka bagian barat atau bagian utara, bagian tengah ataukah bagian selatan. Dengan keadaan ini, maka bahasa-bahasa itu dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, bahasa mentok. Bahasa ini dipergunakan oleh penduduk Bangka bagian barat. Biasanya, pengucapan A berubah menjadi E, seperti bahasa Melayu dipergunakan di Malaysia. Konon, menurut sejarah orang mentok ini berasal dari Johor dan Siantan yang datang pada abad ke-18. Yang kedua, bahasa Blinyu. Bahasa ini dipergunakan oleh penduduk Bangka bagian utara. Pengucapan vokal A berubah menjadi O, hampir sama dengan bahasa Palembang, sehingga apa menjadi apo. Yang ketiga, bahasa orang Lom. Bahasa ini dipergunakan oleh orang-orang Mapur yang berdiam di bagian utara. Menurut cerita, sebelum tahun 1850, orang Mapur dinamakan orang Lom oleh penduduk Bangka lainnya karena orangnya belum beragama. Bahasa daerah Bangka dipengaruhi pula oleh bahasa Jawa yang masuk pada masa kerajaan Majapahit berkuasa di daerah tersebut. Hal ini menyebabkan kata ganti empunya, nya, menjadi e. Misalnya, bapak e untuk menyebutkan bapaknya, duit e untuk duitnya. Di provinsi ini juga digunakan bahasa Melayu Belitung. Pulau Belitung lebih dekat dengan Pulau Kalimantan, sehingga bahasa penduduknya dipengaruhi oleh wilayah tersebut. Namun perbedaan fonetiknya tidak begitu signifikan. Bunyi bahasanya hanya dibedakan oleh cengkoknya. Dengan begitu, irama dari fonetis bahasanya terdengar memiliki perbedaan alunan. Perbedaan ini misalnya bisa disimak pada bunyi bahasa asli penduduk wilayah Sijuk dengan penduduk wilayah Belantu. Sementara itu, wilayah lainnya hampir sama dan tidak ada perbedaan yang menonjol. Perbedaan fonetik inilah yang dapat menunjukkan identitas pribadi serta asal-usul kelahirannya. Hal ini karena budaya setiap insan akan tercermin lewat bahasa yang disebut dengan istilah budi bahasanya. Budi dan bahasa penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkenal dengan budi yang ramah dengan diiringi bahasa yang santun. Selain bahasa Melayu Bangka dan bahasa Melayu Belitung, di provinsi ini juga digunakan bahasa lain. Bahasa tersebut adalah bahasa Cina atau orang Tionghoa Bangka Belitung dan bahasa Indonesia. Bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut tidak mengenal tingkatan seperti bahasa Jawa atau Sunda. Untuk mengungkapkan hal-hal yang bersifat formal, masyarakat di Provinsi Bangka Belitung menggunakan bahasa Indonesia. Sementara itu, untuk mengungkapkan hal-hal yang bersifat non-formal,
penduduk di Provinsi Bangka Belitung menggunakan bahasa Melayu Bangka atau Melayu Belitung. Ada

Ragam bahasa daerah yang ada di Bangka Belitung ini sebenarnya hanya mengenal dua ragam aja, yaitu ragam bahasa Indonesia dan ragam bahasa daerah. Hanya saja ragam bahasa daerah itu melihat dari sisi tuturnya itu memang diamati ada beberapa. Ya misalnya dialeknya Bangka Utara kan berbeda dengan dialeknya orang dari Bangka Pinang ya, ataupun orang Muntok ya, itu dialeknya ya itu. Kemudian ada lagi yang barangkali dialek-dialek daerah Bangka Selatan berbeda lagi, yaitu dialek ya, dialeknya atau ciri khas suatu kelompok ataupun komunitas penggunaan bahasa daerah. Tetapi kalau kita lihat dari penggunaan bahasa, masyarakat Bangka Belitung kecenderungannya masih menggunakan bahasa daerah bila itu dilakukan untuk komunitas-komunitas tertentu ya, seperti halnya daerah Sungai Liat ini ya, mungkin tidak jauh berbeda dengan yang ada di Bangka Pinang. Tetapi kalau udah masuk ke dalam desa-desa itu kadang-kadang ada yang tidak dimengerti, khususnya untuk orang-orang tertentu. Saya ambil contoh saja ya. Ada bahasa-bahasa daerah kita yang jarang sekali kita dengar lagi, tetapi ketika kita menontonkan ini film kartun seperti Upin dan Ipin, itu kadang-kadang muncul bahasa Melayunya. Jadi kita ini sebenarnya konteksnya sebenarnya bahasa daerah kita ini adalah bahasa daerah Melayu Bangka Belitung atau bahasa Melayu Bangka. Ya, nah karena kita rentan daerah Melayu, maka yang muncul seperti itu hanya dialeknya aja yang berbeda-beda. Itu yang berkenaan dengan masalah dialek ya, ataupun mengenai bahasa sehari-hari di masyarakat Belitung. Tapi kalau di lingkungan keluarga kita masih menggunakan bahasa daerah. Hanya saja ini akan berdampak ya, kalau kita sesama daerah mungkin nggak ada masalah, artinya sama-sama berbahasa. Tetapi akhir-akhir ini kan tidak menutup kemungkinan dalam satu keluarga suaminya dari Bangka Belitung, istrinya mungkin dari luar Bangka Belitung. Nah ini biasanya akan muncul pengaruh bahasa Indonesia yang dimunculkan, bukan bahasa daerah. Tapi lama-kelamaan biasanya penyelesaian, sehingga dalam kurun waktu tertentu satu keluarga bisa saja menggunakan bahasa daerah yang ada.

0: Duduk Pulau Bangka dan Pulau Belitung yang semula dihuni orang-orang suku laut, dalam perjalanan sejarah yang panjang, membentuk proses kulturisasi dan akulturasi. Orang-orang laut itu sendiri berasal dari berbagai pulau. Orang laut dari Belitung berlayar dan menghuni pantai-pantai di Melaka. Sementara mereka yang sudah berasimilasi menyebar ke seluruh tanah Semenanjung dan pulau-pulau di Riau. Kemudian kembali dan menempati lagi Pulau Bangka dan Belitung. Sedangkan mereka yang tinggal di Riau, kepulauan, berlayar ke Bangka. Datang juga kelompok-kelompok orang laut dari Pulau Sulawesi dan Kalimantan. Pada gelombang berikutnya, ketika mulai dikenal adanya suku Bugis, mereka datang dan menetap di Bangka, Belitung, dan Riau. Lalu datang pula orang dari Johor, Siantan, yang Melayu, campuran Melayu, Cina, dan juga asli Cina, berbaur dalam proses akulturasi dan kulturisasi. Kemudian datang pula orang-orang Minangkabau, Jawa, Banjar, Kepulauan Bawean, Aceh, dan beberapa suku lain yang sudah lebih dulu melebur. Lalu jadilah suatu generasi baru, orang Melayu Bangka Belitung.
1: Ada penggunaan bahasa lain selain bahasa daerah di Bangka Belitung. Sehubungan banyaknya pendatang, ini bisa saja terjadi. Misalnya di daerah tertentu, hampir di beberapa daerah di Bangka Belitung ini dikenal adanya seperti Kampung Jawa. Di Pangkal Pinang ada Kampung Jawa, di Sungai ada Kampung Jawa, di Mentok ada Kampung Jawa, dan itu biasanya komunitas itu adalah komunitas orang Jawa. Dan mau tidak mau nanti mereka bahasa ibu mereka yang mereka gunakan adalah bahasa Jawa. Sama saja di beberapa daerah transmigrasi mereka masih menggunakan bahasa Jawa. Nah ini berdampak dan berpengaruh ya, secara langsung. Dan ini lama kelamaan ini akan semakin berkurang penggunaan bahasa itu jika mereka sudah membaur dengan para penduduk lokal, terutama dalam ini adalah penduduk Bangka Belitung. Nah, bahasa Cina juga ada pengaruh. Ya, ada beberapa kosakata bahasa Cina yang masuk ke dalam bahasa lokal kita. Walaupun tidak begitu banyak, tetapi setidak-tidaknya itu berpengaruh dalam hal untuk nama-nama tertentu, terutama yang berkenaan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Karena komunitas saudara-saudara kita yang menggunakan bahasa Cina ini kan berbeda dengan di Jawa. Kalau di Jawa kan penggunaan bahasa Cina barangkali khususnya di Jogja kan agak dibatasi, ya. Tetapi kalau di kita mungkin tidak ada masalah, ya, pembawaan dengan menggunakan bahasa Cina ini. Nah, ini sangat memperkaya sebenarnya, khususnya bahasa-bahasa daerah yang ada di Bangka Belitung. Apapun yang dilakukan oleh pendatang, ya, sebenarnya tidak terbatas pada bahasa Jawa atau bahasa Cina. Bahasa Bugis juga kalau kita perhatikan di daerah-daerah pinggiran pelabuhan dan segala macam, itu penggunaan bahasa Bugis justru sebenarnya bisa menguntungkan buat kita. Terutama ketika kita mau membeli sesuatu kalau menggunakan bahasa Bugis, ini pernah menjadi pengalaman buat keluarga. Ya, karena dia dari Bugis, kemudian pergi ke pasar beli ikan, dan ternyata karena dia pandai bahasa Bugis, dia bahasa dari Bugis, ya akhirnya ikannya malah tidak beli, ya, digratiskan karena dia menganggap ini merupakan saudara dia yang datang dari jauh, yang kebetulan mereka komunitas Bugis, penggunaan bahasa Bugis mungkin lebih dominan, ya, di antara mereka. Inilah keunikan bahasa Indonesia yang begitu ragamnya, ya, dari mulai bahasa daerah, ya, dan bahasa daerah yang dimunculkan setiap percakapan, apalagi kita berada di luar daerah, itu sebenarnya menambah keterpan kita sesama anak bangsa.

Bahasa yang paling dominan digunakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah bahasa Melayu yang juga disebut sebagai bahasa daerah. Namun, seiring dengan keanekaragaman suku bangsa, bahasa lain yang digunakan antara lain bahasa Mandarin dan bahasa Jawa.

Demikian persembahan Radio Republik Indonesia Sungiliat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengupas tentang keanekaragaman bahasa daerah Bangka Belitung. Akhir kata, kami kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: beragam budaya, hamparan destinasi wisata, serta kenikmatan kuliner hanya di Tempat Sungai Liat.
1: Selamat datang di era digital baru.

0: Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh guys, tiap hari gawe kini, ngge duduk di bawah batang pelawani lah.
2: Oh apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
2: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
1: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan eh. Ngade-ngade.
2: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
2: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampe bawah batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, ok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara, guys?
2: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
2: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
2: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Mai Matea Tea Tea Tea Tea Tea Tea Bintit.
4: Mai, oh Mai, ngapainnya kak diem nih Mai? Kak kesambet Mayo? Udah tuh ngapain dari tadi kan untuk mate Mai?
5: Apa Girom?
4: Ngapainnya kan nih Mai? Lain umur hari ini?
5: Nih harum mata aku Rom. Nah aku beri kepo Rom biar kita sama Rom.
4: Mai Bintit, upe ya Allah.
5: Ayolah, Mai. Aku malas.

0: kepo nih Rom, diri sakit ukan kesian malah dulu.
1: Udah ngape sampai bengkak sebelah tuh mah. Kang Intai orang mandi mah yo.
0: Ukan ya Rom. Udah teleponin wege makan telok Rom. Tah berapa hari nih, tah ngapa sak makan sute kek nek lok telok. Aduh,
1: jen nyalah kek telok. Mai menlah bintit-bintit lah.
0: Aduh Rom, pok nih Rom, doakanlah kawan pok nih sembuh Rom. Jen ketawanya Rom, nah ku bagi kek pok mata bintit.
1: Aduh sakit
0: Rom.
1: Perutku mai gay pok deh mai.
0: Nih ha, kita sih kok surang ku kiri pok kanan Romo.
1: Tapi kata-kata tadi kan lu makan telok mayo.
0: Oh,
1: pantes lah ya, ya, kak kemarin kentut. Na'udzubillah mai. Kayak pingsan gawe kak mai.
0: Ngising gih Rom. Ngerunyotnya mata aku nih Rom.
1: Aduh, tapi Mayo, memang di dunia ini kena adi pasang-pasang, gak Mai?
0: Maksud, Pok Rom?
1: Maksudku tuh, men mateka bengkak sebelah, di abdola saya menyangka nanbi bengkak, Mai.
0: Ya, Pok Rom, menak nyari gara-gara rupe Romo ngelokku, Pok.
1: Yo, kayak Mai, ngapa geli?
0: Nih, ha, kayak Pok lah, mata bintik sebelah nih, ha. Kayak Pok nih, nyelangkit lah, kayak Pok, ha, ha.
1: Aduh.
0: Gajil, Pok, ha.
1: Yo, lamai, jadi lamai, ah. Daripada ini mai kita celengak celenguk gawe kita yuk. Anong kita JJS yuk. Kita ngeliling kampung kita dijadilah. Kita berjalan.
0: Yolah. Tapi sambil nyari pemakan Romo.
1: Dek lain pok ne mai. Ujung-ujung kek minta bayar lah deng. Dan kulah ngerti lah kek pok ne mai.
0: Tapi gila lu Rom. Rom, belum Rom, belum, belum. Ngapainnya badan pok ne Rom?
1: Wah, yuk, jangan kenakutku nih, Mai. Ngapa badanku, Mai?
0: Apanya badan pok bengkak galin, Rom?
1: Kan, Mai, yuk, pacak, oh, kan imang, mang, oh.
0: Yalah, Rom, Rom, menak olahraga, Rom. Yo cepet men, Rom. Jadi, dak kita ngiter gampong, nih.
1: Oh, jadi, be. Mai, segera menjalan-jalan cemi, Mai, yuk.
0: Awo, Romo. Tapi ningok kau orang jadi dek segerom.
1: Nyaman kau. Ku macam ni ramah kek orang. Kadek tahu kan dari tadi. Ku ngeringeng terus, senyum terus kek siapa ge. Oi mang, bi nak ke mana tu? Matilah bi ke amang tu.
0: Kenal limang pok kek amang bi edik Roma.
1: Dek. Ku cuma manggil bayi mai. Ku keramah orang kan.
0: Aduh sedeng lah pok ne Rom. Lah segala orang liwat abis pok panggilkan. Tiga orang Rom. Ingka orang pok gile Rom. Ah Roma.
1: Deng mai. Mulut-mulutku. Sekoyok ku be.
0: Baseng pok lah Rom. Asap pok seneng be lah.
1: Weh, nuwe. Kada ingin gak ku ne mai.
0: Yolah Rom. Cepet men lah jalan.
1: Pelan-pelan gak mai. Nyabe asa ku mai. Asa mesenge ku letek ku mai berjalan mai.
0: Tulah malah langseng juga Rom. Jalan gila saro.
1: Awak mai, langep-ngep nyabi ini mai. Yo mai, kita ngasuh lu surat di bawah batang tuh mai. Gua perlu istirahat nih mai. Dek tahan lagi kakiku sakit mai.
0: Ngapa dak kita ke warung bakwan pina bay Rom. Makan bakwan, minum es gile.
1: Ay, tahu baik kan nih mai yo. Ku tengah haus, segernian tapi mai. Pas bener nih tengah nyabi ini minum es ho.
0: Kan Rom. Tapi aduh Rom, lupa ku mau dompet Rom.
1: Ada mai mai. Ya lagu lame, mau dompet ge dompet ka kusong. Percuma bae.
0: Dek Rom, ku tadi lah niat neraktir ka makan bakwan pina. Tapi kecicirin dia ya di rumah dompet
1: gua di. Baca pok besandiwara mai yo, mang pinter pok ngeles mai. Deng. Ngerapi deng gede mai. Ade 10 kali langsung bangkrut kehidupan ku gawekan nih mai. Aku lapor nah. Pacak lah ku mayarka. Tenang ben menanya si kok bakwan loh.
0: Hahaha. Mantap. Pok nih imang sahabat paling setia. Cikar. Baik dek taipau duit banyak jiap kerungkeng Rom.
1: Aku pacak o. Sude kapuji kampas ku ke bumi nih mai. Imang lah kan nih mai. Tega nian kan nih mai.
0: Dek Rom pok cakep cikar. Aduh. Rom yolah kita gi Rom.
1: Yo pon. Tapi pelan-pelan mayo. Dek kuatnya bego nih.
0: Au Rom. Rom.
1: Lagi ya. Jauh dak mai.
0: Dek lah, iyalah keliat ya. Dulang bakwan Rom.
1: Yo pon kula dek tanah gi. Yo.
0: Kan aku gindong Rom.
1: Dek kau ada telapok kelimpet mai.
2: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
3: Pro Dangdut, Bedincak Bedaya.

Dari Pro 4 Sungai Lese Pradi di program Berdincak Badai kita sampai jam 5 sore kelak ke arah nganti Kak Sepradi. Oh, dan untuk mengawali perjumpaan kita di suasana sore hari ini, kami nih hadirkan lagu dangdut pilihan mengawali perjumpaan kita yang tengah beraktivitas tetap semangat, yang tengah sibuk biasa jam-jam nak nih yuk di lapangan, pokok tetap semangat bayi, mudah-mudahan diberikan kelancaran bayi untuk segala aktivitas Ika. Biar tambah semangat, ku hadirkan lagi nih Sepradi lagu yang sedikit beat. Nah, kali ini Sepradi menemani Kak Emang Gue Pikirin versi remake untuk sore hari ini. Jangan lupa gabung kok sudah nih di Berincak Bedai kita.

Esensi Buku. Setiap daerah punya cerita, punya tradisi, dan pesona yang berbeda. Salah satunya datang dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebuah provinsi kepulauan yang terkenal dengan pantai berpasir putih dan batu granit yang memukau. Melalui buku berjudul Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jelajah Wisata Budaya Negeriku, karya Deni Riana, pembaca diajak untuk mengenal lebih dekat dengan kekayaan budaya dan potensi wisata yang dimiliki Bangka Belitung. Buku yang dirilis pada 5 Agustus 2021 dan memiliki 98 halaman ini menyajikan informasi yang ringkas namun menarik tentang identitas budaya Bangka Belitung. Tampilan sampul buku terlihat penari dengan latar pantai dan mercusuar. Gambaran ini menegaskan bahwa Bangka Belitung bukan hanya indah secara alam, tetapi juga kaya akan seni dan tradisi. Dalam buku ini, pembaca diajak menjelajahi berbagai destinasi wisata unggulan. Keindahan bahari dapat ditemukan di Pulau Lengkuas, Pantai Matras, Pantai Pasir Padi, hingga kawasan wisata Tanjung Kelayang. Selain itu, terdapat pula wisata sejarah seperti Museum Timah Indonesia, wisata religi di Vihara Dewi Kuan Im, serta wisata alam seperti Gunung Maras yang menjadi gunung tertinggi di Bangka. Melalui buku ini, kita diajak memahami bahwa Bangka Belitung bukan hanya dikenal sebagai daerah penghasil timah atau tujuan wisata pantai semata. Lebih dari itu, daerah ini memiliki kekayaan budaya, tradisi dan sejarah yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat. Buku Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jelajah Wisata Budaya Negeriku menjadi jendela pengetahuan yang membuka wawasan pembaca tentang pesona budaya dan wisata Bangka Belitung. Dengan bahasa yang ringan dan informatif, buku ini sangat cocok dibaca oleh pelajar maupun masyarakat umum yang ingin mengenal lebih dekat kekayaan budaya daerah di Indonesia.

Buku Hujan karya penulis Terelie. Pada dasarnya berbicara tentang kehilangan, kenangan, dan pilihan untuk bertahan atau melupakan. Esensi paling kuat dari novel ini adalah bahwa tidak semua rasa sakit harus disimpan dan tidak semua kenangan harus dipertahankan jika justru menyiksa. Kadang melupakan bukan bentuk kelemahan, tapi cara lain untuk menyelamatkan diri. Melalui tokoh Lail, Terelie menunjukkan bahwa manusia menghadapi kehilangan orang tercinta, trauma masa lalu, cinta yang tak selalu bisa dimiliki, dan kenangan yang terus hidup meski waktu berjalan. Hujan juga menekankan bahwa waktu tidak selalu menyembuhkan, namun penerimaanlah yang membuat luka menjadi lebih tenang. Hujan menjadi simbol, ia datang membawa dingin, kesedihan, dan kenangan, tapi juga membersihkan, menenangkan, dan memberikan kesempatan untuk memulai lagi. Di sisi lain, novel ini mengajarkan bahwa cinta sejati tidak selalu berakhir dengan kebersamaan. Ada perasaan yang cukup disimpan, bukan diperjuangkan. Melepaskan bisa menjadi bentuk cinta paling dewasa. Hujan adalah cerita tentang belajar ikhlas, tentang menerima bahwa tidak semua cerita harus berakhir bahagia agar bermakna, dan tentang keberanian memilih bahagia dengan cara sendiri meski harus merelakan masa lalu.

0: Oke, Supradi, kali ini di program Berinca Badaye, karena tadi masuki waktu sholat asar untuk wilayah Sungai Ladang sekitar, kami mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat asar. Kali ini kita langsung saja untuk yang bergabung. Halo Berinca Badaye.
1: Berinca Badaye. Tanpa Yati.
0: Yo, kayak siapa nih?
1: Sinta di Beruang.
0: Yuk Sinta, apa kabar yuk Sinta?
1: Sehat, nek siapa?
0: Alhamdulillah, kayak Rara nih yuk Sinta.
1: Rara, sehat Rara.
0: Sihat lah yuk.
1: Alhamdulillah kok,
0: sehat. Yuk Sinta, aku nak nanyain sedikit nih, karena hari ini hari sungai. Hari sungai nasional. Yuk Sinta, seberapa sering nih beraktivitas di sungai?
1: Di sungai, aku Sinta sungai.
0: Jarang kok.
1: Jarang.
0: Tapi men sungai-sungai dekat tempat yuk Sinta, cuman ini kondisi sekarang.
1: Dek, sungai ndara kamane ben yang pulong, pulong Camoy.
0: Wah.
1: Gulong sungai dek.
0: Gulong Camoy ya, kan isi ikan men ya.
1: Ikan
0: sih. Oke, lapona. Yuk denger lagu apa sore ini yuk?
1: Denger lagu Istilah Ikan, no.
0: Istilah Ikan.
1: Oh, ada dek.
0: Dari siapa ya?
1: Kita.
0: Ku cari lu. Salam-salam untuk siapa?
1: Salam di Mang Ibrahim. Terus Sambas. Yang pinang sebatang. Di Yureda, di Abdul, di Mang Amat, di Julia Dumbro, Fitri, Bunda Kori, Amarati, Kreatun di Dumbro Sudeo, di Bude Sumio, Yuamina.
0: Yo.
1: Meri Rindu, Tosa Murai, Po Ayong, Po Ayong. Ki Manggan, Ki Melda, Ki Ayau, Marni, Ki Ambera, Muzaizi, Ki Nasrul, Bambang Tampan, Ki Nur Hadi, Ki Ato Iep, Ki Marila Sude, Kiriala Sude, Ki Gale-Gale, Bungkus Sabit, Ki Kiriala Sude.
0: Oke, siap.
1: Ki Rara. Sehat selalu.
0: Amin, makasih.
1: Selamat juga. Yang penting Rara sehat keluarga.
0: Yo, makasih yuk.
1: Selamat tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa?
1: Bangka Nian.
0: Mau lah.
1: Pak Nian, kira-kira gali pas habis yuk Rara.
0: Mau lah.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk yuk Sinta yang lah bergabung kayak kita. Nah lah Supradi, asa kita ketempo hade lagu baru. Maksudnya bukan lagu tu lagu yang terkini, tapi ya judul-judul ya mungkin kita asing kita tidak tahu akhirnya pacak tahu ada Yo yang nak gabung lagi di kesempatan kali ini Berinjak Badai kita silahkan. Oke, Supradi, kita ke penelpon dulu. Halo Berinjak Badai.
2: Wah, Tanpa Yati.
0: Apa kabar secantik?
2: Julia Erwin. Alhamdulillah baik saya.
0: Sehat-sehat
2: menjak doa.
0: Emang sakit apa kemarin? Kemarin Julia sakit apa?
2: Asam lambung Julia kambuh. Tapi sekarang lah alhamdulillah lah direkomendasikan ke Bang Putra obat yang benar-benar paten.
0: Oh, buat minum, Mak.
2: Alhamdulillah lah, sehat lah.
0: Kur lah, Puna. Apa gara-gara nih, makan apa? Sampai bisa kumat asam lambung nih.
2: Gara-gara agak telat makan. Makan durian gak ya. Makan nasi.
0: Gak baik
2: minum kopi,
0: itu.
2: Begadang. Begadang lah pokok faktor yang banyak pikir jadi lah. Lete, entahlah ke HP yo, padahal rumah bayi kayak ratu.
0: Kayak si pola makannya tuh pemicu.
2: Pola makan kurang teratur kalau.
0: Oke lah Pona.
2: Kecapean juga.
0: Tak sehat-sehat terus lah Pona, Julia.
2: Amin, kemarin tuh. Lah pokoknya batuk GAD, pokok panas dalam, pokok. Semuanlah badan ngilu, badan. Yo. Badan gila macam kayak digebuk orang sebatalion.
0: Wadah, ngilu kali mentu.
2: Tuh lah. Tidak kena dikerok. Dikerok enggak dulu ya. Nah, diurut. Nah, diurut tidak kena. Jadi kata Bang Putra, alung ini obatnya, kata Bang Putra. Ada lah pokok obatnya.
0: Iyalah pun Julia. Nak mengomentari dak tentang sungai Kulong yang ada di Pulau Bangka nih?
2: Pulau Bangka. Sungai apa di Pulau Bangka nih, Ok? Sungai.
0: Tempat-tempat orang misalnya dipakai untuk mandi, untuk memancing, untuk apa nah tuh kondisinya.
2: Bekas samoy orang tuh lah. Jadi sungai lah.
0: Nah jadi sungai, Ok. Tapi enggak sekarang nih, hati-hati udah, Ok.
2: Tulah banyak gergaji batu.
0: Banyak gergaji ya tuh, ha, bahaya muli.
2: Tulah. Tapi kata Bang Putra di Kalimantan tuh biar ada laut atau sungai yo. Tapi tidak ada.
0: Masa ge?
2: Oh, ada buaya darat kata.
0: Ya, mentul lah pasti, mentul. Udara sungai di mana-mana buaya darat tadi terus.
2: Oh, tidak ada deh kata dia. Oh. Ada ya, buaya darat. Oh, termasuk abang, ha, kata Julia ge. Emang kata dia
0: macam oke lah pona.
2: Ya. Apa Julia tahu sih di luar Sungai Musi, Sungai Batanghari
0: kan. Aman kok dak dia PP dak udah Ok. Kita tapi, tempat kecil ge pasti ada gergaji buruk ah.
2: Nih ya. Pokok kita tuh ikuti be apa aturan atau adat istiadat yang berlaku lah di mana bumi berpijak disitulah kita dijunjung. Apa itu namanya tuh di mana langit dipijak macam mana nih kata ini tuh
0: di mana
2: bumi berpijak disitulah langit dijunjung. Semua tuh kita tuh boleh Ok, datang kemana-mana merantau kemana-mana
0: tapi harus budaya adat istiadat setempat harus kita hargai,
2: ikutilah aturan lah. Jadi kita tuh enggak de misalnya kalau misal seandainya di Bangka nih harus ikut misalnya kayak itulah pokoknya. Jadi enggak de gergaji bentuk apa gergaji besi tuh. Nah, istilah tuh kepun tuh. Jadi enggak dibalak ibaratnya. Di sungai tuh ada be banyak sungai yang air masuk tuh ada yang kolong yang biasa di apa dimandiin kayak putri duyung kita nih. Mermaid. Bunda Mary. Sudah tuh banyak lah pokoknya.
0: Okay lah.
2: Pokoknya sungai itu segar tapi mandi di sungai itu di Kulong lah. Ada kami dulu tuh mandi di sungai apa namanya di Bengkulu dulu tuh.
0: Sungai apa?
2: Wadah bening air ngalir, wadah banyak batu-batu. Tapi di luar di Bengkulu di rumah ayah kami di Kudurang. Pokok seru lah mandi di sungai itu pokoknya.
0: Kan air ramai-ramai. Tapi gak ramai-ramai kan air ngalir jernih. Sambil lingok ikan, sambil lingok siput biasa ya.
2: Pokoknya mancing di situ wadah mantul. Mandiin kerbau, sapi di situ wow mantep.
0: Julia mandi kerbau.
2: Oh, beh. Enggak nganti-nganti Kak Cik kami dulu tuh.
0: Oh, seger tapi maksud tuh banyak pemandangan-pemandangan kayak ditengok.
2: Weh, pemandangan weh, sawah-sawah tuh pokoknya. Waktu lagi SMP waktu itu. Wadah, pokok indah, mana sejuk tempatnya. Mana ya, ikan tua acak diambil diraup baik kayak tangan.
0: Wadah, lagi alami.
2: Yang kayak ya misalnya kayak tudung saji tuh kayak kita ini kan tudung
0: nanggok.
2: Apa tuh namanya? Kayak tuh untuk nanggong tuh, wadah
0: nanggok kayak
2: gitu. Bentaran, udah tuh digoreng, ikan segar-segar ikan mas tuh. Mantap digoreng. Banyak kok gurami di situ. Pokok liburan dulu tuh paling mengesankan lah di sungai pokok. Di sungai ada aliran sungai di situ, persawahan, pokok seru nueh lah pokok.
0: Kembali ke alam.
2: Kembali ke alam lah pokok.
0: Oke lah, mudah-mudahan.
2: Seru lah pokoknya liburan dulu tuh.
0: Terus terjaga lah kita ya, berharap biar budak-budak sekarang makanya, nih maca Ok, menikmati.
2: Kita tuh
0: Ok,
2: harus dijaga kalau dak apa namanya tuh ibarat nenek moyang kita tuh jangan dak percaya lah Ok. Setelah nenek moyang kita tuh marah, marah dia berubah menjadi itulah binatang tadi kan.
0: Mana? Oke lah boleh lagu anak apa nih Julia sore ini?
2: Sorenya kucing garong, Ok.
0: Kucing garong. Kelekuan
2: si kucing garong.
0: Wah, lagu.
2: Sorenya pokoknya nak lagu remix kucing garong.
0: Oke.
2: Salam sapa untuk Bunda Sinta Dewi tadi, Ok. Oh, dak. Atau Dewi Sinta. Ah, itulah pokoknya Bunda Dewi Sinta, semoga sehat selalu, Bangka Ngi, no. Sudah tumbak Ria Belitung, no. Dengan Yuk Rida Bintet, kayak Pak Abdul, terus untuk Bang Rido, kayak Yuk Sri Atuna, semoga sehat selalu, pulang dari Lampung, mani oleh-oleh, ayo. Terus nih, apa namanya, Mama Rati, ya, besok nak ke ngeliat deh, main ke rumah. Okay. Nah, terus saya juga Pak Ii nggak untuk Mang Yan, untuk Mak Tina, terus untuk ya suami, ya bujang Pinang Sebatang, Pak Damiri, Awaz Zaidi atau To Azazi, siapa namanya?
0: Entah, gue lupa aku.
2: Pokoknya Kelajung lah pokok. Sudah tuh Mang Brahim, 86, Bude Sumi. Bang Kangin, Oh Ayau atau Imelda, Bu Marni, Kek Putri, Bunga Melati ya, terus untuk siapa tuh namanya, pokok Yuk Fitri ya, di Sri Mananti yang cantik tuh, udah tuh Bunda Mary atau Mermet, Putri Duyung, terus untuk Bu Rindu Ampu ya, sudah tuh untuk Bang Niko, spesial untuk siapa Bang Putra itu? Sambas kita ya, yang ada di Kalimantan Sambas Pemangkas.
0: Oke. Okay.
2: Terus pokoknya semoga saya selalu lah untuk beliau, jaga kesehatan Bang. Terus untuk semuanya aja lah. Tanpa terkecuali pokoknya. Tadi kita Bangka Belitung nih.
0: Yuk.
2: Jaga kesehatan di musim kemarau yang berangin-angin kencang ini. Lauk ikan dia mahal loh.
0: Tuh lah, tapi tetaplah dibeli.
2: Mana kebutuhan tadi, Ra?
0: Mana biasa
2: kebutuhan orang nak makan tadi. Kalau tak makan ikan, orang Bangka ni tak pacak tak?
0: Tak payah lah.
2: Memang tak pacak tak, tak makan ikan. Harus makan ikan, kayak harus bersayur pokok. Oke deh, terima kasih Ra atas waktu dan lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, kita langsung putarkan lagu yang di request oleh sepradik kita di sore hari ini. Kalau kita bakal lanjut lagi, tetap di program Bedinca Bedaya ya.

0: Untuk di program Bedinca Badai ya, bagi yang lagi gabung di sore hari ini, kami silahkan di nomor ataupun line interaktif kita 0812 13 14 10 39. Sahabat Budaya yang masih menikmati suasana sorenya bersama RRI Pro 4 Sungai Liat, di jam-jam sekarang ini rawan macet begitu ya sahabat Budaya, orang pulang bekerja, pulang aktivitas, pulang dari kampus. Mudah-mudahan lancar bayi aktivitas jika di perjalanan. Halo, Bedinca Badai.
1: Wah, siapa ya, Cik?
0: Yo, Bang Abdul nih, ya. Bang Abdul, nak, request lagu apa sore ini?
1: Lagu...
0: Lagu apa, yo?
1: Lagu... Mata Air Cinta.
0: Hah?
1: Mata Air Cinta.
0: Mata Air Cinta, oke lah, Bang. Salam untuk siapa? Silakan.
1: Salam dari Ahok. Terima kasih. Yuk, silaturahim. Biar berlatih dos. Milia kita. Saya, Pak Ayun.
0: Yo.
1: Cinta. Rindu. Ya Mina.
0: Yap.
1: Terima kasih ya. Satu lagi ya.
0: Oke Bang, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk sahabat budaya, kembali kita lanjutkan yang lagi nak bergabung di Pro 4 Sungai Liat. Kali ini 0812 13 14 10 39. Kita ke penelpon. Halo, Bedinca Badai.
1: Halo, Bedinca Badai. Wah, sampai ya kita yang kucitaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mama?
1: Alhamdulillah, masuk ke
0: Alhamdulillah.
1: Luar biasa.
0: Oke, apa nih kegiatan sore ini?
1: Baru sudah ngungkep ikan lele.
0: Wih deh.
1: Ikan lele, ikan nila.
0: Oh, ada pesanan? Apa yang memang nyetok?
1: Nyetok ke anak cucu.
0: Oke okay, lah.
1: Sudah bikin wajib. Alhamdulillah lah kegiatan.
0: Alhamdulillah. Oke okay, lah.
1: Kegiatan lain tidak boleh lupa deh. Habis bulan ya, insya Allah. Kegiatan mama.
0: Nggak kemana itu?
1: Kau kemana tuh? Nampak sakit orang nikah.
0: Oh, jadi mak panggung beli nih.
1: Oh, dapat order. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi cuma ada kegilaan. Kalau dilihat, kita pergi ke pantai. Mama baru nak nyari
0: tuan. Oh, lapun, Nenek.
1: Tapi kita, sungai kayak pagi tadi, oh. Mama ke Wawanda tadi. Memang sungai kita sekarang tidak macam dipergunakan lagi. Zaman-zaman mama dulu, sungai Rangku itu kami mandi. Sungai dekat Jalan Baru itu kan namanya sungai Rangku ya. Dekat anaknya daerah rumah Kebembang Alek itu dulu ya. Nah, jadi macam dimandikan, macam dimuci apa. Sekarang air dia keruh. Kadang-kadang sampah juga dibuang orang di sungai.
0: Di situ lah.
1: Jadi sekarang ini ulah manusia jadi imbasnya juga untuk manusia lah.
0: Oh benar lah.
1: Kayak sungai-sungai, sungai Rekai, daerah Pasemilano, sungai Batu Rusa sampai ke Jade. Sungai-sungai itu mengalir cukup aliran kan. Jadi lagi buat orang kayak ini akhirnya terjadi buruk itu namun.
0: Oh be.
1: Mereka di
0: rumah harus
1: sepulangnya kan.
0: Nah, makanya
1: tidak nyaman kita kan. Jadi kita juga jadi imbasnya dari manusia, imbasnya juga ke manusia.
0: Bener, udah ya, saat ini terkeman, nak nyalah buli.
1: Ayuk mandi di sungai-sungai, so. Bersuci baju apa, sekarang nak pakai lagi.
0: Lah, payah sekarang.
1: Lah, banyak lah, sungai telah dipergunakan. Memberangkat pacak jadi dibalik mesin cek pakai sama palet, tau badan.
0: Wadaw.
1: Airlah ke ruang. Jadi dari manusia, imbas ke manusia memang anu.
0: Kayak
1: panas kita nih dulu tak suap karena mendeking macam ni. Daerah mamanya dulu dingin rumah daerah mamanya. Nak mana utara banyak dibikin pemukiman, dibikin perumahan-perumahan. Jadi daya serap air kita tu lebih kurang kan?
0: Oh, benar lah mah.
1: Jadi lah banyak perubahan, banyak kemajuan, banyak perubahan. banyak untuk manusia lah yang akan menyakiti anak-anak cucu bibi kelak. Indah setengah oh. Cucu sayang lah.
0: Yolah pun mama, makasih. Nih ya, mama denger lagu apa sore ini?
1: Mau ngejar badai, badai dikejar mana oh. Badai.
0: Jadi leteh mula kita ngejar badai.
1: Apa yang mengejar badai itu mendadak karena jadi lagu tuh salah membagi cinta Julia tadi mama sebenarnya sebelum nyala mama
0: oh
1: tapi sebelum dia mencet kayak nyala ngomong kalau paham lah dia udah kayak deh untuk Julia untuk pakai sakamura apa namanya dia namanya bangkangin
0: oh. Oh, Koko Bangkangin kata Je. Na Indi lah.
1: Untuk aku ayah kita lah mulai yang lagi siaran online, no.
0: Oh.
1: Kena kasmaran kayak berdia.
0: Hai, Lui.
1: Oh, kena kasmaran juga. Emelda. Oh. Dan orang di Kampung Jawi Bang Mi'i lagi sibuk-sibuk mungkin nih. Bahwa mudah-mudahan hari manis, Koko.
0: Amin.
1: Buat Pak Jairi juga, buat Bang Bujang Sinang Batang, buat Pak Ayong di Kelumpak, buat Bu Mary di Arne, Bang Ibrahim juga dalam ya,
0: oh,
1: lah apa kena LPM dia lah, Bu Besumi kita juga, pokok se, oh ke Anok Rida, ke Anok tadi, ke Pak Sulaiman,
0: oh.
1: Ke Teriatun, ke Ambera lagi lalami, di online, mudah-mudahan lebih-lebih semua yang kita doakan semoga sehat, yang lagi sakit kita doakan semoga cepat-cepat sakitnya. Nggak lagi beraktivitas selama beraktivitas. Buat saya pecinta si cantik di RRI Perempat selama beraktivitas sudah tuntas.
0: Makasih mama. Waktu
1: wakil seriatun kita. Oke anak, misteri kita. Misteri menanti ya. Nggak pengen lah bertandang ke rumahnya. Soal kemarin tuh lumpuh kena dalam acara. Dan mungkin kita mengganggu ke acara orang. Oh.
0: Itu
1: kan kita pergi undangan. Nah, buat Julia juga buat Yukmer kita juga. Oh yang di... Mana belakangan oh belakang pasar higienis kan
0: di BTN
1: BTN bagian juga aku mau mual di muka habis salam saya selamat kompak selamat beraktivitas buat yang lagi cuat pulang hati-hati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Rati yang bergabung kayak kita kali ini. Yang kita bergabung silahkanlah sepradi di Berincak Badai kita. Angkat dulu penelpon nih. Halo Berincak Badai.
2: Hai, sampai apa ini?
0: Apa kabar nih Bang Rido?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Lama tak dengar suaranya.
2: Bulan lah.
0: Tahu.
2: Kemarin baru pulang hari Jumat pulangan.
0: Oh, hari Jumat kemarin.
2: Oh, Jumat belakangnya.
0: Sehat-sehat, Dok. Alhamdulillah, Pono.
2: Alhamdulillah lah.
0: Ah, yuk seri ya sehat.
2: Sehat, pulang selamat, pulang anak gitu selamat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Pono ya.
2: Mantap, pulang mantap.
0: Ah, lah. Oke, Bang Rido dengar lagu apa sore ini?
2: Lagu Janur Kuning, Kak.
0: Janur Kuning?
2: Oh.
0: Oh, lah, Pono. Ya, salam untuk siapa?
2: Salam Bu Rati, Rio. Kakek, Bu Marni, yo. Ayu Fitri. Dari Sengkap yang Ayung, yo. Julia, Merah. Ayu Cinta di Purwasri, yo.
0: Oke.
2: Kata-kata. Buka salah semua bayi lah, aku lupa. Berarti kalau
0: ada. Kok mesti sehat, Bang Rido. Oh lah, Pono, Bang Rido. Ya lah Pono.
2: Enggak penting tak siap adil apa itu sebangga itu leh.
0: Oke, oke.
2: Terang tak siap lah.
0: Yuk, makasih.
2: Tak siap suami tak siap anak tak siap lah di apa itu leh. Sebangga itu.
0: Yo, makasih Bang Rido. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi untuk Supradi yang kita bergabung bersama kami di sore hari ini kita kembali ke penelpon dulu. Oke. Okay. Halo, Berincak Badai.
3: Halo, Berincak Badai. Wah,
0: sampai ya, tayya di orang dari tanah merah. Apa kabar, Mang Amat?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Mang Amat.
3: Oi.
0: Mang Amat di tempat Mang Amat agak banyak dah anak kulong. Kek mandi, air mandi.
3: Dek
0: yo.
3: Laut ketemina.
0: Oh laut banyak ah. Oh pantas lah ketemang amat dek kering mandi air laut jadi putra duyung kok.
3: Kamia deh, ayo umur, umur
0: gak lah kering. Wih, lah kering lah sumur ge.
3: Lu magian dia, pagi-paginya dia.
0: Oh, lah mentak mudah-mudahan dak dikering lah hok mangga madak. Ah, mangga madak denger lagu apa sore ini?
3: Lagu Dunia Makin Panas.
0: Bener lah, dak boleh eben nih. Dunia makin panas untuk siapa lagu ya?
3: Sama kan Mama Sati tadi, kan Guna Sumi, kan Ayu Aminah, kan Ayu Cinta, kan Ayu Rindu, kan Bang Rindu Sadi, kan Aku Ayang, kan Bang Yan, kan Bang Berahim, kan Bang Kerajuan, kan Ya Bujel, kan Hamwe.
0: Kan Hamwe, lapo nak? Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih nih untuk Mang Amat yang lah bergabung kayak kita. Oh, Supradi. Kita lanjutkan kembali. Tenang bayi lagu pasti kuputarkan Supradi. Oh, tapi yang nak gabung silakan. Nak bergabung di sore hari ini 08.12.13.14.10.39. Oke, kita ke penelpon. Halo, Berinjak Bedaik.
4: Berinjak Bedaik. Wah, sampai hati itu lah.
0: Apa kabar, Bude?
4: Alhamdulillah, Budemu saya lahir batin, sayangku.
0: Alhamdulillah.
4: Dirimu sehat.
0: Begitu. Alhamdulillah sehat.
4: Kamu sehat, kada sehat, kada kepo-kepo lagi. Dibetik lah.
0: Bisa aja nih Bude.
4: Alah, bercanda Margina ya.
0: Oke, Bude sore hari ini mau dengerin lagu apa?
4: Aku mau lagunya dari Lia Waldi ya. Atas Nama Cinta.
0: Atas Nama Cinta.
4: Iya.
0: Oke, siap.
4: Salam-salamnya buat Ya Ahmad tadi ya. Di Tanah Merah, semoga sehat selalu. Buat Mama Rati tadi di Pagar Awan juga, semoga sehat selalu, bahagia selalu ya Mama. Buat Ibu Kori, buat Julia ya. Buat Yudati, Bapak Sulaiman, Mang Acong. Buat Bulu Cinta di Beruas, Cu Amina di Labu. Buat Kang Ahmad Irman di Bandung Timur, semoga bahagia selalu di sana. Buat semua lah, dari A sampai Z, bungkus abis.
0: Siap.
4: Salam lahir batin buat semuanya. Buat dirimu sayangku, selamat bertugas, selamat cuap-cuap ya.
0: Pulang
4: hati-hati ya sayangku.
0: Terima kasih Bude.
4: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk sahabat budaya kembali di belakang Bude Sumi yang sudah bergabung bersama kita dari Parit Lalang. Halo Benica Badai. Halo. Halo, mana suara aneh yuk. Boleh hilang, iyalah Supradi yang nak gabung di 08.12.13.14.10.39. Supradi, gabunglah yuk kebersamaan kita Agi Ade. Ini waktu Supradi Agi 12 menit Agi. Jadi untuk sungai-sungai kita, karena hari ini dalam peringatan hari sungai, memanglah banyak yang beralih fungsi. Dek, dia takut-takut lagi orang kajana dia gergaji buruk kok. Seperti alasan itu demi ekonomi. Cuman nih yuk. Seperti asalah ngomong tentang soal perut, jangan dijadikan sebagai alasan untuk kita merusak lingkungan. Oke, kita kembali ke penelpon. Halo, Berinjak Bedai.
5: Halo, Berinca Bedai, sampai ya tidak ketinggal dia.
0: Weh, kata Mama Ratih mana, kok ayaw nih ya. Oke lah, kok ayaw nak denger lagu apa sore ini kok?
5: Lagu Asmara Kelapa Muda.
0: Asmara Kelapa Muda. Salam untuk siapa?
5: Buat Cici Ayen, Yusuhin, Bang Amat, Mama Ratih, Wahyung, Ayat Bujang, Cinta, Mayan, Julia, Putra Sambat, Iing, Bangkat Nyin, Fitri, si Mama Ra, si Jumeri, Jumarni.
0: Yo.
5: Ibunya semuanya lah.
0: Oke lah.
5: Tapi siapa tu? Apa ni? Cindy.
0: Cindy.
5: Ya, Simong Toto, Toto.
0: Simong Toto, Koyau, Semangat 45 sore ini. Oke lah, untuk sahabat budaya, langsung Bayi akan kuputarkan lagu yang Ika request di sore hari ini ya. Mudah-mudahan terhibur dengan kebersamaan kita yang telah menjalin silaturahmi ya di program Berincak Budaya kita. Dan semoga Bangka Belitung yang memang di mana banyak aktivitas di kulong ataupun sungai yang dimanfaatkan sebagai sumber air bersih ya, pagi musim kemarau macam ini seperti ya, banyak yang manfaatkannya untuk nesah alias mencuci atau juga sekadar untuk mandi, mencuci kendaraan. Wah, banyaklah seperti untuk menyiram tanaman, menanam tanaman kebun, banyak tuh seperti yang dipergunakan untuk demikian. Mudah-mudahan nih seperti sungai-sungai kita tetap terjaga, masyarakat boleh menggunakannya tapi tidak mengeksploitasi secara berlebihan. Kami akhiri kebersamaan kali ini, terus setia bersama RRI Pro 4 Sungai Liat.

0: Ragam budaya, hamparan destinasi wisata, serta kenikmatan kuliner hanya di tempat Sungai Liat.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan kok.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan kok. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, ngade-ngade.
3: Yalah mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ialah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP ialah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, di dalam HP nih. Ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara guys?
3: Kak ambil HP yang ada internet, kuota aja harusnya ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan,
4: monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Perempuan Sungai Sahabat Budaya menemani Kak untuk di waktu sore hari ini. Kami akan hadirkan terkait dengan informasi budaya yang ada di Indonesia. Dan untuk Sahabat Budaya melalui program 4 sore hari ini, kita akan membahas salah satu budaya yang paling menarik dan juga mungkin sebagai pengingat bagi kita begitu ya Sahabat Budaya. Di tengah kondisi seperti ini, banyak warisan budaya Indonesia yang mendunia. Namun juga tradisi-tradisi unik berbagai daerah yang juga akan kami angkat. Salah satunya adalah ketika adanya tradisi karapan sapi dari Madura, perlombaan pacuan sapi khas masyarakat Jawa Timur. Ada juga pasola Sumba, permainan ketangkasan melempar lembing kayu sambil memacu kuda NTT. Selengkapnya akan kami hadirkan untuk Eka sore hari ini, pengisi waktu sore. Sahabat Budaya, salah satu tradisi paling terkenal dari Tanah Toraja, upacara pemakaman Rambu Solo, merupakan ritual penting diyakini mengantar roh orang yang meninggal menuju puya atau dunia roh. Proses ini bisa berlangsung selama beberapa hari dan melibatkan berbagai ritual seperti pemotongan hewan kerbau, tarian adat, dan musik tradisional. Rumah adat Toraja disebut tongkonan yang juga merupakan simbol kebudayaan kaya dengan ukiran khas yang memiliki makna mendalam.

0: Sahabat budaya, untuk kebersamaan kita, kami akan lanjutkan bersama RRI Pro 1 dengan lagu religi, pengajian ayat suci Al-Quran serta azan maghrib untuk wilayah Sungelet dan sekitarnya.
1: Online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Sesungguhnya ada seseorang yang melakukan amal penghuni surga di mata orang-orang, tetapi dia adalah penghuni neraka. Dan ada seseorang yang melakukan amal penghuni neraka di mata orang-orang, tetapi dia adalah penghuni surga. Sesungguhnya amal ibadah adalah berdasarkan akhirnya.

Baik pendengar, di mana pun Anda berada, selanjutnya pukul 18:01 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan sore hari ini kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran ke ruang dengar Anda. Cuman untuk hari ini pendengar akan membacakan surah Al-Ahqaf ayat 29 sampai dengan selesai, yang kami rangkaikan langsung dengan kumandang azan maghrib pada pukul 18:06 waktu Indonesia Barat. Dan pengajian dibacakan oleh Korea Siti Humairah.

RRI Perompak Sungai Liat, sahabat budaya, di jelang malam kali ini kami akan temani seperadi sahabat budaya dengan ragam informasi menarik. Salah satunya adalah menyusuri pantai Batu Kapur, Bangka Selatan. Wah, sahabat budaya yang baru dengar, baru kali inilah tahu destinasi yang mengkombinasikan pantai berpasir putih dengan sentra kuliner seafood dan makanan khas Bangka Selatan, Urang Habang. Pantai Batu Kapur yang paling populer suatni sepradia ataupun sarini, maka jangan lewatkan, ada mie ikan di tepi pantai. Menarik sekali. Maka dari itu sahabat budaya, kami akan hadirkan malam hari ini bersama RRI Pro 4 Sungai Liat. Oke, simak informasi yang ku hadirkan lengkapnya untuk sahabat budaya, bahwa berada di kawasan Tanjung Ketapang, Kecamatan Toboli, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung. Banyak orang yang mereview bahwa pantai ini cocok bagi teman-teman pecinta laut dan kuliner seafood. Ada juga yang bilang pantainya bagus karena area tempat duduk dan bisa lihat sunset. Kemudian juga ada yang bilang lumayan view-nya, namun fasilitas penunjang untuk wisata pantai butuh ditingkatkan lagi. Ayo, mungkin sahabat budaya punya juga beberapa ulasan atau juga dokumentasi atau juga pengalaman-pengalaman di Pantai Kapur, boleh berbagi untuk malam hari ini. Mengulik perjumpaan kita sebelum kami ulaskan seperti apa untuk suasana daripada Pantai Batu Kapur ini di kawasan Habang Sanu, seperti Habang Hanu, jadi S itu diganti H semua ya. Kita dengarkan mengulik perjumpaan kita malam hari ini. Tetap siap bersama RRI Pro 4 Sungai Liat.

0: ditukoni mbake kuwi lho.
1: Eh, nyat kerja ora to? Anggrono wedokan ayu langsung domblong. Damn.

Tahukah Anda, kalau Belitung Timur tidak hanya terkenal dengan timah dan laskar pelanginya. Daerah ini juga memiliki warisan budaya kain yang sangat indah bernama Batik Desimpor. Mengapa dinamakan Desimpor? Nama ini diambil dari daun simpor, tanaman lokal berdaun lebar yang menjadi ikon dan motif utama batik. Tidak hanya itu, setiap lembar kainnya juga merekam keunikan alam Belitung, mulai dari buah keramunting hingga lincahnya ikan cempedik. Hebatnya lagi, kreasi lokal asli dari Kecamatan Gantung ini kini telah menjadi ikon fashion kebanggaan daerah yang sudah dikenal luas secara nasional. Memakainya berarti turut melestarikan cerita dan kekayaan alam tanah Belitung. Batik Desimpor, simfoni alam Belitung dalam selembar kain.

Sahabat budaya, ngantika untuk kali ini, simak yuk informasi yang akan kami hadirkan. Ini terkait dengan pantai Batu Kapur yang ada di Bangka Helatan. Menurang habang ngomong macam itu seperti yuk. Jadi Pantai Batu Kapur ini salah satu destinasi wisata unggulan dan sentra kuliner seafood terbesar di Toboali, Bangka, Helatan. Pantai eksotis ini sangat terkenal dengan kombinasi hamparan pasir putih, pepohonan rindang, gugusan batu granit, pantai menawan. Beberapa informasi lengkap mengenai daya tarik lokasi dan fasilitas di Pantai Batu Kapur. Pertama, menjadi magnet utama wisatawan karena merupakan pusat kuliner seafood. Jadi untuk yang berburu hidangan laut segar di sore hari, mulai dari lempah kunen khas Bangka hingga aneka ikan dan cumi bakar di tepi pantai. Keindahan sunset dan suasana eksotis memiliki ombak yang tenang dan tiupan angin sepoi-sepoi yang membuat pengunjung betah bersantai sembari menikmati panorama matahari terbenam. Ada juga lokasi hanya berjarak 600 meter sepradi dari situs geowisata ikonik Batu Belimbing, sehingga kalau Ika ke Batu Belimbing langsunglah cus ke Pantai Batu Kapur sehingga bisa mengunjungi dua tempat sekaligus dalam siko rute perjalanan.

Sahabat budaya kami, akhirnya kabar saman malam hari ini kayakku Rara. Terima kasih banyak kebersamaan. Selanjutnya pukul 20 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama RRI Pro 4 Bandar Lampung dalam program siaran berdendang belajar Sumba. Untuk itu selamat mendengarkan sesaat lagi dan tetap memantau siaran kami di 103,9 FM RRI Digital dan juga streaming rri.co.id.

0: Smart FM, suara budaya Lampung.
1: Waktu jam 20. Midem Wagi kembali kami hadirkan Wakca pukul 20 waktu Indonesia Barat malam hari ini. Kali ini Midem Wagi produk Kokopet, hasil proses pengemasan yang dikerjakan oleh warga binaan Lapas Kelas 1 Bandar Lampung, rutin diekspor ke Jepang. Kegiatan tersebut telah berlangsung hampir 3 tahun melalui kerjasama dengan PT Koir Indonesia Global. Kepala Bidang Kegiatan Kerja Lapas Kelas 1 Bandar Lampung, Medi Oktavian Syah, mengatakan bahwa program tersebut menjadi salah satu bentuk pembinaan kemandirian yang memberi pengalaman kerja nyata kepada warga binaan. Sebanyak 10 warga binaan terlibat dalam proses produksi, mulai dari pengemasan hingga pemuatan barang ke kontainer. Dalam sehari, mereka mampu menyelesaikan sekitar 100 kemasan dengan berat masing-masing 30 kg. Produk yang telah dikemas kemudian dikirim setiap 3 bulan sekali dengan volume mencapai 2 kontainer atau hampir 20 ton setiap pengiriman. Selain memperoleh pengalaman kerja, warga binaan juga menerima premi dari hasil pekerjaan yang dilakukan setiap bulan. Menurutnya, kerjasama tersebut menjadi salah satu upaya lapas menghadirkan pembinaan yang produktif sekaligus memberikan nilai ekonomi kepada warga binaan. Informasi selanjutnya, di malam hari ini, ratusan masyarakat pemanfaatan promo diskon tambah daya 50% yang dihadirkan oleh PT PLN Persero, unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 Metro dalam kegiatan senam sehat bersama PLN. Dan juga Minamuaki, sejak pagi masyarakat memadati lokasi kegiatan untuk mengikuti berbagai kegiatan, dan di sela-sela kegiatan peserta mengunjungi booth pelayanan PLN guna berkonsultasi mengenai layanan kelistrikan melalui transaksi aplikasi PLN Mobile hingga pengajuan permohonan tambah daya dengan memanfaatkan promo diskon 50%. Sejumlah door prize juga turut memeriahkan acara. Dan Mina Muaki, di manapun Mina Muaki berada, demikian Wakca pukul 20 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id. Selanjutnya kembali kami akan ajak Anda, Mina Muaki, untuk dapat mengikuti Belajar Sumba Berdendang yang langsung disiarkan dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pohoman Bandar Lampung. Dan tetap bersama kami di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun minum waki naik kancah sunyi nih di mana pun minum waki berada ya. Api kabar, semoga sehat-sehat sunyi nih. Dan senang sekali kembali kami hadir menemani kebersamaan kita masih di Belajar Sumba Berdendang ya. Yang mana di malam hari ini juga minum waki ya, pengen nyapa dulu deh ya buat minum waki, buat saudara-saudara kita juga yang saat ini juga lagi dengerin ya, melalui disiarkan langsung juga minum waki dari RRI Pro 4 Network Belajar Sumba Bengkulu, tempatnya di 91,7 FM, Lampung di 88,5 FM, Jambi 99,2 FM, Sungai Liat di 103,9 FM, dan di Palembang 88,4 FM. Malam hari ini masih bersama saya Nona Karisma yang juga masih terus kembali menemani kebersamaan kita selama 60 menit ke depan ya, atau tepatnya pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan juga masih mengundang Anda untuk bisa gabung ya, untuk ngobrol-ngobrol juga bersama kita di malam hari ini melalui telepon di 0721 255 111.

0: 2 atau juga melalui telepon WhatsApp ya di 08 11 720 9885. Sudah berdering dari tadi ya malam hari ini teleponnya, kayaknya kita angkat dulu ya teleponnya di 255 112 nya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan iya pun, silakan masuk. Ada siapakah ini?
1: Yang dari Jambi.
0: Dari Jambi, yang suka gabung juga ya. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya, Bang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
1: Nona, Kerisma. Sehat juga.
0: Alhamdulillah sehat. Munyayan kita di sini, Bang.
1: Lagunya nih.
0: Langsung lagu kayaknya ya. Apa nih lagunya?
1: Lagunya Burung Kenek-Kenek.
0: Burung Jambi. Kenek-Kenek dari Jambi. Kalau boleh tahu siapa tuh yang nyanyi biar langsung nah, di ini-ini ya.
1: Penyanyinya enggak tahu ya, cuma lagunya.
0: Burung Kenek-Kenek pokoknya ya. Oke, iya. Siap deh. Mau kirim salam gak nih, Bang?
1: Malamnya pertama sekali untuknya Mbak Nona Krisma ya. Selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Langsung kita menuju ke Sungai Liat. Di sana ada Mbak Iga, ada Mbak Rara penyiarnya, ada juga Rima Melati, ada pendengarnya, ada Kakek Tambora, ada Kak Julia. Lanjutnya ke Sungai ke Bengkulu, ada Mama Dadang, ada juga Bang Riko, ada Ayah Buput, penyiarnya ada Bang Ari, kemudian ada Bang Hadi. Ada juga Bang Kamal juga ya penyiarnya. Kemudian kita menuju ke Jambi.
0: Iya.
1: Malam ini ada penyiarnya, ada Bang Andre. Pendengarnya ada Bunda Wati. Ada juga Kadir CS, ada siapa lagi ya, ada Waudin, ada siapa ya,
0: siapa nih,
1: ada Ikari Shanti juga, ada Tete Nadia Purnamanya juga dengan Bang Alimin. Menuju ke Palembang, ada di sana, ada di Palembang Cegaya, penyiarnya ada Cedola, ada Cik Abbas, ada Cik Elham juga ya, ada Cinita. Kemudian pendengarnya ada Cik Paujan, ada Cik Sisi, ada Cik Eli, ada Cik Akbar, Cik Sara, ada Cik Yanti, ada Cik Aisyah, Cik Atin, ada Cik Rudi, ada Cik Putra Banten juga ya. Lanjut ke Bandar Lampung, di sana pendengarnya ada Mbah Jarwo, ada Atin Bolo-Bolo, ada Bang Senin, ada Atu Atim, ada Bang Basir, ada Tinggi, ada juga apa ya, Armansa, ada Abdullah, ada Hido. Untuk semua lah tanpa terkecuali. Siap. Dari A sampai Z di acara belajar Sumba Berendang. Untuknya Mbak Nona Krisma, selamat malam, selamat berugas, semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ada Bang Yusuf kalau nggak salah ya, tadi ada di Jambi ya. Kayaknya kalau mengangkat telepon dari WhatsApp tabrakan terus ya, agak susah. Nanti sabar di WhatsAppnya, kita angkat lagi teleponnya di 255 112 nya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ini dia ya, di hari Senin ada Bang Senin, pas banget deh. Apa kabar, Bang?
2: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah ya. Seneng deh kalau misalnya sehat, Bang Senin. Bang Senin, boleh apa tuh?
2: Ini apa tuh? Lagunya.
0: Apa tuh? Apa nih, Bang?
2: Tanggung mula.
0: Apa?
2: Temu jodoh.
0: Siap deh. Oke, temu jodoh ya. Mau kirim salam buat siapa nih, Bang?
2: Darus Jagabaya.
0: Iya.
2: Heeh. Memanggil Jalan Kembar. Dan Wati. Terjem. Bunda Sambala Kukungur. Dia buat barat. Kirim putaran. Pendek Kukusatan. Nurdin Kukusatan. Pasir Kukusatan. Kusatan Raja Bata. Mama Kuki.
0: Oke, udah.
2: Terima kasih
0: kembali Bang Senin.
2: Semoga sehat.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Senin di telepon. Kita angkat lagi dulu ya di WhatsApp kali ini. Ada Mbak Jarwo di ujung telepon. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi punah nona
0: ya Karisma. Silakan masuk Mbak Jarwo. Api kabak bah.
3: Bila wawai sekunyi nih. Api kabane nang.
0: Sehat munyayan di sini bang.
3: Tapi kabis. Malam panas ya semerik itu ya beringsang.
0: Iya lagi. Wayahnya kali ya, namanya musim kemarau gitu ya Mbah ya. Oke deh, Mbak Jarwo gimana nih aktivitasnya di hari ini? Melelahkan kah atau lagi santai aja?
3: Kalau hari ini santai, cuman kalau malam ya biasalah sambil dengerin RRI.
0: Mantap ya, ditunggu pokoknya ya. Mbak Jarwo mau dengerin lagu apa nih malam hari ini?
3: Ini ada lima provinsi ya.
0: Iya benar.
3: Lagu Lampung aja nak nona.
0: Boleh apa tuh kalau boleh tahu?
3: Ini lagunya terkhusus buat nenek Nur Aini di Palembang.
0: Mantap ya. Apa tuh lagunya?
3: Judulnya itu adalah Permata Hati.
0: Permata Hati dari Mega bukan?
3: Mega.
0: Benar ya. Oke deh. Mau kirim salam gak Mbak Jarwo?
3: Saya wakil-wakilkan aja ya karena mempersingkat ya. Bandar Lampung tuan rumah ya, penyiarnya ya udah nona Karisma. Ada Bang Tampan udah masuk belum?
0: Belum. Pusula merah masih ya. Ditunggu ya.
3: Dia korban kita menyala.
0: Benar.
3: Bang Tampan di Bandar Lampung, di Jambi ada Wak Udin sama Bunda Wati. Penyiarnya ada Andri sama Anur. Terus dari Bandar Lampung, Jambi, Bengkulu ada Riko sama Ayah Popot. Penyiar Bengkulunya ada Ari. Di Sungai Riat ada penyiarnya ada Ega. Ada Rima, ada juga Wanda. Dan juga ada Pesakamura di Sungai Bangka Belitung. Terus Bengkulu tinggal Palembang. Palembang ada penyiarnya Cek Gaya, Wadola, Cek Mita, Cek Abbas, Cek Ilham. Pendengarnya ada siapa itu, Cek Vivi, Cek Eli. Tadi di Jambi ada membuka pertama, tadi ada Hamzah Yusuf ya.
0: Benar.
3: Lalu Hamzah Yusuf dan Jambi. Dan di Palembang terkhusus buat keluarga besar di Kereta Pati ya, di Pati Palembang ada Ria, ada Fahrul, ada Firdaus. Spesialnya buat Nenek Nur Aini, sehat selalu ya Nek. Jaga kesehatannya di Palembang. Itu aja ya, semua-muanya aja tanpa terkecuali. Salam sehat dari Mbah Jarwo.
0: Siap deh.
3: Maksudnya Pantun.
0: Nah, apa nih?
3: Jalan-jalan ke Kalimantan.
0: Ya pun.
3: Jangan lupa membeli sawo.
0: Ya pun.
3: Jangan tengok mantan, tengok Mbah Jarwo.
0: Aduh. Siap deh, langsung aja ingetnya Mbah Jarwo ya.
3: Ya nona,
0: terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, kita angkat lagi teleponnya ya melalui telepon di 255112 nya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Cantik.
0: Halo, suara kamu lembut sekali. Dengan siapakah ini? Kasih.
4: sama Sisi di Palembang.
0: Sisi di Palembang, ya, gimana kabarnya Palembang?
4: Luar biasa, Allah Akbar.
0: Oh, mantap ya. Palembang gimana malam hari ini, panaskah di sana Sisi?
4: Luar biasa Pak, panas, nggak ada hujan berapa hari.
0: Sama berarti ya, kayaknya merata panas semuanya
4: hujan,
0: ya.
4: Ada hujan minggu kemarin deh kalau nggak salah.
0: Ada hujannya ya, tapi lebih seringnya panasnya ya, ya. Luar biasa ya Sisi ya. Oke deh Sisi, mau dengerin lagu apa sih kalau boleh tahu nih malam hari ini?
4: Lagu Lampung maju boleh nggak?
0: Boleh, apa tuh lagunya?
4: Coba lagu ini, Gantunganku.
0: Gantunganku?
4: Iya.
0: Siapa tuh yang nyanyi tuh?
4: Kurang tahu.
0: Oke deh, cari dulu ya, Gantunganku ya.
4: Cari Mbak Cantik aja ini. Ada gak lagunya?
0: Gantunganku, lagu Lampung. Nanti dicari siapakah yang nyanyi. Aku takutnya salah versinya ya. Apakah dari Mega juga kah ini?
4: Entah, yang nyanyi iya. Kalau gak salah cewek.
0: Iya, Mega kayaknya ya. Oke deh, mau kirim salam gak nih?
4: Kenapa?
0: Mau kirim salam kah?
4: Oh, kirim salam ya. Tadi ada yang dari Lampung, tadi ada Mbak Jarwo ya. Sama siapa tadi yang barusan?
0: Ada Mbah Jarwo, terus juga kita yang terakhir tadi Mbah Jarwo sih.
4: Bukan sebelumnya tadi.
0: Oh, sebelumnya ada Bang Senen, ada Bang Hamzah Yusuf.
4: Senen, Ada ini Babang Tampan juga ya, selamat malamnya. Jambi tadi ada Bang Hamzah Yusuf, Bang Setiawan ini kemana? Gak ada,
0: Gak
4: pernah masuk lainnya. Bunda Wati juga ada Mbak Ika di sana ya. Hadir CS juga di sana.
0: Iya.
4: Yang di mana lagi, di Bengkulu ya, ada ya Puput sama Bang Riko, selamat malam ya. Dan kawan-kawan di sana. Di mana lagi Mbak Jadi?
0: Di mana lagi tuh?
4: Di mana lagi ya, yo? Aku. Di Bangka ya, ada Mbak Julia dan siapa lagi di sana bareng teman-teman ya semua ya. Di Palembang aku mau kirimin ya buat Mbak Eli ya, buat Mbak Akbar, Putra Banten, Ayah Pabari, Ian Sudirman, Fauzan Irin ya, selamat malam aja semua-semua yang ada di Palembang ya. Ya, buat semua-semua aja ya Mbak, yang belum dikirim mohon maaf berbagi sama yang lain.
0: Siap, oke.
4: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kali ini kita angkat lagi teleponnya melalui WhatsApp ya. Ada yang merah-merah rambutnya kalau dari foto profilnya ya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Kak Nona Ria Karisma.
0: Iya pun, orang tampan. Gimana kabarnya ini?
5: Kabarnya alhamdulillah sehat dan kesulap merah pun sehat.
0: Kesulap merah masih sehat ya.
5: Sehat.
0: Warnanya masih merah ngejreng kayaknya ya.
5: Iya.
0: Gimana topan malam hari ini, pengen dengerin lagu dari siapa nih?
5: Wah, karena tuan rumahnya Bandar Lampung, biarlah lagu-lagu Lampung biar menyala lagu-lagu Lampung ya.
0: Boleh, menyala. Siapa tuh?
5: Ya, lagunya Winda ya, penyanyinya Winda. Judulnya Bakas Jawa.
0: Bakas Jawa. Oke, baiklah. Mau kirim salam gak nih?
5: Ya, tadi terima kasih senggolannya Cek Sisi di Palembang. Di Palembang dulu, tadi ada Cek Sisi. Dan juga pendengarnya ada Celi, diwakilin sama Celi, Bang Akbar juga. Dan penyiarnya ada Wadola, ada C Gaya, ada C Akbar, ada C Abbas juga. Pokoknya semuanya di Palembang. Ada juga Ria Anggreni bersama anak-anaknya. Dan juga ada Nenek Nur Aini tadi yang dispesialin sama Mbak Jarwo, Nenek Nur Aini di Palembang. Di Jambi ada Bunda Wati, Wak Udin, dan juga penyiarnya Bang Andre, Bang Anur. Terus di Bengkulu ada Bang Ari bersama Ayah Puput, dan penyiarnya ada Bang Ari. Di sungai mana itu yang Bangka Belitung itu?
0: Sungai Liat.
5: Ada Kak Ega, Kak Rima, dan pendengarnya ada Ibu Kori, Ibu Ribut. Terus juga ada Kakek Sakamura, Jambi, Palembang, Bengkulu, Sungai Liat, Bandar Lampung.
0: Bandar Lampungnya belum malah ya. Kelewatan ini.
5: Buat semuanya aja lah, 5 provinsi ini selalu aja. Mbak Jarwo bisa aja pantunnya. Saya balas sama Mbak Jarwo lah.
0: Boleh, silakan.
5: Jalan-jalan ke Kalimantan.
0: Ya pun.
5: Jangan lupa membeli papan.
0: Ya pun.
5: Jangan tengok mantan.
0: Ih.
5: Tengoklah topan, babang kampan.
0: Asik ya, saingan topannya. Okay. Ya, ya. Siap, terima kasih topan.
5: Assalamualaikum,
0: Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah berdering lagi, kita angkat lagi. Oh, terputus kembali ya. Dan di WhatsApp nih, di sini ada Rico, tapi belum bisa keangkat teleponnya. Mungkin bisa dicoba lagi, Rico, untuk bisa ikutan ya di malam hari ini, karena malam hari ini juga masih terus berlangsung deh hingga pukul 21 waktu Indonesia Baratnya. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Ada siapa ini?
6: Ini dengan Mang Ajung di Jambi.
0: Mang Ajung, apa kabar Mang Ajung?
6: Alhamdulillah, sehat Mbak Nona.
0: Alhamdulillah, Jambi gimana Jambi?
6: Jambi cuacanya panas gerah.
0: Panas gerah juga di sana ternyata ya. Oke deh, siap. Mang Ajung, pengen dengerin lagu dari siapa biar adem suasananya malam hari ini.
6: Aja minta lagu Limau Purut aja.
0: Limau Purut.
6: Yeah.
0: Oke, siap. Mau kirim salam kah?
6: Ya, salamnya buat Mbak Nona aja ya. Selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu ya. Kemudian jadi Bang Taupan, Mbak Jarbo, Bang Senin juga ya. Selamat malam. Kemudian juga di Jambi tadi Bang Hamja Yusuf ya, sudah diwakili Bang Hamja Yusuf aja ya, untuk membersihkan waktu aja ya. Salamnya buat semuanya aja, buat dari Sungai Liat, Bengkulu, kemudian juga ya Bandar Lampung, Palembang, dan buat semuanya aja.
0: Semuanya Bandar aja. Oke, siap.
6: Terima kasih
0: kembali, Mang Ajung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya. Halo, di WhatsApp ada Rico, akhirnya bisa bergabung ya di malam hari ini. Halo, assalamualaikum Rico.
7: Halo,
0: assalamualaikum.
7: Ini dengan diketempatan Bengkulu tadi pun.
0: Bengkulu, iya pun. Silakan masuk Abang Rico. Gimana kabarnya?
7: Hari ini cerah berawan.
0: Oh, cerah berawan di sana ya. Iya deh, secara suasana.
7: Hari ini aku mau putarkan lagu dari Sumsel dulu.
0: Boleh, apa tuh?
7: Lagunya Nikat Titiran dari Hera Sofyan.
0: Nikat Titiran?
7: Nikat Titiran, atau Sangkar Burung lah.
0: Oh gitu, iya deh, nanti dicari ya.
7: Salamnya buat yang baru naik. Kan ada Hamzah Yusuf, Ajum, Bunda Wati di Jambi. Yang dari Palembang ada Robi, Ci, Eli, Sisi. Terus yang dari di Lampung ada Babang Tampan, Mbah Jarwo, Edo. Kemudian Ferry, Leon, sama Susi dan juga Nonari. Ya harus mah ya. Yang dari Bangka Belitung saya lakukan penyiarnya ada Wanda Sona dan Ega. Dan juga pendengar setianya adalah Kakek Sakamura. Kalau untuk Bengkulu, saya wakilkan penyiarnya adalah Ariandika. Pendengar setianya adalah Ayah Puput Madadang sama Uda Edi di Kelurahan Rawamakmur, Kota Bengkulu.
0: Oke, siap.
7: Ya, lagunya Mikat Titiran dari Hera Sofyan.
0: Hera Sofyan, siapa? Ya. Oke deh.
7: Tunggu ya. Assalamualaikum tabibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, satu penelpon lagi deh ya sebelum nanti kita puterin lagi lagu yang sudah di request. Oh. Lagi ya, takut tuh ya terputus sepertinya ya. Masih ditunggu juga di 255112-nya malam hari ini. Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan masuk. Ada siapa yang cantik-cantik ini ya?
8: Ini dari Jambi.
0: Ada siapa ini?
8: Bunda Wati.
0: Bunda, gimana kabarnya Bunda?
8: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Cerah sekali suara Bunda, seneng aku dengarnya ya.
8: Cerah hati Bunda juga secerah. Penyiarnya lah kayaknya.
0: Oh gitu ya. Ini kayaknya masuk-masuk akhir bulan tapi suaranya itu bikin adem gitu. Kayaknya Bunda
8: kita
0: ya.
8: Kita nggak ada akhir bulan, awal bulan.
0: Awal bulan semua, jangan-jangan ya Bunda ya.
8: ya kalau kita kan pedagang ini kan ada awal bulan akhir bulan.
0: Oh gitu, semuanya awal bulan deh, semoga rezekinya lancar terus ya Bunda. Amin. Ya. Siap deh Bunda, kalau masih ada waktu pengen dengerin lagu apa sih kalau boleh tahu ini Bunda?
8: Nah, udah di miss call, siapa tahu nih siapa miss call, nomornya enggak tahu, enggak ada namanya. Si Babang Topan yang sering miss call.
0: Si Abang Tampan itu ya.
8: Ya, WA-nya ada tuh di grup gitu. Bunda dimasukin aja pas di grup Bunda.
0: Sama pesulap merahnya ya.
8: Kalau bisa diputar ngikutin apa aja Mang Ajum aja
0: deh, 5 purut ya. Siap
8: deh. Daripada tarik kalau enggak keputar kan sayang kan. 5 purut aja.
0: Siap. Mungkin kirim salam Bunda.
8: Salam selalu dari waktu itu sama Babang Topan, sama Bang Riku, sama Mak Dadang tadi, astagfirullahaladzim. Udah jangan dimasuk lagi Bang Hamzah Yusuf sama Sisi. Udah buat semua aja lah ya.
0: Semuanya aja, siap Bunda.
8: Iya nih, udah dimiss callin jadi gak konten lagi.
0: Aduh,
8: dong.
0: Jadi lupa semua deh ya Bunda ya.
8: Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih ada Bunda Wati yang ada di Jambi kalau gak salah ya Bunda ya. Nah kali ini kita rehatan dulu ya Minamuaki ya. Takut lagunya gak keputer, banyak banget soalnya ya. Jadi jangan kemana-mana, kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita malam hari ini masih di Belajar Sumba Berdendang. Kita ketemu dulu tadi ya awalnya. Ada yang pengen dengerin lagu dari Ardi Arka dengan Burung Kenek-Kenek.

0: kebebasan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.
1: Muahi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah bujuluk Bu Adok. Berikut bujuluk Bu Adok menurut budayawan Lampung Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Hari Rama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nor.
2: Juluk adek maupun juluk adok Cina lamun-lam papadun sebetulnya juluk adok jo diberikan dikeni jamu sana-sana lamun juluk untuk sana-sana adok untuk situasi juluk jo dikeni waktu awal ulun tuhane menikah secara adat temu dilunjuk dino hati ini harus selamatan di anak nih. Pada saat dia kadu selamatan sina, walaupun anak di betung lahir, tapi kadu masa juluk kan. Jadi prosesi setelah ia menikah, maka ya turun mandi, prosesi turun mandi, canggot dan segala macam. Ya masa adek namanya adok pengihan. Tapi ini harus berdasarkan silsilah keturunan mana. Setelah ia bergerak di masyarakat dengan falsafah budaya Lampung Laut Dino, ia dapat mengunggah bumi, cakap pepadan prosesi, ia berjuang pai di masyarakat, ia dapat masalah adek, suta, dan segala macam. Namun sedang buat rambu-rambu temannya. Nah, namun di daerah saya batin mungkin adok itu sangat turun-temurun diberikan sesuai jamu jenjang adat yang masing-masing.

Masih di Belajar Sumba Berdendang Bina Mulaki, yang mana juga masih memutarkan lagu-lagu yang tadi sudah di request karena banyak banget ya lagu-lagu yang tentunya pengen didengerin malam hari ini. Dan untuk Anda yang masih setia bersama kami, kami ucapkan selamat malam dan juga selamat bergabung bersama kami. Teruntuk Anda juga yang lagi dengerin ya melalui RRI Digital, atau juga untuk Anda yang malam hari ini masih setia bersama kami di Perempat Network Belajar Sumba, Bengkulu di 91,7 FM, Lampung di 88,5 FM, Jambi 99,2 FM, Sungai Liat di 103,9 FM, dan di Palembang di 88,4 FM. Kita gak terima telepon dulu ya, Minum Waki ya, karena banyak banget tadi lagu-lagu yang belum sempat keputar. Dan kali ini kembali kami akan ajak Anda untuk dengerin, ada lagu tadi kalau gak salah di request oleh Ayu Shishi yang ada di Palembang. Kali ini kita dengerin dulu ya, ada lagu dari miliknya Mega Suliana dengan Pindah Gantungan.

Minda Mewaki dimanapun Minda Mewaki berada dari miliknya Mega Suliana. Dan sepertinya perjumpaan kita malam hari ini harus segera berakhir. Terima kasih untuk Anda Minda Mewaki yang sudah ikut bergabung bersama kami malam hari ini ya. Dan kali ini buat Anda Minda Mewaki di malam hari ini yang lagi dengerin juga melalui program 4 Network Belajar Sumba Bengkulu di 91,7 FM, Lampung di 88,5 FM, Jambi di 99,2 FM, Sungai Liat di 103,9 FM, dan di Palembang 88,4 FM. Terima kasih kebersamaan kita di Belajar Sumba Berdendang untuk hari ini juga harus segera berakhir ya. Dan juga selanjutnya dalam Kelauni Dibingi Khani kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kebersamaannya di 88,5 Perempat Suara Budaya Lampung. Satu lagu terakhir dari miliknya Winda Sanjaya dengan Bakas Jawa juga mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Nona Karisma pamit undur diri dari ruang dengar Anda dalam Belajar Sumba Berdendang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

Minamo. Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Nusantara. Hanya di Prompat RRI. FM Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung. Etnis Nusantara.

Orang sangat berkhidmat yang mumpet dengan Babel Nauli. Jumpa musik tadi acara program Babel Nauli di perempat 100.7 FM. Dot penyiar muna pita berus temora mandongani hamu. Sudahkah pendengar Babel Nauli saat

0: pukul 20:30 di Perginuan Manang jam 10 sada. Jadi mudah-mudahan di Bagasan Sanarion hamu sudah kabarangan riba bernauli di Bagasan Lasni Roha terus nak sonarena lagi bersantai-santai sambil mendengarkan program Babel Nauli Samad Borongin Madi Hamu. Nah sekarang lagi di dalam perjalanan menuju tempat tujuan, mudah-mudahan selamat sampai tujuan dan kami akan mandongani hamu sudah akan mendengar Babel Nauli satu pukul 20:30 di Borginon. Tangkat maju penelpon masuk di Borginon. Hora, selamat Borgin, Babel Nauli.
1: Babel Nauli, selamat malam.
0: Selamat malam dengan ibu juri yang cantik.
1: Enggak cantik kok, ada kita yang cantik.
0: Kan kalau semua perempuan di sini kan pasti cantik kok. Iyalah,
1: kita kan sama-sama perempuan itu cantik. Kalau laki-laki baru ganteng kan.
0: Iya, betul.
1: Yang enggak ngaku ganteng atau cantik itu memang
0: di tengah-tengah.
1: Bersyukur atas ciptaan Tuhan.
0: Saya pikir di tengah-tengah. Betul. Saya pikir kalau tidak mengaku cantik dan ganteng, mereka berada di posisi tengah-tengah gitu kan. Bingung ya, untuk menentukan identitas gitu kan.
1: Iya, benar.
0: Iya, apakah saya ini cantik, apakah ini saya ini ganteng gitu kan? Karena kan setiap manusia itu baik laki-laki maupun perempuan pasti cantik dan ganteng diciptakan Tuhan kan.
1: Mantap.
0: Allah, kalau kalau kita tidak diri kita sendiri memuji siapa lagi, bener tak? Oh, hampir cantik, makanya bukuncit. Apa cerita kita? Lah satu minggu tak bersua, bagaimana keadaan ibu-ibu di hari minggu ketiga nih kalau saya tak salah, oh, setelah masuk sekolah gitu kan, setelah melewati
1: minggu ketiga
0: fase-fase riweh gitu kan, awal-awal memang yang kata orang tuh yang lah yang anok kan, tapi setelah lewat dari awal-awal tuh biasalah biasa pulih kan. Paling ki apa?
1: Asal selame budak sekolah ni lo mah dia ben anak Julia yang belajar ke pening kepala.
0: Nah, udah kan sekarang lagi persiapan untuk menuju 17 Agustus, makanya belum pembelajaran itu belum kondusif ya kan?
1: Oh, perasaan santai benar. Kemarin lah sekolah tapi santai terus ya orang ni.
0: Nah itulah makanya sekarang nih kita mamak-mamak nih agak bingung kan.
1: Oh, pening kepala utak gitu ya. Belajar malahan lari macam ke apa entah.
0: Tapi paling enggak kan semua sudah terlewati dengan baik.
1: Tapi rasalah lewat 17 Agustusan, pokoknya awas, mandak belajar, gayel orang.
0: Pasti belajar be, belajar dengan baik ya kan. Pasti paling tidak kan anak-anak tu lah mulai terbiasa seperti itu. Ngomong-ngomong, anak Bu Juria ni kelas berapa sekarang? Yang paling besar?
1: Yang besar kelas 3 SMA.
0: Bentar lagi sudah mau memasuki fase-fase untuk kuliah. Oh.
1: Perasaan santai bener lah.
0: Soalnya tinggal efektif itu tinggal satu semester nih lah yang belajar.
1: Soalnya ini lah ujian.
0: Hah?
1: Oktober nih.
0: Astaga, TKA.
1: Memang
0: waktu kalau salah lah kelas 3 SMA nih lah dak terasa lagi lah tiba-tiba lah kuliah dak kan?
1: Dak tahun nih lah dorang.
0: Bener lah. Masalahnya kalau malah tahun depan lah banyak libur kan? Lah banyak kata orang tu apa nama itu libur puasa persiapan ya kan. Jadi belajar pun tidak apalagi tidak maksimal. Jadi semester ni lah yang maksimal lah.
1: Oh benar lah.
0: Mudah-mudahan lah setelah ni belajar lagi. Tapi kan kayak kelas 3 ni kan tak ada lagi dibebankan oleh banyak kegiatan kan. Orang ni lah fokus untuk persiapan ujian kan.
1: Orang fokus ke untuk ujian.
0: Oh, be. Man kalau yang kelas 1-2 ini yang baru dilibatkan banyak baru kegiatan kan?
1: Sekolah, ada kegiatan apel, kelompok. Pokoknya yang namanya kelas 1, kelas 2 itu kan untuk ini diorang kan, untuk menambah ke nilai dorang kan. Kalau kelas 3 nih enggak usah.
0: Enggak ada lagi. Dorang lah
1: fokus untuk nilai pokok ujian, belajar untuk ujian.
0: Benar. Setuju. Mm-hmm. Makanya mudah-mudahan.
1: Kenapa reda pita nih, Ok?
0: Ku kabarku. Sekarang nih tengah mengalami apa batuk-batuk. Entah atau entah gara-gara kebanyakan makan buah-buahan, Ok. Aduh.
1: Duren rambutan.
0: Nah, sudah makan rambutan kemarin tuh, ada, Ok. Lah tahu anu maksud obat tapi cuman nih lo man kita nengok rambutan Mira terus ngelutok ada kan jadi cuman nih lah ada aura-aura untuk memakan dia itu kan jadi akibat macam nih lah lo mah agak cempedak agak kan apalagi
1: dibikin jumput
0: apalagi kalau misalnya lah nyium wangi orang goreng tetangga sebelah misalkan adalah datang keinginan dalam hati nih nak goreng tuh kan. Cuman
1: bikin jumput
0: lah. Cuman tuh lah abis tuh batuk lah semalam-malam kayak batuk lah. Tapi menakan nak nahan batuk ini nak kau wah aduh ya
1: kami lah suara Bu Julia nih kayak tarau lah tapi ya tetap seksi lah suara itu
0: makanya aku bilang kan katiku tadi tuh nak siaran apa dah mengkondisi batuk-batuk tapi menkudak siaran kela apa nah minggu depan lah dek apa pulih kan denglah siaran
1: angin
0: lah
1: ini angin kemarau
0: bener lah padahal angin kata orang banyak minum apa ya gitu pasal kata orang
1: banyak minum kembung
0: bukan nak nyala kita bersyukur lah Ok kita ini dikasih buah-buahan yang banyak Ok kalau Ok ada duku Ok kemarin kan durian Ok sekali penuh lah durian kan
1: bener lah
0: itulah
1: anjir durian bener Ok
0: udah tuh manggis lah kan
1: minum air itu di kulit itu
0: bukan maksudku tuh aku tuh pengen atau kalau misal musim buah tuh coba misal abis dulu nih kerap muncul lagi ini dah sekali buah gale kayak buah sekarang ini duku sekarang ini kan duku duku terus apa itu cempedak abis ano rambutan kan
1: rambutan ge bikin penyakit kan semua buah tuh bikin penyakit tapi itulah enak gitu
0: bukan kalau terlalu banyak sebenarnya ada di penyakit sih sebenarnya
1: kalau tidak makan nasi buah itu kan sebenarnya vitamin
0: iya setuju
1: yang
0: memang
1: membuat kita tidak yang bikin penyakit itu karena kurang minum
0: iya
1: makan buah itu kurang minum mana tidak makan nasi harusnya kan kita tuh makan nasi buah binjai kan musim sekarang binjai itu bukan tidak mantep
0: kuini sekarang nih bacang sekarang nih kan
1: kuini bacang tuh pokok bangso manggo tuh pokok
0: makanya kan memang kita bersyukur ke Tuhan ya kan sudah dikasih memang apalagi buah-buahan kayak gitu kan tidak pakai pupuk kan alami
1: bangka nih
0: maksudku tuh kan pupuk alami ya kan maksudnya tidak ada ibaratnya memang tumbuh memang tanpa obat-obatan ya kan memang itulah yang paling
1: sendiri
0: memang itulah yang paling sehat kata orang kan memang itulah sehat jadi kasih Tuhan tapi itulah
1: didapat
0: tapi itulah terkadang kita manusia nih makan atau berlebihan kan harusnya kita makan misalnya habis makan makanlah Pak Iko, kalau ada tuh siang pulih Pak Iko. Nida, sekilo dibeli sekilo tuh lah dimakan ah. Cuman nih dia batuk kok dau. Mesti kayak dapat diberhenti.
1: Bukan asal makan tuh terlampau batas. Melampaui batas.
0: Kayak misalnya kita beli duku nih besar udah dau, lah besar.
1: Duku sih kok mesti
0: Lah manis udah dau duku nih, lah besar, lah manis. Kita belilah sekilo masuk ke hati kita akal paling makan 3 biji lah udah 4-5 biji lah udah tapi yuk kok udah berhenti kelak suat lah buka uli lame lah habis lah sekilo sejam habis lah tapi itulah akhir batuk kan
1: lah makanya kita tuh apa makan itu berlebihan.
0: Oh.
1: Netral bela, tapi yo mendak kayak tuh ndak puas rasanya.
0: Oh eh, macam kata orang tuh macam ada tuh ada manggil-manggil Yola, Siko Agi. Yola, Siko Agi. Yola, Siko Agi. Tanggung. Ah, tanggung. Agi dikit lagi, dikit lagi.
1: Asak nak makan pokoknya. Ah, senyek gitu. Pokoknya asak tuh ah, ini namanya biarlah sakit perut,
0: apa salah ada? Ah, cuma tu oh, kita nih, kita
1: boleh,
0: bukan,
1: ya,
0: bukan nah, kita tahu misalnya tu buah tu misalnya, kalau kita makan banyak tu memang ada akibatnya. Kita paham,
1: oh, ada sebab akibat. Nah,
0: tapi dan bangso otak nih, kayak tangan nih, tak sinkron kan? Karena tugil tu kata orang tu, orang kata orang mangkak tugil ya. Tadi pade lah, kena tak kena pade kata tangannya mulu dia tu kan? Ah, kalau ah,
1: kata bu. Ape saraf motorik itu sampai ibarat itu
0: oh lah lah otak lah dibilang ke otak lah berhenti lah kata otak kan nah, jadilah contoh kan kelakar batuk lah tahu kita nih setelah dipade ke otak nih kok kelakar batuk kagak nak
1: lah dibilang ke lambung
0: oh lah dibilang lah mulai lah ngasih peri-peri
1: kata lambung dari perintah
0: lah ngerasa lah aduh
1: tapi mulut
0: aduh gitu kan lah ngerasa kayak aduh sakit kayak agak nyeri ah tapi ah tanggung ah gitu kan
1: oh berarti lain namanya nafsu
0: aduh lah tadi emang
1: nafsu setan tadi tuh
0: habis tuh baru kerasi aduh ngapain uli ku makan ya lanjut seluli ya
1: kayak es sih kok
0: bener lah
1: hari panas kita enak minum es hari panas minum es nambah tuh parah tuh
0: itulah
1: bukan sehat malah nambah ini.
0: Malah kadang kita bilang kadang neng lah jadi ubat lah nih minum es nih pasti sembuh lah. Kadang kena daok. Nah, tapi tahu sebenarnya es tuh membuat ibaratnya kita tahu es tuh malah makin batuk. Tapi kita bilang ah neng lah kalau pasti obat nih obat panas bukan ubat. Malah lebih tambah pulih nambah kayak batuk.
1: Tapi misal kita lah terbiasa, tak pulih dah batuk dah.
0: Tapi itulah aku nenek tahu lah. Udah ngerti lah apa yang mungkin pengaruh cuaca kalau debu oh, udah tahu lah
1: kan pengaruh cuaca nih debu juga kan
0: bener lah
1: debu tuh nih masuk ke hidung kita tidak terasa
0: makanya kadang-kadang nih maksudnya
1: itulah yang bikin sakit tuh
0: bener lah jadi ada
1: kadang kita nih kan tidak pakai masker kan nah, kadang-kadang iritasi mata kita nih kan merah, pakai kacamata, kadang-kadang bergaya kalau enggak kira kita ini kan pakai kacamata itu kan untuk menghindari dari
0: debu-debu
1: ataupun apa namanya
0: angin kadang kan angin tuh kadang misalnya kadang kita tidak sadar tiba-tiba masuk endu-endu kan.
1: Ah benar.
0: Orang dengar kita apelan endu-endu nih. Enduk-enduk nih
1: serangga.
0: Semacam serangga kecil yang tiba-tiba dia terbang. Tiba-tiba dia terbang enggak ada nengok enggak pasang sen pokok liwat bae depan mate.
1: Serangga kepi tuh dikowi.
0: Itulah memang.
1: Pada yate kume.
0: Makanya kadang-kadang kalau misalnya nengok keadaan tapi sedih pulih sayur pulih yang enggak deh buah banyak sayur yang enggak deh pulih aduh
1: sayur agak nih ya
0: agak susah dicari
1: mahal
0: pulih ya jangankan sayur
1: kurang air sayur nih malahan bede itu agak keras gitu layu
0: bener
1: layu gitu kalau kurang air
0: bener
1: tuh ya heran membuah tapi melimpah bener alhamdulillah
0: bersyukur lah memang tapi itulah ade baiklah ada melimpah yang nih
1: dari Tuhan
0: yang nih pulih yang enggak de sayur pulih yang kita cari di pasar enggak de barang kan ade ge barang ge mahal
1: cuman sedikit mahal gitu
0: tuh lah makanya
1: 5.000 10.000 lah harga itu
0: apalagi ikan ikan lebih kali mahal lah
1: waduh on ada 20.000 bahkan 25.000
0: nak nangis lah saya kugi ke pasar hari apa kugi ke pasar
1: bahkan 30.000
0: apa
1: 30.000 bahkan so on tapi lah turun lah sekarang lah 20.000
0: itulah memang kugi kemarin ke apa namanya tuh ke ke pelabuhan, anak ke pasar lo hari hari Sabtu oh. beli ikan.
1: Pasar mana?
0: Pasar kita lah.
1: Oh, pasar kita bukan pasar gini so.
0: Bukan. Sekali beli ikan 90.000 sekilo, ikan bagus. Astaga, kataku.
1: Mahal ikan dah.
0: Memang.
1: Angin kencang. Ombak besar. Kemarin tuh bulan terang. Nambahlah ikan mahal.
0: Ah, itulah kadang-kadang aja di kadang aduh,
1: enak mah. Tapi tetap nih orang di Bangka nih.
0: Ah, oh, nah mahal tuh ikan tetap tetaplah dibeli
1: kan. Kalau enggak makan ikan lain rasanya menot misal orang Bangka nih. Nah, makan ikan laut, ikan sungai pokoknya mantap hajar.
0: Itulah memang kalau terbiasa makan ikan ya
1: tapi
0: kan.
1: Tapi kalau ada pita nih suka enggak makan ikan apa itu namanya?
0: Ikan patin.
1: Ah, ikan darat
0: gitu. Ikan galak ku beli itu ikan patin, ikan lele ku galak beli.
1: Wow, terus gila Julia tuh
0: ge. Ke ikan ano ikan patin, ikan nila. Ikan gurami. Okay. Enggak, bukan ikan gurami, tapi agak besar. Cuman maksudku biar tapi tapi ku nak yang hidup maksudku tuh. Jadi ku beli itu hidup tapi pas ano kan. Jadi di mana itu ku masak. Hari itu juga ku masak. Ah, habis tuh. Misalnya kayak gurami, tak kawa misalnya kayak patin tu, tak kawa yang lah mati, kunak yang lagi lepeng-leper cum tua. Ha.
1: Oh, men Bu Julia ni apa? Kepaju.
0: Oh, karena masalah bukan masalah aku bayar. Kadang anak-anak ni paham lah kan nak makan ikan tuna kan, yang nak segar kan.
1: Sebenarnya sih, kami ge asa bebeli ge kadang-kadang yang gigi hidup tu lah.
0: Oh, bukan apa? Kadang oh, kalau ku dewe, men ku dewe, dok usah beli ikan, makan tempe. Kalau makan, jangan kan beli tempe. Makan kerupuk, gelat makan ku ge nasi. Bener lah.
1: Bener lah kita dah milih yo makan.
0: Karena aku dari kecil tu lah hidup susah, jadi.
1: Oh, bener lah.
0: Jadi dulu, ku dulu tu lah ngerasa makan nasi kayak garam lah.
1: Taro tadi kan.
0: Campur kayak garam ditabur, kelak kayak garam. Pula ngerasa makan tu. Terus kadang-kadang anak dulu tu, dulu tu kerupuk tu, kalau tak salah aku 100 sampai 200 perak tu besar. Lah pajak kayak makan nasi sepiring. Besar dulu kerupuk dulu tu. Ah, lah makan ku. Kami tidak milih dulu waktu kecil tu. Jadi apa yang dimasak misalnya anu itulah kami makan. Sekarang ni yang maka aku bilang dulu kami tidak dia milih-milih makan. Dikasih makan garam makan, dikasih makan kerupuk makan. Tak dia no, tak dia kata orang apa gila kena ni. Tak dia cerewet dak. Makan-makan lah contoh.
1: Oh. Itulah kata Julia ge. Makan tuh dosa milih dak.
0: Betul. Oh.
1: Kayak anak-anak Julia tuh bukan dak milih makan. Pokok asa dak makan ayam, dak sayur yang enak, kayak misalnya dak makan.
0: Maka
1: ikak lah.
0: Ringem.
1: Ikak lah dimasak dak bersyukur kate ku kena. Kena ulah ada orang. Tapi alhamdulillah kasih heran sehat biar dorang makan sebasi misalnya makan kayak seblak kan dorang kan hobi makan donat baik gak makan nasi tapi yuk makan nasi itu jarang-jarang lah sehari itu sekali gitu lah makan nasi udah tuh makan lebosan kan dorang tuh kan jadi itulah apa alhamdulillah lah sehat oh gak pernah dorang sakit minta jangan lah. Cuman Bu Julia nih lah kan kemarin ada sakit asam lambung kan. Jadi adalah Bang Putra Sambas tuh kan ngerekomendasikan obat lah pokok apa yang paten kan yang biar cepat sembuh kan. Jadi ya pesan lah jadi macam tuh lah alhamdulillah. Pokoknya makasih lah kayak Bang Putra Sambas kalau dia denger loh gitu. Biasa dia denger bola tuh timnas Indonesia versus Kamboja malam ini.
0: Oh Piala Indonesia.
1: AFF.
0: Jam berapa mainan nih? Di mana mainan?
1: Gak tahu katanya di Pro 3 Jakarta. RRI gap RCTI gak deh di TV RCTI tapi.
0: Ini jadi babak apa nih sekarang nih?
1: Babak lom.
0: Oh lom.
1: Baru jam 9 ketemu lah ya.
0: Enggak, maksudku tuh lah baru mulai anu pertandingan. Ya,
1: tanggal 24 tadi.
0: Oh.
1: Tapi lo timnas Indonesia baru hari ini timnas Indonesia mulai ya. Kalau kita orang Indonesia kan nak dukung Indonesia lah, udah timnas Indonesia. Menegara lain persetan orang nak menang nak enggak diorang kan.
0: Umur berapa?
1: Gak tahu juga. 24 4217 gak tahu.
0: Mudah-mudahan malam ini menang kok. Minimal adalah.
1: Mudah-mudahan apa kok kombo kate Indonesia versus Kamboja tuh menpaca 2-0.
0: Aulah jangan ngemaludeng Indonesia nih.
1: Aulah pasti menang bae Indonesia.
0: Adalah maksudku yang sedikit dibanggakan dari Indonesia nih.
1: Aulah tapi Indonesia nih jago juga ya.
0: Masa? Oh, mudah-mudahan lah memang semakin sebangkin bangkit dunia persepak bola di Indonesia. Semakin apa ya, kata orang, mengarah ke lebih baik lagi.
1: Makanya pokoknya untuk timnas Indonesia, bagi yang pendukung Indonesia, pokoknya salam olahraga untuk
0: Jaya.
1: Jaya.
0: Mudah-mudahan menang.
1: Amin. Mudah-mudahan bisa membanggakan Indonesia kita.
0: Amin.
1: Piala AFF jadilah. Biar tak piala dunia.
0: Benar. Setuju. Jadi jam berapa mulai ya kalau nak nonton malam nih? Jam berapa mulai ya kalau nak nonton malam nih?
1: Dengar-dengar jam 9:30 malam.
0: Oh, berarti sudah ya berarti.
1: Jam 11:30 kata ya.
0: Berarti ini tengah main berarti. Lah sejam berarti.
1: Lah mulai lah kayak.
0: Oh, lah mulai. Mungkin tuh lah, mungkin enggak dengar kalau gara-gara enggak nonton apa nih pihak bola nih kayak apa sih mungkin.
1: Oh, itu lah kata Bu Julia tuh gue. Tapi kata juga jam 10:30.
0: Oh, mulai 10:30. Di mana mainnya tuh?
1: Di Bogor.
0: Tapi kok malam-malam orang main bola? Oh?
1: Tak masalah deh, kan malam-malam.
0: Kalau masuk angin soalnya. Karena masuk malam-malam kan.
1: Ini lah minum apa? Jahe merah tuh yang madu tuh.
0: Oh, tuh lah. Masalah kan setahuku kalau orang main bola tuh siang-siang kan.
1: Sebenarnya ngapa nak malam mau?
0: Oh, sore-sore. Ini nak malam kan. Habis udah main bola kalau bekerok, kalau kan tuh lah.
1: Angin,
0: masuk angin kan? Lom yang main bola kayak yang lom yang nonton kan.
1: Nak nurut piala dunia.
0: Nah, tapi piala dunia main anu pagi kan beda waktu kita ke. Kan beda waktu kita ke waktu luar negeri.
1: Maksud di luar negeri siang dorang.
0: Kalau kita nonton subuh berarti mainnya sore di sana kan?
1: Ah benar.
0: Makanya.
1: Soalnya kan di Amerika kemarin kan berbanding siang dan malam.
0: Makanya beda 24 jam
1: antara siang dan malam.
0: Jadi itulah makanya kalau kita nonton subuh berarti orang tuh mainnya sore, misalnya, atau udah jam-jam 3 sore ada orang main, atau jam-jam salah mulai aja jam 2 ya jam 2 benda, kayak orang tuh lah siang-siang, kata orang lah sore-sore kan. Kadang nih lucu kadang-kadang malam main bola, aduh ya.
1: Mungkin olahraga bagi orang, keringet selepeh, baru tidur nyenyak gitu.
0: Asal jangan kalau abis tuh main bola, rupanya besok lagi menang kan, rupanya sekali nak main lah. Sakin ano gara-gara angin tuh kan, apalagi nonton
1: ada pemanasan udara, vitamin
0: lah. Bener lah. Masih gini no, yang nonton Ika ajak kula nontonnya masih gini dek kawa aku.
1: Yang nonton bola tuh yang masuk angin.
0: Soalnya masalah dia nonton. Dia tidak main, dia cuma duduk kan.
1: Gara-gara begadang lah nih efeknya.
0: Bener lah.
1: Apa ditambah kayak makan durian banyak kan.
0: Itulah memang
1: kecapean,
0: memang
1: angin.
0: Karena sering subuh-subuh tuh kan ano kan.
1: Jam 2 ya, jam 3 bangun.
0: Cemanilah ada ini badan nih,
1: Cak. Udah kayak jam 12. Untuk usah tidur lagi kayak tua.
0: Untung badan nih buatan Tuhan, buatan manusia. Kurasa dalamnya rubuh.
1: Mati
0: ya. Itulah makanya.
1: Alat dari dunia.
0: Masalah kata orang belum dicas aben kayak handphone kan, harus full baru bisa dipakai. Ini dah
1: 3 tahun gak lah. Kuli.
0: ini yang
1: lah error.
0: Yang kita ni ibaratnya barulah dicas ada out itu bangun lagi ibaratnya belum penuh belum 100% baru misalnya isi 50% langsung bangun ada out nonton TV ada out cuma ni je lah ada rusak ada kan.
1: Benar lah.
0: Makanya untung baik buatan Tuhan buatan manusia.
1: Benar lah.
0: Dah lama kata orang rubuh.
1: Pakai inti ya tuh. Kita nih jaga kesehatan lah cuaca yang ekstrim nih
0: iya,
1: walaupun musim kemarau bijaklah dalam menggunakan air
0: iya, betul lah mulai mengalami
1: lah mulai nak kemarau
0: dak Bu Julia lah mulai mengalami air berkurang belum
1: dak kami normal kayak biasa lah
0: syukurlah
1: dak dia dak karena kan air wah itu kan dulu karena katanya dulu tuh air itu meruah melimpah ruah.
0: Syukurlah.
1: Kata-kata air ruah itu kan air yang meruah.
0: Mudah-mudahan sesuai dengan sesuai dengan namanya air.
1: Mudah-mudahan sesuai dengan nama kampung atau desanya gitu.
0: Air selalu ibaratnya walaupun melewati musim kemarau tapi tetap ada.
1: Kami dulu tuh nak tahu dak dah?
0: Apa?
1: Di pangkal dulu di kodim dulu bukan dak saro ai. Wadah pokoknya jadi yo. Dak nyampai 2 tahun kami lah pindah di Sungai Liat.
0: Tulah ape kak? Apa kata
1: yang ni dah kan dah asal dah dia
0: itulah kalau kata orang tua zaman dulu ketika kita mau membangun sesuatu itu yang pertama dicari apa air.
1: Benar.
0: Jadi percumalah kanak bangunan kanak mewah semewah-mewah kalau dah ada air dah ada jadi kehidupan tuh. Jadi lo kali kalau Ika ya, misalnya para pendengar Babel Naul ini punya keinginan untuk membangun rumah, hal yang pertama dilakukan adalah carilah mata air.
1: Kemana yo? Misal seandainya di dunia ni jadi air.
0: Kebayang lah gue.
1: Kan laut tu kan berbanding 7 dengan daratan tu kan 7:3. Berarti misal seandainya habis air tuh, macamane lau?
0: Tuh lau.
1: Apa air laut tuh dihilangkan asinnya tuh?
0: Entahlah. Tapi itulah kuasa Tuhan tuh. Se-ini-ini ya kita sebagai manusia berpikir nih, pasti ada jawabannya dari Tuhan kan?
1: Benar.
0: Itulah. Betul. Makanya kita ini cuman ya disuruh kamu bersyukur. Kadang-kadang kita nak berpikir kayak gitu, mungkin Tuhan bilang dak deh gitu kan?
1: Betul.
0: Bener lah.
1: Intinya tuh kita nih harus bersyukur kalau kita banyak air tuh pokoknya gak usah lah nak boros
0: bener lah walaupun ketika kata orang penuh air dihemat
1: ketika musim hujan banyak air gitu tetap lah gunakan lah
0: sebaik mungkin kan. Kita tidak tahu hari esok tuh macam mana kan. Kadang-kadang orang mandi barbur habis air sebak kan.
1: Barbur tak puas kulit.
0: Itulah bener kulit.
1: Ibu Juliani termasuk barbur ya sak mandi.
0: Mentu.
1: Kalau nak bersih itu.
0: Mentu nak sebak lah mentu habis.
1: Setengah jam kadang mandi itu sampai digosok.
0: Itulah kayak apa putri kerajaan lah tuh.
1: Kadang paling cepat tuh Gio 10 menit.
0: Uis. Mentu berarti kalau 10 menit itu berarti ada yang kayak dikejar nyemput anak sekolah biasa itu. Masa anak mandi cepat tuh.
1: Benar tuh. Ada nak dikejar apakah kadang-kadang nak monitor radio kan.
0: Benerlah.
1: Sore itu kan.
0: Benerlah.
1: Kadang-kadang nak sholat juga kan.
0: Buru
1: kan mandi cepat kan. Karena linga tadi tuh. Lagi jam segini kan lah waktu sholat. Tak tahu mandi cepat-cepat buru-buru. Kan
0: enggak
1: bagus tuh.
0: Itulah. Kan, kadang-kadang kembali lagi lah kita nih tugil kata orang kan.
1: Itu kan namanya manusia nih kan, nafsu tadi.
0: Bener.
1: Nafsu setan tuh harus dilawan.
0: Mari kita lawan.
1: Lawan setan. Didahulukan malaikat.
0: Bener lah, jadi paling tidak kan lah kata orang lah, orang yang ngomong dari timur ke barat toh, dari terus balik lagi ada ada sudi-sudi lah orang ini ngobrol lah ha. Kadang mungkin
1: yang lalame yuk telepon lah yuk.
0: Oh, itulah makanya.
1: Oke deh.
0: Oke. Oke. Terima kasih.
1: Salam sasadaho.
0: Oke, sasadaho. Oke, salam-salam. Salam-salam make capek nih.
1: Salam spesial untuk Bang Putra Sambak, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Juga tuh untuk Pak Kaling Kiteo,
0: amin.
1: Untuk Mang Yan atau Pak Karyan, terus Bang Kangin atau Kakek Sasamura, terus untuk Kak Pegi, Bang Amat, sehat mantap.
0: Oke, Bang Amat, selamat malam Bang Amat.
1: Selamat malam juga, Mang Amat. Nah, juga tuh kek semuan-semuan lah.
0: Kek semua.
1: Parah. Penggemar
0: Bubble Nauli.
1: Bubble Nauli.
0: Oke, okay, siap.
1: Dimanapun berada.
0: Siap.
1: Tahan okay. Gue Yusuf.

0: au au au au.
1: Ada nomor ngelihat bayi.
0: Au au. Mudah-mudahan selalu termonitor.
1: Termonitor ketua.
0: Siap. Mantap, mantap, okay. Mantap.
1: Karena berhubung nak bagi-bagi ini sebenarnya ada kawa ada. Nah,
0: mengakhiri pembicaraan kita pada malam hari ini.
1: Tapi adalah rasa kangen
0: atau? Oh, bener lah. Pacak pulih disambung di minggu depan kan?
1: Ini ya sebab apa promosi ya?
0: Silakan.
1: Ulang tahun Bu Julia
0: ya. Wih, selamat ulang yang tahun. Yang berapa? 47.
1: 37.
0: Kami ucapkan.
1: 37.
0: Kemarin kan 36. Sekarang 37. Okay.
1: Semoga kalau besok banyak umur. Semoga Julia mendoakan diri Julia sendiri ini.
0: Amin.
1: Sehat. Amin. Segala cita-cita tercapai.
0: Amin. Amin.
1: Ada juga kan?
0: Amin.
1: Udah ulang tahun kan kemarin tanggal 24 kalau enggak salah.
0: Astaga, diingat. Ya ampun, ya, ulang tahun saya. Terima kasih yang sudah mengingat ulang tahun saya.
1: Enggak tahu umur berapa tapi ya.
0: Terima kasih yang sudah mengingat umur saya ulang tahun saya.
1: Nah, iyalah, pokoknya teman terdekat yang tersayang, pokoknya yang selalu dirindukan.
0: Mudah-mudahan saya doakan Ibu Julia, kami seluruh keluarga besar Baba Noli mendoakan yang terbaik di umur yang baru. Mudah-mudahan sukses selalu untuk Ibu Julia ya.
1: Iya, karena kita berdua sama ulang tahun, sama dengan Bang Putra Sambas juga.
0: Oh, sama ulang tahun juga buat Bang Putra Sambas, sama ulang tahun, happy birthday.
1: Happy birthday untuk semuanya. Pokoknya apa lagu spesial ini ada enggak yang tentang happy birthday gitu, lagu ulang tahun?
0: Ade, kalau aku putarkan.
1: Besok ulang tahun Julia spesial untuk diri Julia sendirilah.
0: Oke, siap.
1: Bang Putra Sambas dan untuk Eda Sita.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih banyak.
0: Oke. Selamat malam, Haras.

0: RRI Perempat 101,4 FM di acara program Babel Nauli. Horas, selamat borongin Babel Nauli. Halo? Halo? Halo?
1: Halo.
0: Oh, Waalaikumsalam. Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat, alhamdulillah. Apa pantun kita pembuka pada malam hari ini? Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Pembuka pantun kita ada tak ni, Tok? Pembuka pantun kita.
1: Lagu apa lagu ni?
0: Ah, lagu tentang Batak, Babel Nauli, Babel Nauli.
1: Lagu ngikut jadi
0: nak. Au, benar. Dak dia pantun malam hari ini toh membuka percakapan kita di malam hari ini. Halo? Halo? Halo? Halo? Halo? Halo?
1: Halo?
0: Dari tadi tidak kedengar suara ya?
1: Tidak, tapi dia buku kecil.
0: Oh, ini kata ku mananya? Nanti kok tiba-tiba menghilang, takut ku? Hah? Matai, kera tiba-tibanya siapanya nongol kelak? Itulah kata ku kemananya? Tidak ada kedengar suara. Kata ku nananya, apa pantun kita malam hari ini? Dah tiba-tiba menghilang.
1: Ya, kadang Bella nelpon tapi tidak dapat masuk.
0: Au, mungkinlah keduluan ibu juria ya cantik.
1: Au. Pagi-pagi ini kadang kopi pagi itu tidak dapat masuk lah.
0: Au mungkin banyak pendengar nak ikut bergabung kalau Jadi cemane keadaan atau sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Oh, sehat. Lah makan lo malam ni?
1: Hah?
0: Atau lah makan lo?
1: Makan cemon.
0: Oh, lah makan lo kataku malam ni lah makan lo. Apa lau ke tok?
1: Hah?
0: Apa lau ke malam atau makan apa?
1: Nah, tadi apa tadi? Lembah katis.
0: Nyaman lah lembah katis. Oh, tak ada pakai ikan lah. Hanya lembah katis baik.
1: Tak ada ikan, ada hanya lembah katis. Nasi goreng.
0: Nyaman betul lauk ke tu? Sehat pulih udah tu. Melauk lembah katis. Jadi siapa yang masak atau?
1: Hah?
0: Siapa yang masak ke?
1: Oh, anak mantu.
0: Oh, anak mantu. Oh. Jadi anak di tempat atau musim apa ini sekarang? Buah apa sekarang? Musim buah apa sekarang di kampung? Buah apa musim sekarang?
1: Buah no, buah sempoi ini.
0: Oh, buahku ini. Oh, soalnya sekarang kan lagi musim buah-buahan, kan?
1: Buah cempedak ini.
0: Tak dia musim buah cempedak kok?
1: Hah?
0: Tak musim buah cempedak kok?
1: Cempedak dia. Ada lah ngeliat orang jual cempedak.
0: Oh, kukira ada di kebun.
1: Di kebun tapi dia. Kan waktu aku diam senyak. Ada cempedak.
0: Oh.
1: Jadi aku lah pindah ke tanah merah. Dari aku dipunya, dia mah orang rumah kau tidak ada hari ya. Orang rumah lain tinggal, jadi aku pindah ke tanah merah, tinggal ke anakku.
0: Oh, awo. Di sana tidak deh musim cempedak kau yang ada ku ini.
1: Apa?
0: Kalau di sana, di tanah merah, tidak deh cempedak yang ada ku ini.
1: Tidak deh, kamu ini tidak deh batang,
0: ada. Oh, awo lah.
1: Kami ini di tanah merah kami rumah ngontrak.
0: Di sana ikan mahal dak?
1: Rumah aku di penyak.
0: Oh, rumah atau di penyak. Kalau di tanah merah ikan ada ikan dak? Ikan mahal dak?
1: Tanah merah kami ngontrak.
0: Au. Di sana sayur ada tak sayur?
1: Ada.
0: Oh, soal sekarang kan karena musim kemarau ni agak susah dicari sayur kan?
1: Banyak.
0: Oh, banyak. Alhamdulillah.
1: Dari mana orang itu dapat berjual kangkung, bayam, timun.
0: Kalau ikan ada tak di sana ikan?
1: Ikan ada lah.
0: Alhamdulillah. Oh.
1: No. Ikan bagan, ikan tamban.
0: Banyak kok.
1: Ikan dari Kurawa lah.
0: Oh, dekat pulih ke Kurawa dah? Oh.
1: Sama sama ikan.
0: Oh, dekat pulih udah toh dari Kurawa.
1: Ada dari Kurau, ada dari Batu Belubang, ada mau ikan.
0: Mentu segar-segar berarti ikan ah. Segar-segar ikan, segar-segar katiku. Mendi sini agak susah lah nyari es. Oh, bener lah.
1: No, orang saya ikan dari undangan yang tuan.
0: Oh, bener lah. Wow.
1: Lumbang besar. Jadi orang saya turun yang kita.
0: Oh, bener lah. Ade nak disampaikan tak to pantun apa cuman nih?
1: Hah?
0: Ade nak dibuat tak pantun?
1: Pantun.
0: Au, sampai tahu ke pendengar Bubble Dauli, buat pendengar Bubble Dauli.
1: Pantun apa nak?
0: Pantun jenaka yang bisa membuat orang tertawa.
1: Kalau pantun ano berjudul
0: apa?
1: Cewek ditinggal cewek, udah.
0: Entulah kemarin. Sekarang tu kita cuba ganti pantun apa namanya tu untuk membuat kita ketawa. Karena kita lah terlalu pusing memikirkan kehidupan ni.
1: Pantun anak boleh.
0: Pantunnya membuat semangat lah supaya semangat untuk menjalani hari esok.
1: Pantun dari mana datangnya lintah
0: dari
1: Matawa turun ke kali. Dari mana datangnya cinta
0: dari mata turun ke hati. Bukan dari mata turun ke dompet toh. Biasa sekarang nih mana adi lagi orang orang lingok sekali si dompet lagi ya. Men abang banyak duit, abang ku sayang. Men abang tak ada duit, abang tak kawa, tak ku sayang, tak?
1: Abang tak ada duit, abang sayang. Abang ada duit, abang sayang. Abang tak duit, abang kena tendang.
0: Oh, mesti ke. Zaman sekarang, men abang tak berduit. Adik nak makan apa, kan? Oh, lah. Masa abang nak adik nak makan cinta bayi? Dek kawa adik ni?
1: Ayuh, antena.
0: Oh, lanjutlah.
1: Asal kapas menjadi benang.
0: Cakep.
1: Benang ditenun menjadi kain.
0: Cakep.
1: Sudah terlepas jangan dikenang. Sudah menjadi orang lain.
0: Sedih mantu malah jadi milik orang lain. Segi tak berusaha, cuba berusaha lah. Pacak jadi milik diri sendiri.
1: Hujan lang hujan kau ngari.
0: Cakep.
1: Ribut jangan, petir jangan.
0: Cakep.
1: Buanglah buang sekali.
0: Cakep.
1: Petir jangan, dikenang jangan.
0: Ngapain tak boleh dipikir? Apa yang tak boleh dikenang, Tok? Apa yang tak boleh dikenang? Masa lalu? Boleh tak kita mengenang masa lalu?
1: Nanti
0: wah. Boleh lah, Ok.
1: Masih muda gitu.
0: Oh, bener lah, boleh lah, Ok. Kira-kira apa kenangan masa lalu atau yang membahagiakan? Apa coba? Kenangan masa lalu atau yang paling membahagiakan sampai sekarang atau ingat terus?
1: Itu ada pantun itu.
0: Ape pantun ah, ayo.
1: Kedulat tenang laut
0: berlimpah. Cakep.
1: Tempat orang mancing terisi. Kalau terkenang zaman dahulu, air mata jatuh sendiri.
0: Au, apa tu? Yang kenangan apa yang membuat air mata jatuh tu?
1: Kalau terkenang masa tadi, memang terkenang jatuh.
0: Au, maksudku tu apa?

0: Ma.
1: Oh, salam-salam.
0: Ayo, salam-salam, Ma. Angelia. Dan Mama Rati.
1: Mama Rati.
0: Amin. Dan Bunda Sumi. Dan Mama Ya. Dan aku aja. Dan Mama Ka. Dan Mama Berahim. Kan ayo cinta karena jumiri karena semuanya
1: Ibu Juria besok ulang tahun eh Ibu Juria besok ulang tahun udah ngucapin selamat ulang tahun nak
0: jadi jangan kan jendol
1: apa
0: Tahu
1: kebaran anak itu. Oh, aje ulang tahun kataku. Siapa tahu atau nak ngucapin selamat ulang tahun pakai pantun. Kado spesial kan. Okay lah. Tak ada lagi yang mau disampaikan toh. Okay lah. Okay. Terima kasih ya toh sudah bergabung. Sahabat Borngin. Waalaikumsalam.

0: Jadi dia mempunangkan ibu penolong yang menunggu ikut bergabung di Burginon, bui mesti dicoba di 02-02-04-0 sambil bayangan, oh, tangkat maju penelpon yang masuk di Burginon. Horas, selamat Burgin, Bubble Noli.
1: Horas,
0: selamat Burgin.
1: Horas,
0: dengan siapa ini?
1: Masa lupa.
0: Ah, ketahulah. Cuman nih keadaan laut amankah saja atau ke langit? Langit atau kau masih kencang sehingga mengakibat
1: mesin kendaraan masih
0: sehingga mengakibatkan melambungnya harga-harga ikan-ikan segar di pasaran saat ini kan?
1: Nggak tahu itu mungkin susah nyeritanya mungkin
0: memang sih memang karena memang wajar sih cuman memang kalau kami sebagai konsumen ya kan pembeli oh mahal ke ikan neng
1: sama lah tuh saya juga beli lah
0: oh kiraku udah berani yuk anak sekarang nih nak gi apa namanya to melaut to sekarang nih
1: lah ada pernah lagi melaut
0: oh ngomong-ngomong udah nonton bola oh hari ini katanya bijuri ada sangat 9
1: enggak bola
0: oh Kamboja ke Indonesia piala AFF
1: tapi biasa kan di siar di TV TV lagi di radio itu ada di siar biasa kan enggak ada ya
0: katanya di Pro 3 ada ya
1: Pro 3 juga kadang dapet kadang enggak
0: soalnya tadi baru dikasih tahu ini Indonesia lawan Kamboja
1: di
0: Bogor itulah kateku memanglah kita di orang-orang main bola lagi malam-malam dak kayak masuk angin lah orang nih ha lah main bola malam-malam olahraga lah pacak kayak kayak anu apa angin duduk lah orang tuh main bola tuh jam-jam tinggal 3:30 tuh dak
1: panas hari ini
0: main bola malam-malam yang nonton atau yang nonton ini kadang-kadang ha kayak pacak masuk angin lah nonton bola nih malam-malam
1: bawa apa bawa makanannya banyak tuh kuat apa ya teh
0: kita kawal ya alo ano menku ku dibayar berapa gengge nonton malam-malam aduh ya yang ade ge macam kayak tidur kalau nonton nah
1: nonton gimana itu di rumah
0: dan nonton dia no di bisa di Bogor katanya Bu Juria kan di Bogor mainnya man ku disuruh misalnya kalau ku diajak nonton kayak Bu Juria lagi nonton bola ke lapangan yang di Bogor tuh dek kawa aku lah malam-malam macam ni nak gini nonton bola
1: kalau main bola betul dek
0: oh kemarin tuh puas dah hasil dari Piala Dunia kemarin dengan Spanyol sebagai juara pertamanya puas dah
1: iyalah puas lah.

0: Maksudku, kan orang kan banyak menjagokan Argentina, kan?
1: Enggak lah,
0: Nggak beda, ah.
1: saya enggak menjaga Argentina.
0: Oh, enggak, maksudku melihat dari kan biasanya kan sepak terjangnya Argentina dalam dunia persepak bolaan kan bolehlah diuji kan. Makanya agak kaget tiba-tiba kok Spanyol yang menang kan.
1: Nah, memang pemain Spanyol memang bagus-bagus tuh, benar.
0: Masa oh, no. Memang memang orang tuh memang gigih-gigih lah kok.
1: Aja muda-muda sih itu pemain Spanyol. Tapi yang ku pengen sih Maroko yang masuk, tapi Maroko tidak dia masuk.
0: Maroko, Maroko nih, ini negara di ada di benua apa ya Maroko nih ke?
1: Afrika dia.
0: Oh Afrika, Afrika Selatan tidak masuk kok?
1: Masuk 8 besar baik, lumayan lah tapi. Soalnya yang negara-negara kuat juga banyak tumbang.
0: Tapi Brazil tuh biasanya kan Brazil loh yang diidolakan. Iya. Brazil gitu tumbang, Inggris gitu tumbang kok.
1: Inggris enggak lah.
0: Ada.
1: Inggris kan nomor 3, luar 3.
0: Brazil, Brazil tuh biasanya kan apa banyak idola kok sekarang enggak deh kok Brazil nih kok. Enggak kedenger lagi gaung-gaung kok.
1: Enggak, yang ibaratnya yang masuk empat besar tuh pertama Spanyol, habis itu Argentina, Inggris, kayak Prancis.
0: Oh, tuh lah maksudku tuh. Sekarang kurasa kayak misalnya 4 tahun lagi Portugal gitu dia enggak kaya ada gaung-gaungan karena gila ada kalau Portugal ini kan gara-gara ade ano siu kan
1: malah yang bagus 4 tahun lagi malah Spanyol soalnya kan timnya muda
0: karena ada si Yamal tuh kan
1: Yamal
0: oh itulah
1: banyak sih.
0: Memang banyak sih memang memang pemain-pemain Spanyol. Kurasa ge kalau 4 tahun lagi kelak tahun 2030 ge tetaplah mungkin Spanyol masuk lah.
1: Kayak Laundry itu bagus mainnya yang itu mengatur serangan bagus. Banyak sih dia.
0: Kata ya kemarin waktu atau anak nonton anak final atau kayak ngantuk bener dak dia ben apa namanya itu anak Argentina nih anak ah ibaratnya diserang ada maksudnya nyerang sih Argentina nyerang terus maksudku tuh sampai apa ya maksudku perlawanan tuh
1: tapi kuat lah Spanyol mau Spanyol kalau dia salah aku baru kebobolan satu gol kayak
0: berapinya ano tuh skor kemarin
1: 1-0 lah. Satu kosong pertandingan match dulu ya yang hampir adu penalti masuk Ciko selesai.
0: Berarti jago lah berarti ya termasuk kok Spanyol nih.
1: Bagus mainnya kan jago lagi malah kena prediksi deh ya kalau memang Spanyol.
0: Apa lah di setting kalau ah?
1: Apa?
0: Lah di setting dari awal?
1: Enggak lah. Malah kayak awal itu gak bela-bela apa yo
0: Argentina
1: Argentina kayak
0: tapi itulah tapi Argentina ini gak diano maksudku tuh maksudku lah tahun namanya final coba mainnya mati-matian kan
1: itu juga lah mati-matian lah main lah
0: tapi dia bertahan terus gak dia nyerang dia mainnya bertahan main aman main safety kata orang
1: bukan kayak main aman diserang terus ya bertahan.
0: Oh, lah maksudku dia bertahan.
1: Enggak ada kesempatan nyerang.
0: Memang jago memang mental Spanyol nih, oh, maksudku tuh. Nyerang terus maksudku tuh enggak kayak anu Argentina maksudku balik nyerang cem tuh. Kayak melempem cem tuh.
1: Ya itu kalau Spanyol loh memang belakang memang kuat. Kaya nembusnya.
0: Oh.
1: Soalnya kalau di kejuaraan ini baru berat. Kayak gak salah aku baru satu. Dero. Baru satu kayak. Itu satu gol kayak baru masuk dia. Kebobolan kayak. Satu gol kan udah salah aku.
0: Dia kalau misalnya sebelum-sebelum jago gak main? Maksudku tuh. 4 tahun yang lalu sebelum anak tuh di
1: kurang 4 tahun yang lalu kurang
0: baru inilah kelihatan kelihatan taring kok?
1: Enggak, dari dulu juga lah deh taringnya, emang pernah juara juga.
0: Oh, pernah juara juga?
1: Pernah lah. Tahu, tapi lupa lah tahu udah lama juga sih.
0: Dan ini juga oh, maksudku minimal apa yang diunggulkan orang itu tidak terbukti gitu. Kayak kemarin kan soalnya banyak orang bilang Argentina kalau asal main anak papa gitu kan. Jadi
1: orang yang enggak tahu ini malah Prancis.
0: Oh.
1: Tapi enggak lah, aku enggak didukung enggak Prancis ya.
0: Ngapain emang kurang greget tok ke Prancis nih ya?
1: Kurang.
0: Ngapain?
1: Malah apa ngefans ke Maroko. Biar sejarah.
0: Ngapain ya ngefans ke Maroko nih? Dari kemarin asa ngomel Maroko terus nak ke anu tuh. Apa nilai plus ah?
1: Kayaknya bagus pemain juga, tapi dia kan negara tuh emang baru sih masuk ke sana. Tahun kemarin juga aku juga bela Maroko masalah.
0: Tapi minimal mereka bisa masuk ke Piala Dunia dibandingkan Indonesia tidak masuk kok dok.
1: Pernah Indonesia tuh masuk kalau tidak salah.
0: Abis itu tidak lagi kedengar gaung lah. Masuk dia lah ngomong tentang negara sendiri.
1: Gara-gara
0: denglah men Indonesia nih denglah lah dak kawagi lah nak anu ah dak kawagi lah denglah men dak de dak men dak de dak de buat sensasi dak de dak
1: jangan op kesini cek kian tahun 4 tahun lagi mungkin masuk
0: de lah men ku ningok mana hade lah orang nak gigi ya men hanya nak mikir nak duit terus men otak ke duit dek kayak maju udah
1: dek apa salah dulu aturannya jangan diganti lagi gitu.
0: Mental lah, bukan mental pejuang. Mental manja, mental tempe. Tak dek. Disenggak dikit nangis.
1: Enggak juga lah kan.
0: Untung baik ku ni bukan anak sampai komentator bola. Menku komentator bola habis ini ya. Apalagi lawan mak-mak ya. Paling kalau mak-mak ni kan langsung to the point kalau ngeroceh kan. Deng lah, menak kayak duit deng lah nomor satu. Duh samain lah, kalau pulang lah ada.
1: Tapi lumayan lah ya, dijuang.
0: Ah, tak deh lah. Menak berjuang tuh, nak bener-bener nih. Baru menang ibaratnya. Baru masuk ke ni lah, kayak lah besar kepala. Lah macam, lah hebat, aku ni lah hebat ni.
1: Maksud, tapi menurutku ben apa ya gara-gara pelatih juga tuh yang diganti tuh.
0: Denglah menak hebat nak capek pun pelatih ya. Mana dari diri kita nak masa nak menang, nak capek pun pelatih ya, pasti menang. Tapi mendak de nak kayak berjuang nak sebagus apa pun pelatih dia ni.
1: Tak dia tak ada ingin ke Indonesia.
0: Ah bukan, maksudku tak dia ben greget Indonesia ni nak maju. Kula dak men ku alung ku kate alung kepalang men kalau kita ni alung kepalang sekali jiet lah ngomong kan biar ada sisi apa sisi ngambil ngambil hikmah macam ni dak.
1: Tapi ini temannya juga dari Asia Tenggara dia wakil satu Ciko lumayan.
0: Siapa?
1: Ini aturana yang tuh Asia Tenggara kan lumayan lah dia kalau di Asia Tenggara lumayan Indonesia tuh.
0: Malaysia masuk gak kemarin?
1: Enggak lah.
0: Thailand? Filipina?
1: Enggak semuanya tuh.
0: Itulah kan.
1: Tuh padahal Indonesia lah yang masuk tuh yang kayak anu tuh cuma kalah juga kayak mana yo? Kayak sape itu namanya.
0: Kayak sape. Tapi menku kayak misalnya nengok atlet-atlet sekarang kok alungku sebenarnya atlet-atlet yang memang dari kampung-kampung nian yang memang lah usaha coba nengok yang orang-orang sekarang yang juara-juara kalau di luar sana itu yang punya gigi semangat berjuang tuh banyak dari orang-orang kampung menerai memang ada semangat tuh dia juara bisa maksudku bisa apa membanggakan Indonesia maksudku di luar atlet bola kan banyak atlet-atlet.
1: Banyak lah.
0: Makanya yang tidak didukung, justru yang tidak didukung itulah yang juara. Yang didukung habis-habisan ini apelah anu ah. Lah habis duit, enggak menang kata udah apelah kos ah. Kalau kata orang Bangka nih.
1: Habis bereak ke orang
0: tua. Oh, itulah. Oke. Okay. Makanya aku bilang, maksudku tuh tidak ada evaluasi, cuman yo. Ibarat evaluasi yang baik, cuman untuk meningkatkan, udah oh, ditengok keadaan, kalau yang salah dibetulkan, udah kan? Maksudku dicari sisi anu apa ya kita kelemahan kita nih? Ah tentu maksudku tuh nih, dah. Kalau misal kita ibarat jangan kan dosa lah ke Piala Dunia, yang ece-ece baik lah misalnya. Tapi ala apa macam tu? Tetaplah main duit, denglah oh, ni aku kasih kik kau, kalau aku menang oh ah, denglah permainan duit kadang-kadang ah, aduh ya, yang maksudnya yang justru yang pacak main sengaja ngalah-ngalah kan, ah, biar ada duit tambahan kan?
1: Tidak juga lah, jangan kayak tu, tidak boleh kayak tu.
0: Jadi tetap harus optimis oh kita ni oh.
1: Allah.
0: Oh lah sebagai pencinta sepak bola. Saya mengikuti, semoga mudah-mudahan semua para pencinta sepak bola tolong memberikan evaluasi yang sangat berarti ya kan kepada pihak-pihak yang ini masukkanlah. Oh lah memberikan masukan gitu kan. Kadang kita ini penonton nih hanya nak anu ah.
1: Boleh kita ngeritik tuh. Ngeritik membangun tuh dengan hati dah.
0: Makanya kalau aku udah mengkritik, aku kate, aku langsung lah.
1: Udah boleh, didengar orang banyak.
0: Tuh lah memang, tapi memang mudah-mudahan lah, apapun maksudnya tuh kan ke arah yang lebih baik, maksudku kan. Pengen kami nih para mak-mak, apalagi para ibu-ibu, ya kan. Kadang melihat tuh coba main tuh, apa kata orang tuh main fair play yo, main bener-bener kalau memang kau memang pejuang kau berjuang kan orang kau pecah ngeliat dari lapangan dari jauh kan mana yang berjuang nak menang mana yang asal main ada ya pecah ditengok mana yang asal nendang bola yang bola dibuang-buang kan pecah keliat kan bukan kita tidak pecah nonton pecah ben nonton lah mudah-mudahan lah maksudku ada perubahan apalagi sekarang tak tahu lah tapi siapa yang menang Kamboja apa Indonesia.
1: Saya ke Indonesia saya.
0: Rupiah saya menang Kamboja lah sudah lah lebep.
1: Enggak tahu tuh U berapa yo.
0: Entah aku nanya ke Bu Juria tadi U24.
1: Hah?
0: U24.
1: U24 lah rumahnya bela dewasa benar.
0: Ah mudah-mudahan lah adik.
1: Lah,
0: tapi tak tahu lah aku tidak terlalu paham anu maksudkan kan tidak mengikuti karena lah sempat malas ngikutin jam tu tuh. Alung ikut yang pasti wae.
1: Emang Julia besok ulang tahun no?
0: Oh, dia besok ulang tahun ke 37, 37 tahun. Lagi muda oh. 37 oh, lagi muda.
1: Gila.
0: Dan lagi 37 tuh lagi muda. Melom 40 tuh lagi muda lagi ya.
1: Tak tahu.
0: Oke, ngapain nak ngucapin selamat ulang tahun no? Atau mengirimkan kado spesial something spesial.
1: Tak ngucapin bae ya.
0: Silakan selamat ulang tahun nah contoh.
1: Ulang tahun buat Julia ya yang di Hawaii. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur, semoga bahagia.
0: Amin.
1: Selalu disayang keluarganya.
0: Amin. Amin. Amin.
1: Sama tadi Carla sama yang satu ya, enggak tahu gue.
0: Siapa Carla nih?
1: Anak gue.
0: Oh, aku enggak tahu namanya. Hapal ge.
1: Enggak tahu lah namanya.
0: Hapal ge. Salut ku ningong ah. Ginami-nami ya. Urang ge hapal.
1: Oh, lah dia kan sering ngomong gitu.
0: Oh, sering nelpon cerita nih.
1: Semoga apa? Semoga bahagia lah matang tahun lah.
0: Jadi selain nelpon enggak kopi darah toh?
1: Enggak ada pernah ada.
0: Ngapa? Hanya lewat telepon bayi. Ada seru apa nih kan ya? Oh, oke.
1: Juga sekarang juga saya lah. Anu ke?
0: Apa? Siapa?
1: Yang di Kalimantan tuh ya.
0: Oh, Tapi kan ibaratnya kita tidak tahu jalan ke depan kan, cuman nih. Kemana kata orang kapal ini akan berlabuh? Iya dak. Karena kan kalau sebuah kapal nih, kalau tidak ada tempat untuk tempat berlabuh aja, cuma hanya tidak berlayar terus leteh juga habis bahan anu ah, bahan makanan, kayak bensin ah. Itulah aja harus ada pelabuhan. Bener tak ge? Iya.
1: Apa yo pantun ulang tahun yo?
0: Pergi ke pasar kalau membeli apa yo? Sama apa bu? Tak ku tak tertiku. Tanya anak tanya atau tu baca buat pantun. Ku ni tak baca buat pantun tak. Nak belajar dulu ke suhu ah.
1: Gini dek.
0: Happy birthday to
1: paling
0: you.
1: Enak,
0: paling makan enak. Bihun. Paling enak makan bihun, cakep.
1: Bihun dicampur sama jamur. Uh-huh. Ini dipotong dua.
0: Gitu
1: kan?
0: Iya.
1: Ucapkan selamat ulang tahun. Semoga bahagia, semoga panjang umur dan bahagia, gitu kan?
0: Okay, baguslah, tepuk tangan.
1: Boleh lah, ada soal yang apa spontan.
0: Oh lah, boleh lah, memang keren be. Tak macam kayak diri, tak baca kan? Yang penting kalau berusaha, udah kan?
1: Usahalah.
0: Usaha itu adalah sesuatu yang sangat perlu dihargai. Macam mana nih orang lah berusaha, salah benar itu urusan belakang. Yang penting dia berusaha lu. Okay. Ku setuju. Jadi kita nih
1: nak tema apa hari ini emang?
0: Sebenarnya tema tu ku pening asal ditanya, misalnya tanya, apa tema kita? Ku mikir apa soal kalau lah bilang tema kalau nyeleneh kemana-mana, adeng lah pikirku.
1: Tapi ya. Kalau apa ya?
0: Ade memang, ade. Ade, mentema tu ade tentang pernikahan. Tapi kan soalnya para name kalau kita bercerita nih ngalor ngidul kan. Men kalau kita terlalu serius dalam sebuah mengalir dalam sebuah kehidupan nih. Kalau kita terlalu serius tuh dia seru dah. Memang agak memang kita ini harus mengikuti ada kata orang kalau ada tiket lah berubah pulih topik ah.
1: Kalau ya penting apa itu
0: nyambung.
1: Maksud kan nyambung kan.
0: Oh, nyambung lah. Oh, oke. Okay.
1: Temen itu atau amat tadi kayak nyambung juga.
0: Nakal sekali nakal, Anda sekali nakal.
1: Kayak lah luar betul ya. Dari nada ngomongnya lah tahu. Jadi orang tua kan.
0: Itulah angin angin berhembus sepoi-sepoi di malam hari. Apalagi sekarang nih, aduh musim angin kenceng. Kita keluar ke duduk-duduk kok. Bus. Aduh, ada tahan ya.
1: Ngomong-ngomong sumur kering belum?
0: Apa? Kok sumur?
1: Terkait pam.
0: Cuman nih kalau dibilang kok ada air, cuman sedikit cem tu. Jadi jadi tu ku kalau pakai air tu dak de maksud tadi dak sebarbar musim hujan.
1: Kayak atau agak ngirim dikit lah.
0: Masuk kalau untuk nyuci mandi agi cukup lah kalau misalnya kalau dibilang orang ade. Cuman
1: Allah.
0: Cuman ya, penting, takut pakai banyak-banyak.
1: Enggak lah, kalau dia kan nambah, kalau pagi-pagi dia kan enggak ada.
0: Itulah. Cuman apa ya? Ku ngerasa kapan nak musim hujan lah nih. Lah mungkin tinggal sebulan lagi sekarang Juli udah.
1: Lagi ya.
0: Lagi rame. Bulan berapa?
1: Baru bulan berapa ini?
0: Ini bulan habis bulan Juli, tinggal 3 hari lagi bulan Juli.
1: Kayak angin jauh ya.
0: Masa? Kalau masuk September kalau ber.
1: Ini kan lagi musim tenggara gitu. Tenggara ini kayak lama hujan.
0: Di mana enggak pacak tahu itu angin tenggara, angin selatan, angin barat, angin timur.
1: Dia kan ada pelajaran gitu materi terbit dari timur kemana kan.
0: Jadi kak nengok tuh macam mana kak menentukan itu angin tenggara? Ini tau angin
1: enggak
0: macam mana coba bilang lo. Maksudnya ini enggak kan ilmu juga.
1: Indonesia kan timur itu kan sudah timur itu habis timur kan tenggara.
0: Timur, tenggara, timur. Selatan, barat, daya. Ah, cuma memang kita nengok cuma nih misalnya mentenggara. Kan sami lah kan, kalau dalam pelajaran di apa anak SD itu kan matahari terbit dari sebelah timur, tenggelam sebelah barat gitu kan.
1: Tinggal lihat kompas tuh kan gampang.
0: Oh, ikan yang kompas ceritanya
1: aku. Lah kalau enggak lah jarang juga ngompas.
0: Jadi cuma hanya nengok berdasarkan angin.
1: Berjalan feeling bae.
0: Soalnya kan ini kan kalau ku tengok-tengok kadang anak sore ini lambat cahaya matahari ya, maksudku gelap ah. Walaupun lagi jam 5:30 apa jam 6 tuh agak terang maksudku tuh.
1: Ya kalau angin panas begini tuh biasanya kan mungkin tenggara panas. Udara kering gitu kan.
0: Terus kalau
1: angin misalkan selatan tuh emang agak dingin.
0: Kalau kita ngerasa ada angin itu, tapi dingin itu angin selatan.
1: Selatan sampai barat daya biasa.
0: Gitu.
1: Barat.
0: Tapi ku ngerasa ini angin ini dingin. Berarti angin selatan bisa sekarang. Bukan angin tenggara lagi.
1: Ya, tergantung. Melihatnya itu dingin lah.
0: Enggak, bukan di luar kan. Kalau kita naik motor nih, naik motor terasa lah angin tuh.
1: Mungkin angin itu kencang. Mungkin udara embun lah turun. Bisa kan kalau masih panas embun. Kalau malam pasti dingin kalau musim panas. Berembun kan. Dan kalau nanti tahu ke kiri lah kalau malam-malam pagi itu pasti dingin kalau musim panas.
0: Tapi nih yuk, kayak kemarin-kemarin tuh ku tengok-tengok cuaca nih gelap nyem tuh. Katiku nak turun hujan tapi tidak turun-turun hujan lah. Ade pun ya, hanya yang malam-malam tuh yang ndak lah ibarat hanya membasahi tanah. Yang malam ada pernah sekali hujan malam-malam.
1: Oh, di lintas tua di kebakaran juga tadi.
0: Di mana?
1: Lintas timur.
0: Orang emang sengaja kalau ah?
1: Gak tahu, kemarin juga ada. Jalan ke Anyer.
0: Sampai tahu dulu nak mulai pembangunan untuk ini menghemat ini kan jadi bakar kan?
1: Iya, orang mancing ngapa-apa ya tuh.
0: Buang puntung rokok.
1: Orang mancing kalau nunggu api.
0: Mungkin lah, mudah-mudahan lah. Tapi lah bisa di, tapi kan tidak ada rumah penduduk di situ, Wak.
1: Tidak ada.
0: Syukurlah.
1: Kayak rumput-rumput mungkin.
0: Bener lah. Mungkin tidak faktor tidak sengaja lah mungkin kan. Jadi tidak.
1: Ya, karena itu kan kayak orang masak-masak api di pinggir kolong itu kan. Aturannya boleh gitu. Masak malang-malang. Tapi ya itu siram ke air.
0: Tapi itu kan dasar kita sebagai manusia itu kata orang tuh suka lupa dan tugil gitu.
1: Tidak
0: dibilang kan.
1: Kadang orang tuh emang saja api mungkin.
0: Bener lah.
1: Itu juga sering kan kalau kayak camping gitu. Itu bakar api, habis itu siram ke air sampai kalau enggak tutup sama pasir selesai kan.
0: Tapi itulah kadang ada yang males, orang tak kawa kan nadeng lah tunjuk mati sendiri, rupa tak mati kan, ditiup angin rupa ada api ya
1: batang cemara habis. Mana musim ini yang kenceng tahu sendiri lah.
0: Makinlah menjadi udah. Ibaratnya kata orang cuman dia mungkin hanya sebenarnya kecil api ya, cuman gara-gara lah ditiup ke angin tuh makinlah membesar kan.
1: Kemarin kalau dari Rebo ke Anyer tuh sebelah kanan, hari ini sebelah kiri yang terbakar.
0: Pacak macam tuh buli
1: Gak tahu.
0: Kadang-kadang lucu lah, tapi walaupun lucu tapi itu terjadi gitu.
1: Ambilan atau apa ya tuh bara api itu juga ada, cuma ada yang tidak ada
0: yang tidak. Tapi ada menghasilkan debu tidak dari sisa pembakaran tuh? Bisa kayak anak tuh ada lah.
1: Tadi asap tuh.
0: Asap. Tapi dia maksud tuh asap itu ke arah mana? Ke arah ke ya. Dia bertiup apa? Ke arah.
1: Tetap tenggara, dia kan mungkin kayaknya.
0: Ya tidak tahan tuh asap apa sebenarnya? Yang kurang baik untuk pernapasan manusia tuh kan?
1: Tapi tidak lah kalau angin kencang. Kalau yang nanti kan dia jauh dari rumah tuh, rumah tuh
0: tidak dengar tuh. bener lah.
1: Bayarnya pohon lain bu.
0: Oh, mesti ke la ditanam, udah oh, macam sebenarnya pakai untuk apa udah oh.
1: Nah, di situ kan banyak apa oh, banyak penabatau mungkin di situ.
0: Oh, padahal sebenarnya tanaman tuh kayak berguna.
1: Oh, mungkin semak-semak gitu kan, kalau sendiri lah udara kering-kering kan di kena api rokok, api-api itu tidak tahu juga lah.
0: Oh, bener lah.
1: Sengaja dibakar orang ya teman, itu tidak tahu lah.
0: Kita cuma hanya bisa berspekulasi tanpa kita mencari apa jawaban yang tepat atas apa yang kita katakan, udah oh.
1: Mungkin tidak disengaja kan, lagi bakar-bakar apa tidak disiram gitu kan. Oh. Lah, mungkin ketiup angin kenceng, udara panas, udara kering kan, daun-daun.
0: Oh, tetaplah kita yang mengambil sisi positif, oh. Tidak ada banyak mengambilkan sisi negatif, tetaplah sisi positif diambil. Biar pikiran positif kan.
1: Rokok. Buang kuntung sembarangan itu tidak tahu juga lah.
0: Oh bener lah. Tapi mudah-mudahan lah tidak akan terjadi lagi besok-besok kan. Ibaratnya kita ngeri-ngeri itu bukan apa ke arah anu kan, ke arah rumah penduduk gitu kan. Untung baik dah itu bukan hutan no, tempat orang tempat
1: itu juga tidak bisa kemana-mana ya dah. Soalnya banyak kolok juga di situ, banyak air. Mungkin di tengah-tengah lah tadi itu ya.
0: Tapi itulah maksudnya. Nah, kita menjagalah sebelum terjadi. Kasihan para hewan-hewan yang hidup di sana gitu kan. Mereka membutuhkan tempat tinggal, tiba-tiba tempat tinggalnya dibakar. Ya, kemana lah mereka harus pergi? Terpaksa lah dia pergi ke rumah kita.
1: Terutama burung.
0: Oh, itulah memang.
1: Burung, bajing, kayak biawak lah. Kalau ikan kayaknya di dalam air gak dihapi-hapi.
0: Benar-benar lah, benar-benar. Kasihan
1: burung lah.
0: Oh, benar lah. Tidak ada sarang tempat dia untuk tinggal bersama dengan keluarganya.
1: Nah, tapi kayak sebentar tuh cuma nggak tahu tuh tadi kalau aku pulang dari itu dari ayahnya, ya dia lah baru atap itu.
0: Oh, mudah-mudahan lah itu langsung apa? Tidak ada lagi ya malam hari ini. Mudah-mudahan sudah aman dan tentram.
1: Mungkin itu lah ya mungkin apa ya? Cepat lah mungkin yang ramadhan mereka sekarang cepat soalnya.
0: Karena dekat pulih, maksudku tuh untuk memadamkan lah.
1: Oh,
0: bener lah.
1: Padahal tidak jauh lah dari.
0: Dari rumah Ika.
1: Dari rumah sakit ayahnya.
0: Agi berfungsi oh, rumah sakit tuh. Macam kayak ngeri sedap eh nak ke situ tuh eh.
1: Ngapa? Agi kayak buka lu ya?
0: Tidak maksud tuh. Kumikir orang yang berobat ke situ tuh, ya ampun, nah kan, ku pernah lah ke situ tuh, cuman maksudku tuh
1: kayak emang kayak gedung-gedung yang dibangun di belakang tuh kayak dia terawat ya.
0: Itulah sebenarnya kita ini manusia nih hanya bisa membangun loh, ketika disuruh ngerawat tidak baca.
1: Oh, soal itu juga tadi lewat itu rumput lumayan lah, tinggi-tinggi rumput lah, kayak gedung atau apa belum dipakai.
0: Itulah makanya maksudku tuh hanya untuk merawat itu aja susah gitu kan. Karena kalau kita membangunnya cepat, kalau membangunnya siapa pun bisa membangunnya. Menjaga bangunan itu agar menjadi kelihatan lebih awet itu dia satupun manusia yang bisa, dak. Kecuali orang yang benar-benar loyal.
1: Tidak tahu lah rumput ya tinggi-tinggi kayak apa gendong tuh dipakai padahal gendong juga jadi dikit gitu terus rumputnya di
0: takut kalau ada hantu lih.
1: Tentu tidak jadi masalah lah biar soal lain alam kan bodo amat cuma
0: dia oh bener lah
1: oh cuma tapi banyak loh orang apa kalau orang gas itu ngiling-ngiling itu
0: oh pagi-pagi ya
1: enggak sih sore juga banyak
0: biasanya orang-orang kampung situ lah kalau
1: mungkin
0: oh men dari sini ke sana lumayan lah udah enggak dia
1: gitu banyak yang orang yang nongkrong gitu kalau sore-sore malam.
0: Tapi yang penting tidak mengganggu, oh. Mengganggu kadang-kadang kan.
1: Iya, dia di luar dekat kayak ada apa ya, ada patung sekitar mau tuh.
0: Oh.
1: Dia kadang-kadang lari-lari meter itu kan lebih
0: mas.
1: Itu banyak tuh jauh lah sekitaran.
0: Oh memang, jadi memang apa namanya itu ya, apa namanya itu kita sebagai manusia nih memang haruslah yang namanya menjaga tempat bangunan tuh. Karena aku pernah pergi ke situ kadang-kadang nengok lantai ya gedebek-gedebek gitu kan. Maksudku agak ngelenggel-ngelenggel tuh, ngerasa kayak kopong macam itu kan.
1: Apa ya, kapan ya?
0: Lantai kadang ah. Ngerasa tuh udah tuh ge lip maksudku tuh orang yang bertugas di situ tuh udah takut lah berarti yo. Punya kekuatan mental yang tinggi lah kok.
1: Pikir
0: pikir hatiku yang sakit di situ tuh termasuk beranilah di situ.
1: Yang tinggal itu.
0: Mudah-mudahan lah jangan sampai lagi situ. Agak ngeri-ngeri sedap menjauh jam dulu. Nggak harus ada kawan kita. Aduh, jauh-jauh lah. Mudah-mudahan kita selalu sehat, selalu bahagia, terhindar dari ibaratnya yang seperti itu, yang seperti yang kita bicarakan. Pokoknya yang penting kita sehat-sehat lah. Yang penting kita inilah. Ada nak diminta lagu spesial untuk apa namanya itu Bu Juria, karena lagu ulang tahun tadi aku putarkan. Siapa tahu ada nak lagu spesial.
1: Ya, mantap lagu.
0: Sudah aku putarkan.
1: Selamat ulang tahun, Mbak Yuda.
0: Yang penting bahagia, udah.
1: Benar. Akhir salam buat teman-teman lawak sampai sekali.
0: Terima kasih ya, lah ikut bergabung. Ku ingin lah.
1: Alhamdulillah.
0: Aku ingin lah ikut bergabung. Yo, terima kasih. Mulai ya, Horas.
1: Mulai hati, Horas.
0: Horas.

104,7 FM di acara program Bubble Noli. Sonari ngasa abe pucu pengata di acara program Bubble Noli. Cupa mucita di acara seni minggu depan. Tong di acara program Bubble Noli. Horas Indonesia, Horas Bubble Noli. Lagu tradisional si tau munang mut menutup program di beringinan. Sampai jumpa minggu depan.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: ...103,9 FM, Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Tangtut, tembang terakhir.

Beragam budaya, hamparan destinasi wisata, serta kenikmatan kuliner hanya di tempat Sungai Liat.

0: nyaman denger amang nyanyi. Nyanyi dambus pule. Ingat ke ruah tok kami lo amang.
1: Hah, dia ngomong ngetak jang. Lalame amang ngajak ikat belajar. Tapi lo madil arta. Mana amang ikat ni lah dak diagi. Dambus kita ni dak sampai lah ke nerusa.
0: Weh mang, jenek yang ngomong amang. Kunak sek belajar main dambus ni.
1: Kapan pun aseku 8 tahun kak berjanji tapi gak ngomong ngetak.
0: Gak be, mulai sekarang detek ne, ku nak belajar turun ke nggale ilmu amang kek ko.
1: Nyaman bener ko enggak. Bertahun-tahun ku nunggu waktu kanak belajar. Sekali kanak mendadak ini nih weu ga.
0: Yo lah mang, mang. Yo, mulai ajar ku ne.
1: Yo, cepat man nak belajar ilmu melet cewek jadi.
2: Dambus Bangkak kita lah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda, musik tradisional kebanggaan Bangkak Belitung. Budaya kita, kita lah nyagi ya, menuk

0: Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman kebudayaan yang begitu luar biasa. Namun, apakah sahabat budaya tahu bahwa makna tentang budaya dan kebudayaan tidak pernah lepas dari unsur-unsur kebudayaan secara universal? Guru Besar Antropologi Universitas Indonesia, Kunchara Ningrat, membagi unsur kebudayaan universal ini menjadi 7 bagian, yakni bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan dan organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian. Keanekaragaman kebudayaan kita akan tetap bertahan jika kita juga mencintainya. Salam budaya.
1: ...103,9 FM... ...4 RRI Sungai Liat... ...suara budaya Bangka Belitung.

Selamat malam Seperadik Sahabat Budaya. Di program kita selanjutnya Seperadik, lah tadi kita dengarkan Seperadik Adik Belajar Sumba Berdendang, host dari area di Bandar Lampung. Kemudian kita Bapak Nauli, adik-adik Pintangan Tiki, kita tadi Seperadik hingga jam 23 waktu Indonesia Barat Seperadik. Nah, kita di saat program acara Tangtut Termang Terakhir Untuk Tidur nih Seperadik. Kira hadir

0: hadir tren baru menggunakan teknologi kekinian demi mengembalikan siklus tidur malam, tidur normal. Nah, tren yang dikenal dengan sebutan sleep tech ini mulai digemari kalangan pekerja muda. Mereka menyadari bahwa tidur nyenyak sangat mempengaruhi tingkat produktivitas harian di kantor. Jadi gadget pintar dianggap sebagai solusi praktis untuk membantu durasi istirahat setiap malam, Mas Pradio. Nah, dilansir Prodia Digital 6 Mei 2026, Mas Pradi. Nah, sleep tracker pada smartwatch maupun smartband dapat membantu durasi, kualitas hingga pola tidur pengguna. Data tersebut membantu seseorang mengenali kebiasaan istirahat sehingga lebih mudah melakukan perubahan untuk memperoleh tidur yang lebih berkualitas. Jadi perubahan gaya hidupnya terlihat dari kebiasaan orang sebelum beranjak ke tempat tidur seperti itu. Nah, mereka tidak lagi asik menggulir media sosial hingga larut malam tanpa arah. Pengguna kini lebih sibuk mengatur alarm pintar dan memeriksa target tidur harian mereka. Jadi dilansir Garmin Indonesia, teknologi pelacakan tidur modern mampu menganalisis berbagai indikator seperti fase tidur, detak jantung, variabilitas denyut jantung, HRV, hingga laju pernapasan. Jadi informasi tersebut membantu penggunaan memahami kualitas tidur seperadio dan mengevaluasi pola istirahat dari waktu ke waktu. Tergantungan positif pada teknologi ini membuktikan tingginya kesadaran generasi muda akan isu kesehatan. Jadi pemakaian gadgetnya tidak selalu membawa dampak buruk jika digunakan sesuai dengan kebutuhan tubuh seperti itu. Langkah kecil ini adalah investasi cerdas agar raga selalu bugar setiap hari. Ya. Mendapatkan istirahat malam berkualitas memang menjadi sebuah tantangan besar di zaman serba cepat nih. Nah, jadi pemanfaatan perangkat pintar secara bijak bisa menjadi jalan keluar paling mudah dilakukan. Nah, seperti sebut dua, mari hargai kita dengan memberikan hak istirahat yang cukup setiap malam, Mas Pradi. Nah, tadi seperti sahabat gue informasi di tangtut kita seperti jadi saat teknologi ikut membantu menjaga kualitas tidur seperti ini.
1: 93.9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Suatu ketika, seorang pria dan pasangannya menikah. Acara pernikahan yang sungguh megah dan mewah. Semua kawan-kawan dan keluarga mereka hadir menyaksikan dan menikmati hari yang berbahagia itu. Sebuah acara yang luar biasa mengesankan. Mempelai wanita begitu anggun dalam gaun putihnya dan pengantin pria begitu tampan dalam tuksedo hitam yang gagah. Setiap pasang mata yang memandang setuju mengatakan bahwa mereka sungguh-sungguh saling mencintai. Beberapa bulan kemudian setelah pernikahan itu, suatu malam istrinya berkata kepada suaminya, "Sayang, aku baru membaca sebuah artikel di majalah tentang bagaimana memperkuat tali pernikahan," katanya sambil menyodorkan majalah itu. "Jadi di majalah itu dikatakan bahwa masing-masing kita akan mencatat hal-hal yang kurang kita sukai dari pasangan kita. Kemudian kita akan membahasnya bagaimana merubah hal-hal itu dan membuat pernikahan kita ini jadi lebih bahagia." Suaminya setuju dan mereka mulai memikirkan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai dari pasangannya masing-masing dan berjanji tidak akan tersinggung ketika pasangannya mencatat hal-hal yang kurang baik sebab hal ini untuk kebaikan mereka bersama. Jadi malam itu mereka sepakat untuk berpisah kamar, mulai memikirkan dan mencatat hal-hal yang kurang baik yang tidak mereka sukai terhadap pasangan masing-masing. Besok paginya ketika sarapan, mereka pun siap mendiskusikannya. "Aku akan mulai duluan ya," kata sang istri. Dia lalu mengeluarkan daftarnya. Banyak sekali yang ditulisnya, sekitar 3 halaman. Kemudian dia mulai membacakan satu persatu hal-hal yang tidak disukainya dari suaminya. Dia membacakan lembar demi lembar. Sementara itu ketika sang istri membacakan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai, si suami memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca. Si istri melihat ini lalu berkata, "Bang, maaf, apakah saya harus berhenti?" Tidak, lanjutkan saja," kata suaminya. Lalu sang istri melanjutkan membacakan semua yang terdaftar. Kemudian melipat kertasnya dengan manis di atas meja dan berkata dengan bahagia, "Nah, itulah Bang, semua hal yang tidak aku sukai dari Abang. Sekarang gantian, Abang membacakan daftar Abang." Suaminya terdiam, memandang sang istri. Kemudian dengan suara perlahan dia berkata, "Dek, maaf, aku tidak mencatat sesuatu di kertasku. Aku berpikir bahwa engkau sudah sempurna. Aku tidak ingin merubahmu. Engkau adalah dirimu sendiri. Kau cantik dan baik. Tidak satu pun dari pribadimu yang kudapatkan kurang. Kalaupun memang ada, aku sudah menerimamu apa adanya." Sang istri tersentak dan tersentuh oleh pernyataan dan ungkapan cinta serta isi hati suaminya. Suaminya menerima dia apa adanya. Ia merasa malu, lalu memeluk suaminya

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat, program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari, Senin, tanggal 27 Juli 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari negeri serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Sungai Lit Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 4 FM, RRI Singgalat Sore Budaya Bangka Belitung. Halo, selamat pagi Sopradi, sahabat budaya di mana pun Ika berada. Tentu senang sekali kayak Kuyur Regina yang hadir lagi nganti Ika di kesempatan pagi hari ini. Edisi Selasa tanggal 28 Juli 2026 Sopradi. Nah, kayakku di sini nganti Kak sampai jam 10 kelak, tentu dengan serangkaian acara yang telah kami persiapkan di sepanjang hari ini. Di antara sesaat lagi akan kami hadirkan Kupia Komunikasi Perkara Iman dan Takwa sampai jam 6. Terus dilanjut ke Ngupi Pagi, ngomong ngape baik pagi-pagi ke Pro 4 RRI jam 6 sampai jam 8 pagi. Ika baca bergabung kelah request lagu kesayangan atau sekedar nyapa ke teman-teman Ika di pagi hari di Ngupi Pagi kelah. Terus dilanjut kayak berobat jam 8 sampai jam 10 Sopradi beragam unsur budaya sehat. Info-info sehat akan kuhadirkan nganti pagi hari Kak yang sedang beraktivitas. Selamat pagi, semangat pagi tentu untuk Ika Sopradi. Semoga baik hari ini, pagi ini menjadi langkah awal yang lebih baik lagi untuk kita semua. Aktivitas dapat berjalan dengan lancar tentu dan segala sesuatu dimudahkan. Amin. Ya walaupun Sopradi, langsung belah mengawali jumpa kita kali ini saat aku hadirkan untuk Ika Kupiah Komunikasi Perkara Iman dan Takwa. Seperti biasa di kanti ke Ustadz Hoiruman kita. Nah, untuk edisi hari ini Selasa 28 Juli ya, dengan judul Keburukan di Balik Kelarangan Allah. Nah, kelah dilanjut ke pilihan lagu-lagu religi Islami ginganti pagi hari ka. Jadi untuk Ika Sopradi, jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama Pro 4 FM RRI Singgalat Suara Budaya Bangka Belitung.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sumbihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia,

bersyukur kepada Allah. Tasiman taufik, hidayah beserta inayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seorang nabi yang begitu luar biasa kasih sayangnya kepada kita umatnya. Begitu luar biasa kasih sayangnya kepada kita umatnya. Senantiasa Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar kita dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah yang perlu kita jadikan ibroh, untuk jadikan kita pelajaran dan kita dan renungan untuk kita. Kisah apa itu? Yaitu kisah pada masa zaman Nabi Daud alaihi salatu wassalam, Bani Israel. Ketika itu oleh Allah Subhanahu wa taala, Bani Israel itu diberikan ujian oleh Allah. Diberikan pemimpin yang zalim, yaitu Jalut atau Goliat bahasa kita. Jalut ini adalah pemimpin yang zalim. Pemimpin yang suka memeras rakyat. Singkat cerita, mereka itu sudah sangat tidak sanggup lagi untuk menghadapi Raja Jalut ini. Pergilah mereka ke seorang nabi pada waktu itu, yaitu Nabi Samuel. Meminta agar Nabi Samuel ini menunjuk salah satu daripada mereka jadi raja untuk memerangi Raja Jalut. Idh qalu li nabiyyin lahum aslana malikan nuqatil fi sabilillah. Al-Baqarah. Mereka itu, wahai, mereka berkata kepada Nabi Samuel untuk meminta menunjuk salah satu dari mereka sebagai nabi. Apa, sebagai raja, mohon maaf. Lalu singkat cerita, oh kalau begitu kalian datang lagi besok atau beberapa hari. Ternyata Allah Subhanahu wa taala berkehendak menunjuk Tolut sebagai raja untuk memerangi Raja Jalut. Lalu disitulah singkat cerita dia menjadi raja. Tolut nih menjadi raja untuk memerangi Jalut. Ketika mereka itu mau berangkat perang dengan pasukannya, Tolut hendak berangkat perang untuk memerangi Tolut tadi. Falamma fasala Tolutu bil junudi qala innallaha mubtalikum binahar faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man tarafa ghurfatan bi yadihi fasharibu minhu illa qalilan minhum. Lalu berangkatlah mereka berperang untuk menggapai kemerdekaan daripada kezaliman Raja Jalut ini, berangkat berperang untuk memerangi Raja Jalut. Lalu di tengah jalan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka diberi ujian. Apa? Pada saat itu cuaca panas sekali. Waktu mereka berangkat itu panas. Panas sekali sehingga banyak kehausan. Mereka minta minum kepada Raja Tolut. Lalu Tolut itu mengatakan, kita ini sedang diuji oleh Allah. Diuji dengan sungai. Di depan ada sungai dingin, jernih, airnya dingin. Tetapi kalian itu jangan sampai meminumnya. Dilarang kalian nanti di depan nih, kata Raja Tolut, kita akan ada sungai, tapi kita ini sedang diuji oleh Allah, jangan sampai minum. Jangan sampai minum kalian itu untuk apa namanya, jangan sampai minum air itu, apalagi mandi. Tahan walaupun kalian kehausan. Lalu ketika sampai di sungai itu, orang yang meminum itu berarti bukan golonganku, bukan pengikutku yang baik. Sementara orang yang tidak meminumnya, berarti dia itu adalah golonganku. Ternyata ketika sampai di sungai itu, mereka itu pada minum semuanya. Minum, banyak yang minum, padahal sudah dilarang. Illa qalila, kecuali sedikit yang tidak minum. Fasyaribu minhu illa qalila. Mereka itu banyak yang minum, tak tahan lagi karena kehausan. Tapi ada beberapa segelintir orang, ada beberapa pasukan, berapa puluh gitu, yang bisa bersabar. Dia tidak minum walaupun mengalami haus. Diperbolehkan minum, tetapi illa man tarafa ghurfatan biyadihi,

sedikit boleh minum, cuma secidukan gitu, secidukan minum. Singkat cerita, sampailah mereka di daerah peperangan, di medan perang. Ternyata orang-orang yang meminum tadi, yang sampai mandi minum sepuas-puasnya di sungai itu, kehilangan rasa berani. Hilang rasa beraninya, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut yang ada. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang tidak minum banyak, yang hanya ngambil satu cidukan tadi sesuai dengan arahan, sesuai dengan perintah, malah berlipat-lipat keberaniannya. Tenaganya berlipat-lipat. Ini keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Keajaiban diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma jawazahu huwa walladzina ma'ahu walladzina amanu ma'ahu qalu la taqatalana al-yawma bi Jalut wa Junudi. Orang-orang yang minum banyak tadi itu, kami tidak punya kekuatan untuk melawan Jalut. Rasa takut. Rasa takut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang yang minum sedikit ini malah tambah ini, tambah berani, kekuatannya nambah gitu. Sehingga apa yang bisa kita ambil hikmah di situ? Yaitu sesuatu yang dilarang oleh Allah itu ternyata ada sesuatu yang tidak baik di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala itu memberi ujian, melarang minum daripada daripada air sungai itu, karena tetapi mereka melanggar. Mereka melanggar terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya rasa keberanian mereka dihilangkan oleh Allah. Akhirnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut keberaniannya. Orang yang mengikuti perintah Allah, tidak minum kecuali satu cidukan air dengan tangan, di situ sudah diberi kekuatan oleh Allah. Artinya, orang yang mengikuti aturan-aturan Allah, mengikuti, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah, tidak melanggar apa-apa yang dilarang oleh Allah, Allah tentu sediakan rahasia-rahasia kebaikan di dalamnya. Oleh karenanya, dari hikmah ini, apapun yang disuruh oleh Allah, sebisa mungkin kita kerjakan, karena ada kebaikan di balik itu. Apapun yang dilarang oleh Allah, berusaha kita tinggalkan. Kenapa? Karena di situ ada hal yang tidak baik yang ada di dalamnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, tentu larangan Allah, Allah melarang, pemimpin yang bijaksana itu melarang, karena di situ ada hal tidak baik. Jangan. Kemudian juga, kenapa pada masa itu oleh Allah Subhanahu wa taala mereka diberikan pemimpin yang zalim? Mereka bertanya kepada Nabi Samuel, lalu kata Nabi Samuel, kalian itu mendapatkan pemimpin yang zalim itu karena ada azab dari Allah. Kenapa? Kalian sudah banyak berpaling dari kitab Taurat. Kalian sudah tidak mengamalkan isi Taurat, sehingga oleh Allah diberikan pemimpin yang zalim. Maka zaman sekarang, di saat kita ini ada pemimpin kita beraneka macam seperti itu, ada yang menzalimi kita, ngambil duit rakyat, maling-maling rakyat, tikus-tikus pencuri uang rakyat itu, kita tidak sepenuhnya menyalahkan mereka yang maling itu, yang koruptor itu. Siapa yang salah? Kita. Siapa suruh milih? Makanya tidak sepenuhnya salah pemimpin ketika beraneka macam hal yang tidak baik itu, tapi kita yang milihnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, nah itulah sekilas hikmah kisah daripada pasukan peperangan yang ada pada masa Nabi Daud, yaitu Bani Israel di bawah pimpinan Talut melawan Raja Jalut, yang nanti di situ Nabi Daud yang bisa membunuh Raja Jalut itu. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat untuk saya sendiri khususnya, dan untuk kita semua pada umumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.

0: Ogul.
1: Berapa ya?
0: Kok tengok lagi berapa nih?
1: Apa lagi non?
0: Hari ini lah jam berapa, Gul?
1: Wow, lah jam 6 hari ini, Freddy. Oh, Nod, lah jam 6.

Selamat pagi, Sopradi sahabat budaya. Kemarau debit air baku Perumda Tirta Bangka nyusut hingga 50%. Debit air baku Perumda Tirta Bangka mengalami penyusutan hingga 50% di musim kemarau. Meski demikian, pasokan air bersih ke sekitar 15.000 pelanggan masih dalam kondisi aman.

Direktur Perumda Tirta Bangka Abdi Nur Sahari ngomong penurunan debit terjadi di seluruh sumber air baku yang jadi andalan perusahaan, mulai dari Dam Pemali sampai sumber air di Merawang dan Blinyu, di mana masih mampu memenuhi kebutuhan layanan bagi kurang lebih 15.000 pelanggan, kata Abdi Senin kemarin. Diimbau masyarakat menggunakan air secara bijak dan tidak melakukan penampungan air secara berlebihan. Tidak perlu nyetok air karena persediaan masih cukup banyak. Yang terpenting adalah menggunakan air secara hemat agar pasokan tetap terjaga selama musim kemarau. Dia berharap kondisi sumber air baku tidak terus mengalami penurunan sehingga distribusi air bersih ke pelanggan dapat berjalan normal hingga musim kemarau berakhir. Sekian kabar Bubble jam 6 pagi, kayak Regina. Sampai jumpa di kabar Bubble selanjutnya.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Budaya Nusantara hanya di Prompat RRI.
1: OS, nak mana OS?
2: Duh, apa gimai? Kini ngambuk kok terus. Ngapa?
1: Nyepok nak kemana es?
2: Penan palak kone mai.
1: Yang apa penan es?
2: Bukan

0: Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat es.
1: Lo apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya kini?
0: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
0: Oh dek lah es, pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he, di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baik lah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-4545.

0: platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam ni, kek jadi penunggun batang pelawat ni kelah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawat ni, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kanak o.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa ni warna merah ni, pelawan o. Nah, batang pelawan ni, adik kulat kek madu pelawan ne. Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia ne. Harga cabai mahal ya lah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak neng radio nampe bawah batang ne.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP ya lah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko neo. Di dalam HP ne. Ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
3: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh. Ha, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul, nge ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, nge jadi.

Lah, Rom. Sini, Rom. Sembunyi kita, Rom. Sini, Rom.

0: mana kita main? Cepat bang, sini Rom, sini baru sama Rom, sini Rom, kita sembunyi Rom.
1: Kita main, kita main. Mati lah.

0: Tadi ok.
1: Adik tahu ke mai.
0: Dek ku racun ke syukur rasu adik ya.
1: Mata ke mai.
0: Mana? Dedegi Roma. Asu adik Rom.
1: Dah. Gara-gara kani lah mai. Kita dikejar asu pagi-pagi nih. Lama nges ku nih mai.
0: Ngapa huli? Kanyalah ku nih Rom. Ken kalah ngajak lari pagi adik Rom.
1: Nola melaban tegak di pantai kan nih mai. Kulah ngajak tadi lewat jalur dua bay tapi kalah ngotot nak lewat jalan ni. Nenyik soku mai.
0: Mana
1: mai.
0: Aku tahu Rom di sini banyak asu Rom.
1: Jerak buntut jerak kepala. Ku mai mun ke lewat ni lagi ditimbak mati ke ku enggak agi lewat ni mai. Ke habis nyawa ku nih mai lah mai.
0: Malah ditimbak mati ke enggak Rom. Tapi men ku ingat tadi ya. Pacak ciga di wek ku Rom. Kuat umon pok lari Romo. Dak sio-sio dak kang ngebesak badan ga Rom.
1: Ma, mai. Meladi use asu ini kita tadi jangankan ka mai. Siput ge pacak lari medewing. Gajin badanku besar, pacak medepes kul berempat mai.
0: Aduh, pok ni. Oh nian Romo, ku samelah. Dak tahu begi lah. Ku jerak liwat nih lagi. Penuh bener lah guguk nih Roma.
1: Lalu mai, kau nak ambil napas mai.
0: Rom, ya pegel kaki ku Rom. Rom. Kelapa urut ku meneh Rom.
1: Oh mai yuk. Cuba lah kira aman orang miar wasuk tu di piaru bener-bener. Jangan dilepas macam betul bayi yodak. Mati malah ngejar macam ni mai. Men kita lagi pacak berlari. Men atok-atok nek-nek dikejar mai.
0: Pok lagi pacak lari Romo. Kuat umon pok lari. Men lomba lari di menang pok Rom. Lomba lari dari kenyataan pok menang Rom.
1: Pok imang. Men kita diceker masuk tadi tu. Apa yang jadi ya mayo? Kira-kira ya mayo?
0: Positif lah rebies kita Rom. Nggak ku pok bay lah. Menasuk tadi nyerengkem pasti nyerengkem karom. Hal isi ka daging lemak tak menkune. Ha.
1: Astagfirullahalazim. Libak nian mulkani mai. Lah macam ke apa entah. Nyaman benar rasa ke ngate ku ne. Tanu we gawe kari mai.
0: Dek biherom ku ken nulong po adik Rom. Roma.
1: Oh mai.
0: Woi, apa?
1: Sebenarnya masyarakat kita ni harus tahu aturan ke ngidup binatang di rumah ni. Contoh macam yang miar wasuk ni. Mendikandangkan dek nganggurang, dek ngusik kita tadi tu, dak?
0: Oh, ukan tu ketak, Rom. Dek sedikit orang yang miar wayem,
1: oh, bibek,
0: dilepas jem tu bayi. Nya dak mikir menayem apa bibek masuk rumah orang, ngancok kembang tetangga, biek sekaput ya yang dak tahan, nah. Oh, mendipade ngalah-ngalah kita yang ngeruce ya.
1: Oh imbang mai. Ku jadi ingat waktu tu bi bai ke bi jurai berkelai gara-gara ayam bi bai ngancok kembang bi jurai mai.
0: Oh Romo gara-gara ayam bi bai sekampung heboh bertangkap-tangkap ke jurang bukitak.
1: Untung ada ku waktu tu mai jadi juri ya. Misah ha?
0: Misah apa? Misah nangkap ayam mah. Ukan ge misah orang dua atau bukitak.
1: Ai, ku tu sebenarnya nak nangkap bi bai tapi ketangkap ke ayam mah mai.
2: Bi, sengah mati kau nak ngidup ayam-ayam kau nih. Lah berhabis kayak memakan lah, Bi.
0: Oh, jadi ayam kau nih kan, Bay?
2: Dek asih kesian-kesian lah, Dek Bay.
0: Kau lihat di wek lah kembang kau nih. Lah belambor terberacai kaya wek ayam kau nih.
2: Cuba menpot kembang kau dirosak ayamku. Marah dak kami, Bay?
3: Oh, marah lah. Kusek ke ayam, Bi. Men berani ngana kembangku.
0: Nih, jadi artinya dak salah lah men kusek ayam kau nih tuh. Kumadeka bayo menak ngidop ayam to bener men se di kandang apa cemane jadi dak nganggu cemni ha
4: men miaro ayam kambing kucing ape pridup laena jangan dibias kaput anjup misala di kandang kan bayi jadi dak nganggu orang lain ude to men di kandang pridup kite ge jadi berseh yang miaro senang orang lain ge dak ngirang nak ianya. Iklan layanan masyarakat ne disampai ke RRI Sungai Liat, Bangka Belitung.
5: Suara Budaya Bangka Belitung.
0: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapa baik pagi-pagi kayak propat RR.

0: Halo, selamat pagi sobat adik, sahabat budaya dimanapun ika berada. Setempoh lagi kita di ngopi pagi, ngomong ngape bayi pagi-pagi kayak perompat RRI. Hari ini Selasa, tanggal 28 Juli 2026. Kayak ku yora gina nganti kak, di ngopi pagi sampai jam 8 kelak sobat adik. Selamat pagi, semangat pagi di pagi hari yang cuaca seperti biasa cerah di Kota Senggelet dan sekitar. Selamat pagi dan tentu untuk Ika yang sedang bersiap-siap menjalankan aktivitas, jangan lupa APP yang akan dibawa. Yo, langsung belaku, terima telepon dulu. Halo ngopi pagi.
1: Halo ngopi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Rati di Pagarawan. Mamaku
1: iya, cintaku. Apa kabar sayang?
0: Alhamdulillah sehat. Mamaku cintaku nih, apa kabar?
1: Alhamdulillah, wa syukurillah Allahu akbar. Luar biasa.
0: Luar biasa panas. Luar biasa.
1: Hardang memang kita ini.
0: Oh, memang hardang.
1: Musim malam kita Indonesia ada dua musim,
0: ada. Oh iya, musim hujan, musim panas, mau. Oh,
1: musim. Jadi gak terima bayi lah karena kita menggan. Panas nue tinggal di negara barat.
0: Kelak kita ini gak salju.
1: Ada musim salju.
0: Iyalah.
1: Bersyukur baik lagi inti ya. Yang penting Indonesia cinta damai.
0: Oke mama, cuman nih jaga kesehatan di musim panas nih ma.
1: Kalau mama banyak-banyak minum, terus mama banyak makan-makan buah-buahan.
0: Oh.
1: Buah-buahannya mengandung air.
0: Bener-bener. Kayak ku sekarang.
1: Kemarin baru lah mau beli melon, kadang-kadang buah naga. Banyak makan-makan buah-buahan lah.
0: Itu buah langsung dimakan atau di blender, di jus cuman ya, ma?
1: Kadang mama kawal mau jus. Tapi jusnya tidak pakai apel lah, cuma di rumah bayi kan.
0: Oh.
1: Tidak pakai susu, tidak pakai apel lah. Tapi kalau kadang-kadang mau makan langsung tempola. Sate, sama makan. Itu lah buah-buahan sama. Terus air minum, air putih itu jangan
0: kurang.
1: Dilewatkan dari pagi sampai malam tuh. Mama minum terus biar segelas-segelas macam itu kan.
0: Luar biasa. Oh, kayak ku nih sariawan mah musim panas. Aduh.
1: Sariawan kan makan pada panas, bakso dapat gas.
0: Meletor deh.
1: Kalau mama itu memang misalnya anak ada anak bintik-bintik atau yang mulai kelas badan terlalu meriang kan kita sariawan ya
0: karena
1: akan minum air panas pedas-pedas besok lah hilang alhamdulillah belum ada kena nih bakar obat sariawan
0: benar masya Allah. Oke mama ku cinta ku nak lagu apa lagu hardang
1: lagu pagi ini lagu dari
0: siapa
1: apa nama Medan
0: dari Medan yang mana itu
1: ada yang sering nih kak.
0: Biring-biring Oke deh siap mamaku cintaku. Salam-salam ya buat siapa.
1: Salam kok buat menguala karena pagi ini aktivitasnya belum tuntas. Baru sudah nyapu. Baru
0: ngiki sambil berjoget gak denger lagu ku tadi. Sambil juga gak denger lagu ku tadi mah.
1: Tetep lah dong goyang paling dikit-dikit. Ada sorry dan di olahraga itu perlu juga kan untuk kesehatan kita kan. Walaupun umur lanjut tapi tetap kesehatan harus juga
0: luar biasa biar tetap awet muda. Sama-sama.
1: Buat yang lagi sosial sayangku terima kasih. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu dia tadi adik Mama Rati di Pagarawan Sepradi. Kalau Mama Rati jaga kesehatan di cuaca panasnya, banyak makan buah aja untuk Sepradi. Oh kalau Ika Sepradi cemane jaga kesehatan di musim panas. Halo ngopi pagi.
2: Halo assalamualaikum. Ngopi pagi, sarapan pagi asik.
0: Asik Claudine deh ngopi pagi kayak sarapan pagi ya. Bude suamiku, di Parla. Alhamdulillah, masih sariawan, budeku cintaku.
2: Masih sariawan enggak kasihan.
0: Kasihan ya.
2: Aku enggak tahu sariawan soalnya.
0: Enggak pernah. Wis segera enggak pernah sariawan. Oke deh Bude Sumi, kita topik ke jaga kesehatan di musim panas. Di cuaca panas nih gimana cara ya budeku cintaku.
2: Aku sih kalau itu soal gitu ya aku selalu olahraga pagi ya. Minum air putih hangat-hangat kuku bangun tidur. Nanti siang juga diperbanyakin minum air putih lah.
0: Luar biasa.
2: Biasa selalu ya enggak? Ah, kalau hobi aku sih ngopi setiap hari lah.
0: Waduh.
2: Ngopi pokok pagi, sore, siang, malam, kopi hangat-hangat itu nah yang mantul.
0: Ngopi bikin bahagia, Budi Sumi.
2: Kopi itu yang bikin kita bahagia.
0: Iya.
2: Sambil menghibur hati kita di radio, nyiram bunga-bunga yang cantik-cantik di depan rumah.
0: Aduh.
2: Ayo ke rumahku sayangku, banyak bibit bunga kalau mau.
0: Minta ajak topan kelak.
2: Oke lah, Bun,
0: Kembangin anak-anak Pobeado. Siap. Oke deh, Budi Sumi nak lagu apa?
2: Aku mau lagunya Ayam Jago.
0: Ayam Jago.
2: Ayam Jago. Pagi-pagi laba koko.
0: Asik.
2: Nah itu ya.
0: Oke deh, salam-salam ke siapa Bu deh?
2: Salam-salamnya buat Mama Rati. Semoga sehat selalu, semua kebanjiran jok ya. Joknya banyak banget tuh, bagi-bagi dong. Buat Bunda Rindu di Ampo ya. Buat Julia di Airway. Juga buat Ibu Kori ya. Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Spesialnya buat yayangku di Bandung Timur, Kak Ahmad Irwan ya. Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Ayo gabung Kang, dapet telepon tadi. Terima kasih buat dirimu ya sayangku. Semoga sehat selalu. Selamat suap-suap. Jaga selalu kesehatan. Sehat itu mahal ya.
0: Oke siap Budi Sumi.
2: Kutanam padi tumbuhlah lalang.
0: Cakep.
2: Lalang ku cabut tumbuh beruntun.
0: Mantep.
2: Budi Sumi dari Parit Lalang mengaturkan terima kasih banyak sama penyanyi yang cantik dan santun.
0: Mantep.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik Budi Sumi di Parla Parit Lalang Sepradi. Oke, itu dia tadi tips jaga kesehatan di cuaca panas ala Budi Sumi. Lanjut, halo Ngopi Pagi.
3: Halo Ngopi Pagi, selamat pagi.
0: Halo juga Ngopi Pagi, ada Yu Fitri di Sri Menanti. Lah lame gak denger suara ya. Ngapain suara hilang-hilang kayak robot nih yuk.
3: Apa
0: lagi deh? Hilang-hilang yuk. Coba gak usah pakai headset dah yuk. Gak usah pakai speaker pun. Nah, biar kedengeran. Apa kabar Ayu Fitri?
3: Kabar baik.
0: Mana nyala lame dak gabung nih? Dak kedenger suara
3: cepat. Yang satu yang dari Palembang baru pulang kemarin. Lah selesai beres-beres semua.
0: Masih sibuk-sibuk rupanya yuk Fitri kita ini. Oke, lagi ngoreng apa yuk? Lagi ngoreng apa bunyi ya toh?
3: Ngerubus
0: air nak ngopi. Kejek po. Allah buat. Yuk Fitri cuman jaga kesehatan di cuaca panas yuk.
3: Jaga kesehatan ini yang menaik ini benar kata Ibu Tumi tadi tuh minum air dulu pagi-pagi. Kalau panas jangan keluar.
0: Macam tuh dah asal jangan masuk kulkas bayi rusak lah kulkas ayo. Iyalah pun Ayu Fitri ku nak lagu apa.
3: Ayo nak dengar lagu Telepon Rindu.
0: Telepon Rindu? Dari siapa tuh?
3: Dari siapa? Tak tahu ayo.
0: Telepon Rindu. Kalau aku nyari Rindu. Ade dah
3: Ade biasa.
0: Ade biasa ya. Yola pon, salam-salam ke siapa?
3: Salam-salam ke Budi Sumi tadi. Ke Julia, Mama Rati, Pak Iki, Manggan. Kemarin dia di acara kami datang. Terima kasih banyak saudara-saudaraku semua. Semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan, murah rezeki, panjang umur.
0: Amin.
3: Itu juga untuk penyiarnya.
0: Wow.
3: Ayo tunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ayu Fitri kita di Sri Menanti yang baru sudah beres-beres sudah acara kemarin. Yuk kita lanjut. Di belakang ada siapa nih? Halo Ngopi Pagi. Halo Ngopi Pagi.
4: Halo Mimpi pagi, selamat pagi.
0: Selamat
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mangamat naik atap, mantap. Yo bepantun lu lah lama, ada bepantun nih.
4: Yo bepantun.
0: Ah, mana bepantun ah?
4: Dari jauh kepala datang, pasang bendera setengah tiang. Dari jauh adiklah datang, perutlah lapar menjadi kenyang.
0: Wah, ini kok muka adiklah kenyang kok. Lagi adik kan nonton ah?
4: Gila.
0: Oh, mana? Halo, Ma.
4: Beribu-ribu bintang di langit. Belumlah bulan menangkan terang. Beribu-ribu ku pandang manis. Belumlah adik menangkan senang.
0: Wah, ya. Cok, ati. Apa kabar, Mang Amat?
4: Alhamdulillah.
0: Sihat, Tok. Musim panas, nih.
4: Lom.
0: Oh, apa yang loma? Apa yang loma?
4: Saya mandi,
0: Lom. Oh, lo mandi. Oh, dek bek musim panas nih mandi. Siang-siang mang, kelak panas dalam.
4: Baru sudah nyapu di laman nah.
0: Wah, rajin ah. Mang Amat, yo lapona Mang Amat lagu apa, mang?
4: Aku nak lagu Kupi Manggar.
0: Kupi Manggar, yola pona. Salam-salam ke siapa?
4: Salam-salam dengan Bunda Sumi tadi. Bani Murni tadi. Kan namanggan, kena kuayau, kena nanat, kena mengberasim. Kena mengsulaiman, kena mengacong. Dan kayu aminah kan jenta kan bunga miri kan hamuen
0: kan hamuen lah. Oke lah pona, aku Upi Manggara ditunggu mango amang lang upi lom.
4: Ya lah kupi yang gak delen ini
0: kupi bujang kok
4: kupi bujang
0: iyalah pona ditunggu lah pona lagu kok. Terima kasih Mang Amat.
4: Selamat bertugas.
0: Iya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Amat mayatap mantap di Tanah Mira Bangka Tengah. Yalah Supradi, kalau aku putar lagu Ika, kalau aku lanjut lagi terima telepon Ika, tapi jam 7 suap nih aku sampai lu kabar bubble.
5: Oh not. Kemana nih akhirnya not, Pak Man?
6: Ngapain ya, Gul?
5: Ketengok lah jam berapa ya?
6: Wah,

0: kat belitung ni. Ni nyah.
1: Selamat pagi seperadi sahabat budaya. Cuaca panas, kekeringan, warga diminta bijak gunakan air bersih. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung minta masyarakat untuk bijak menggunakan air bersih.